0: Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Mianga.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai 20

0: kebutuhan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di pasar Wiradesa Tekno.
1: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saat yang kita ikuti, Info Haji.
2: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
4: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk lanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
5: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambil niat. Ya.
4: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama Ayer ini kan nama klien atau ya pemberi order, kemudian mengaparkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya. Indikator, sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Aini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk tapi Indonesia.
5: Masih dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu mengusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothfog dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program Mas 1. Dan jangan lewatkan sesaat lagi pada pukul 9 akan ada sesi dialog yang nanti akan hadir ke ruang dengar Anda. Selain bisa didengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, bisa juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Gorontalo dalam Gorontalo Pagi Ini Sesi Dialog.

0: Pendengar, kutuan atau investasi kutu rambut sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kutu rambut atau dalam bahasa Latin pediculus humanus capitis adalah parasit kecil yang hidup di kulit kepala dan menyedot darah manusia untuk bertahan hidup. Fakta pentingnya, kutu tidak memiliki jenis kelamin. Yang mereka butuhkan hanya satu hal, yaitu kontak langsung dengan kepala manusia. Lalu, kenapa kutuan lebih sering ditemukan pada anak perempuan? Jawabannya, lebih ke kebiasaan dan lingkungan, bukan karena faktor biologis. Anak perempuan cenderung memiliki rambut lebih panjang. Rambut panjang memang bukan penyebab, tapi bisa membuat kutu lebih mudah bersembunyi dan sulit terdeteksi. Selain itu, anak perempuan sering melakukan aktivitas yang melibatkan kontak kepala ke kepala, seperti bermain berdekatan, saling meminjam sisir, aksesoris rambut, topi, atau berfoto saling menempel. Di sekolah atau tempat bermain, kutu menyebar bukan lewat lompat atau terbang, tapi lewat kontak langsung rambut ke rambut. Itulah sebabnya wabah kutuan sering terjadi di lingkungan anak-anak, terutama usia sekolah dasar. Anak laki-laki sebenarnya sama-sama berisiko, hanya saja rambut yang lebih pendek membuat kutu lebih cepat terlihat, lebih mudah dihilangkan, dan tidak sempat berkembang banyak. Akibatnya, kasus pada anak laki-laki sering tidak terdeteksi atau cepat tertangani, sehingga muncul anggapan keliru bahwa kutuan hanya terjadi pada anak perempuan saja.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program Masa 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, di mana pendengar, persoalan kemiskinan tentu masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski pembangunan terus berjalan dan berbagai program bantuan pemerintah telah digulirkan, namun angka kemiskinan ini masih menjadi tantangan yang perlu dicari solusinya bersama. Seperti yang kita sudah bahas dalam komentar dan opini pagi, bahwa topik tentang kemiskinan di Gorontalo, apa yang perlu dibenahi, ini akan kita bahas lebih lanjut dalam Gorontalo pagi ini, sesi dialog yang nanti akan dipandu langsung oleh rekan Andi Sanga. Halo, selamat pagi Andi.
1: Ya, selamat pagi, Bakri.
0: Iya. Andi, persoalan kemiskinan ini juga bukan hanya soal pendapatan masyarakat, tapi juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
1: Betul sekali, Bakri. Dan memang di Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir ya, terkait dengan kemiskinan ini, secara angka berdasarkan hasil penelitian seperti itu terus menurun. Namun sampai dengan saat ini hal tersebut memang masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah ke depan, Bakri.
0: Iya, betul. Apalagi juga masyarakat tentu ini berharap pembangunan yang dilakukan pemerintah ini benar-benar bisa dirasakan secara merata ya. Dan ini yang nanti akan kita bahas bersama narasumber, dan kira-kira apa saja yang masih perlu dibenahi agar angka kemiskinan di Gorontalo bisa terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Untuk mengetahui lebih jauh terkait topik kemiskinan di Gorontalo, apa yang perlu dibenahi, berikut Gorontalo pagi ini sesi dialog bersama rekan Andi Sanga. Silakan Andi.
1: Baik, terima kasih Bakri dan pendengar Persatu RRI Gorontalo di mana saya berada. Senang sekali saya Andrianto Sanga kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Seperti tadi disampaikan ya, topik kita di pagi hari ini terkait dengan kemiskinan di Gorontalo, apa yang perlu dibenahi. Ini topik khusus untuk segmen Pemuda Bicara. Nah, pendengar, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo ini memang menunjukkan tren penurunan dalam setidaknya 2 tahun terakhir ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, presentasi kemiskinan Gorontalo turun menjadi sekitar 13,87% pada tahun 2024 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 155,76 ribu jiwa, di mana di tingkat kabupaten dan kota juga beberapa wilayah mengalami perbaikan seperti kota Gorontalo yang turun menjadi 5,31% dan kabupaten Gorontalo menjadi 14,89%. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial, pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas masyarakat mulai memberikan dampak positif. Namun demikian, persoalan kemiskinan di Gorontalo belum sepenuhnya selesai. Dibanding provinsi lain di Pulau Sulawesi, Gorontalo masih termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Salah satu masalah utama yang perlu dibenahi adalah terbatasnya lapangan kerja produktif, terutama bagi masyarakat di pedesaan. Nah, ke depan, pemerintah daerah perlu lebih fokus pada pembangunan ekonomi berbasis produktivitas masyarakat, di mana program pengentasan kemiskinan sebaiknya tidak hanya berupa bantuan semata, tetapi juga mendorong penciptaan usaha, pelatihan keterampilan, akses modal UMKM, dan pembangunan infrastruktur desa. Kaitannya dengan topik ini, pendengar, nantinya kita akan bahas dengan dua narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir bersama.

0: Dan
1: oke, baik. Ya, Pak Rahmat, ini suara Bapak agak putus-putus ya terdengar dari kami di studio. Nanti kalau seperti apa, nanti, kalau jaringannya agak kurang stabil ya, nanti untuk gambarnya bisa dimatikan.
0: Iya, baik. Cek.
1: Oke, baik. Ya, itu sudah cukup jelas. Dan juga pendengar, kami juga masih menantikan. Baik. Ya, kami juga masih menantikan fungsional sosial.
0: Apakah masih putus-putus, Pak?
1: Oke, baik. Ya, ini sudah terdengar dengan cukup jelas, Pak. Oke, baik. Ya, pendengar dan baik, juga narasumber kita lainnya di pagi hari ini ada fungsional sosial Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Darwis Bapak. Oke, baik. Ya, kita lihat dulu ya. Oke, baik. Ya, narasumber kita di pagi hari ini ya, pendengar, ada Kepala Dinas Sosial Pak Reflin Buata, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, yang sudah bergabung juga bersama kita di pagi hari ini melalui Zoom. Selamat pagi, Pak Kadis.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadis sudah meluangkan waktu bersama kita di pagi hari ini. Tadinya kami pikir mungkin diwakili seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Kadis di tengah kesibukan masih meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini. Oke, baik. Dan saya langsung ke Pak Rahmat terlebih dahulu ya. Oke, Pak Rahmat, ya, baik, kalau kita melihat berdasarkan data BPS yang sudah saya bacakan tadi, yang kami kumpulkan ya, Provinsi Gorontalo untuk angka kemiskinan dalam setidaknya 2 tahun terakhir ya, mengalami penurunan yang cukup baik. Kalau dari Bapak sendiri sebagai mungkin tokoh pemuda ya, dan juga dari PMI Provinsi Gorontalo, bagaimana melihat kondisi yang terjadi saat ini?
0: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang saya hormati Bapak Kadis Pemuda Provinsi Gorontalo, saya hormati seluruh pendengar RRI Provinsi Gorontalo yang hadir melalui live streaming RRI Gorontalo. Pertama, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami PMI Provinsi Gorontalo untuk memberikan pandangan, argumentasi, serta mungkin solusi yang bisa kami tawarkan terkait dengan ironi, saya bisa katakan salah satu ironi di Provinsi Gorontalo dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa, tapi itu tidak berbanding lurus dengan angka kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Okay. Nah, tentu data yang telah disampaikan oleh moderator tadi, penurunan angka kemiskinan di angka 12,2% atau sekitar 155 ribu jiwa, masyarakat Provinsi Gorontalo sudah menurun angka kemiskinannya, tapi seperti yang disampaikan, saya sepakat bahwa ini masih, Provinsi Gorontalo masih berada dalam kategori salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup ekstrim. Di daerah Sulawesi maupun di Indonesia bagian timur maupun di skala nasional. Okay. Nah, tentu ada beberapa hal yang melatar belakangi hal tersebut. Menurut hemat kami selaku PMI Provinsi Gorontalo sebagai OKP, ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. Yang pertama itu kami memandang bahwa ada ketimpangan, ada anomali yang seolah terpelihara di Provinsi Gorontalo. Salah satu contoh adalah di mana seperti yang saya sampaikan di awal, sumber daya alam Provinsi Gorontalo itu sangat terkenal, luar biasa potensinya, pertambangan dan seterusnya. Hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Nah, pertanyaannya, ada apa sehingga hal tersebut bisa terjadi? Nah, kami merangkum ada beberapa faktor terjadinya kemiskinan ekstrim tersebut. Kita benar memiliki potensi sumber daya alam yang amat sangat luar biasa dalam hal pertambangan serta kehadiran perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, kehadiran perusahaan serta kehadiran sumber daya alam yang amat luar biasa di Provinsi Gorontalo itu tidak dapat menjamin tingkat kesejahteraan. Hal itu karena pekerja-pekerja lokal kita yang kemudian bekerja di perusahaan itu hanya terkesan hanya menjadi pekerja kasar, karena kita harus mengakui bahwa sumber daya manusia kita dalam hal ini skill itu masih kurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyerapan tenaga kerja itu masih cenderung kurang. Kalaupun ada penyerapan tenaga kerja untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam perusahaan-perusahaan atau dalam mengelola sumber daya alam kita, itu masih

0: amat sangat minim. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pekerja lokal kita itu cenderung hanya menjadi buruh kasar atau orang yang bekerja tanpa skill seperti itu. Tanpa, mohon maaf, saya disclaimer terlebih, tanpa mendiskreditkan para pekerja lokal. Ada juga beberapa pekerja lokal yang kemudian mempunyai posisi-posisi strategis, tapi itu hanya bisa dihitung dengan jari. Kemudian berikut, masyarakat kita itu tidak mempunyai kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri. Kenapa saya dikatakan demikian? Kita berakangan, saya domisili di Kabupaten Pohuwato. Saya domisili di Kabupaten Pohuwato, tentu seluruh masyarakat tahu bagaimana sumber daya alam yang amat sangat melimpah di Kabupaten Pohuwato. Kita ingin sekali mengelola sumber daya alam kita sendiri, tapi hal tersebut kemudian dibenturkan dengan regulasi harus punya IUP lah, IPR lah, dan seterusnya. Ketika kita mengelola itu tanpa izin, tanpa IUP dan seterusnya, itu kita dianggap sebagai penambang ilegal dan seterusnya, kemudian akan diperhadapkan dengan hukum. Nah, itu permasalahan-permasalahan. Kemudian yang berikut, pemerintah kurang memberikan perhatian kepada masyarakat untuk dapat memberikan posisi tawar yang penting pada level perusahaan. Nah, ketika saya sampaikan tadi di awal bahwa sumber daya manusia atau soft skill kita, masyarakat Provinsi Gorontalo masih kurang, pemerintah di situ harusnya hadir untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja lokal, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Provinsi Gorontalo agar mampu mengisi posisi-posisi strategis yang ada di yang ada di perusahaan-perusahaan atau untuk mengelola sumber daya alamnya. Kemudian yang berikut, kami mengkhawatirkan begini, ketika pemerintah Provinsi Gorontalo tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal, kami mengkhawatirkan kesejahteraan yang sering digaungkan oleh pemerintah itu hanya menjadi seperti ilusi yang kadang ada, kadang hilang, dan seterusnya. Kami, atau bahasa halusnya, hanya menjadi surga telinga. Kami mengkhawatirkan hal tersebut terjadi. Sehingga kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan ekonomi, dan kalau kita selaraskan dalam visi-misi pemerintah Provinsi Gorontalo, ini harus diwujudkan dan ini harus direalisasikan secepat mungkin. Tidak harus sekarang. Agar kesejahteraan yang selama ini digaungkan, kesejahteraan yang menjadi sebuah solusi untuk keluar dari angka kemiskinan ekstrim tadi.
1: Baik.
0: Bapak moderator yang saya hormati. Ya.
1: Pak Rahmat, kita minta tanggapan dari Pak Kadis, Pak. Ada beberapa yang saya catat yang menurut Bapak terkait dengan kondisi kemiskinan di Provinsi Gorontalo harus menjadi perhatian dari pemerintah. Ya, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, beberapa catatan tadi dari Pak Rahmat. Ini terkait dengan sumber daya alam yang cukup potensial di Provinsi Gorontalo, namun belum terkelola dengan baik. Kemudian juga penyerapan tenaga kerja yang masih minim ya. Masyarakat juga kurang memiliki kedaulatan. Oke, ada banyak yang catatan yang menjadi perhatian pemerintah. Ya, mungkin dari Dinas Sosial tidak memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menjelaskan beberapa persoalan ini, namun mungkin bisa memberikan sedikit bocoran-bocoran yang Bapak ketahui terkait dengan persoalan ini. Silakan, Pak Kadis.
2: Ya, terima kasih. Langsung saja untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo itu memang kalau kita banyak bahan-bahan itu memang sudah ada. Tapi itu kembali lagi tadi pembebanannya, pembiayaan itu ya, untuk mengurangi kemiskinan. Tapi kita tetap dalam rangka pemerintahan ini tetap mengalokasikan biaya-biaya untuk pengentasan kemiskinan ini. Kalau di kami di Dinas Sosial, itu salah satunya ada bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo. Tapi memang belum bisa mencakup semua ya. Kemudian ada juga usaha-usaha ekonomi produktif yang memang juga ada tapi belum semua bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Jadi strategi-strategi ini memang sudah banyak ya. data bahan-bahannya ada di Bappeda. Tapi itu kembali lagi ke pembiayaan.
1: Oke. Okay. Ya, anggaran memang masih cukup juga jadi tantangannya bagi pemerintah daerah sampai saat ini, Pak?
2: Iya, itulah. Kalau kami stok-stok untuk data-data sudah diidentifikasi, sudah didata yang mana masyarakat sangat miskin, rentan miskin, itu sudah ada di kami. Cuma memang sasarannya sudah, kemarin kita sudah di tahun 2026 ini, kita karena memang dari Kementerian Sosial, itu salah satunya bagaimana bansos itu tepat sasaran. Nah sekarang pakai data tunggal sosial ekonomi nasional, itu yang kami gunakan. Dan kemarin kami sasarannya juga bagaimana lansia, disabilitas, yang di desil 1 sampai 5 itu menjadi sasaran kami. Sehingga tidak ada lagi bantuan-bantuan yang salah sasaran. Begitu Pak.
1: Oke, baik. Ya, kaitannya dengan bantuan sosial ya. Saya ke Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat, kalau Bapak sendiri menilai seberapa besar dampak dari bantuan sosial ini yang seperti bantuan PKH ya, yang setelah dikonsumsi habis seperti itu. Seberapa besar dampaknya terkait dengan penurunan kemiskinan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo, Pak? Ya, Pak Rahmat. Ya, halo, Pak Rahmat. Iya, Pak Rahmat, halo.
0: Sedia oleh pemerintah pusat. Okay, artinya baik. Bahwa ya,
1: Pak Rahmat,
0: Gorontalo ya, ini Rahmat adalah salah satu daerah yang punya potensi pariwisata.
1: Iya, ya. Pak Rahmat, tadi sempat ya kedengaran dari awal Pak, mungkin gambarnya bisa dimatikan saja Pak, supaya suaranya lebih jelas. Tidak apa-apa Pak. Oke, silakan. Silakan lanjutkan kembali Pak, dari awal Pak. Ya, halo. Ya, Pak Rahmat.
0: Baik. Ya, ya,
1: okay,
0: ya
1: Pak. Silakan.
0: Ya, baik. Sebenarnya saya ingin tanggapi terlebih dahulu sebelum ke pertanyaan tadi bahwa agak sedikit lucu ketika pemerintah selalu beralasan bahwa kendala penurunan angka kemiskinan adalah kendalanya adalah di anggaran. Sementara dari sektor pariwisata, dari sektor sumber daya alam, kita cukup melimpah. Harusnya ini mampu dikelola dengan baik. Harusnya ini mampu bisa dimanfaatkan secara baik, secara maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Artinya bahwa kemudian juga kami tidak bisa salahkan juga faktor anggaran itu juga perlu. Tapi jangan melulu bersembunyi di balik hal tersebut. Ini perlu harus ada solusi. Karena kalau kita bergantung pada anggaran, maka selamanya Gorontalo akan seperti ini terus. Poin saya adalah kita harus pemerintah Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan pemuda, berkolaborasi dengan masyarakat yang sudah mempunyai skill yang cukup baik untuk memajukan sektor pariwisata dan sumber daya alam. Berikut saya ke pertanyaan yang disampaikan oleh moderator Pelit terkait bantuan. Seperti apa sih dampak, apakah bantuan ini mempunyai dampak signifikan dalam pemberantasan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo? Saya kira begini, tadi disampaikan bahwa Provinsi Gorontalo maupun pemerintah pusat itu ada namanya data tunggal untuk mendata siapakah yang masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan. Tapi hal ini secara tidak langsung juga dibantah oleh tadi Pak Kadis bahwa terkadang bantuan tersebut salah sasaran. Nah ini kan lucu, ketika kita sudah mempunyai data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN, tapi bantuan kita masih sering salah sasaran, kemudian masih bahkan harusnya yang tidak layak mendapatkan malah dapat. Nah maka ketika hal ini terus dipelihara, ketika hal tersebut terus dibiarkan bahkan cenderung dinormalisasi, maka kita tidak boleh berharap bahwa bantuan ini dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Gorontalo. Maka yang harus diperbaiki adalah pemerintah harus memastikan bahwa seluruh program-program pemerintah dalam hal pemberantasan kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan sumber daya manusia, ini harus tepat sasaran. tidak boleh lagi ada praktek-praktek yang kemudian membiarkan orang yang tidak seharusnya mendapatkan, kemudian mendapatkan hal tersebut. Tentu kami meyakini dan kami mempercayai bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sangat berpengalaman di usia provinsi yang Gorontalo sudah sangat matang. Tentu kita tidak boleh, tentu pemerintah Provinsi Gorontalo tidak punya alasan lagi ketika ada apa namanya salah data dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika data tunggal ini telah terkoordinir dengan baik, kemudian penerima bantuan ini telah tepat sasaran, maka kami optimis bantuan-bantuan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Gorontalo ini dapat menekan sedikitnya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Namun okay, apabila tidak, maka kita tidak boleh berekspektasi lagi terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Bukan pesimis, tapi kami meyakini bahwa ketika praktek-praktek seperti ini terus dibiarkan, maka Gorontalo akan seperti ini terus begitu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Ya, sangat menarik ya. Dan saya ke Pak Kadis kembali. Oke, baik. Ya, Pak Kadis, tadi apa ya untuk data DTSN perlu dilakukan perbaikan seperti itu untuk mencegah penyaluran bantuan salah sasaran. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, Pak?
2: Ya, terima kasih. Tadi sudah ditanggapi, itu memang betul. Tetap masyarakat juga itu inginnya begitu, idealnya begitu. Namun itu kami pihak pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berupaya untuk yang kedepannya untuk lebih baik lagi. Tadi saya mesti pisahkan tadi, benar juga yang disampaikan bahwa kalau untuk pendapatan asli daerah itu wajib ya, itu yang harus digali, terutama tadi ada di pariwisata yang harus menggandeng teman-teman dari anak-anak muda ya di Gorontalo. Bagaimana sama dengan di, saya lihat di apa, di Attingola itu kemarin saya lihat banyak anak-anak muda yang terlibat di dalamnya untuk memasarkan destinasi pariwisata yang di Attingola, yang begitu-begitu yang tadi yang bisa diharapkan. Kemudian juga masalah pendapatan untuk pertambangan. Saya kira kita sudah mendengar beberapa kali yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Mudah-mudahan ke depan ada pembagian DBH untuk daerah penghasil pertambangan provinsi, dan untuk bagian provinsi maupun daerah di samping-samping penghasil pertambangan itu. Kalau saya tidak memasuk situ, tapi memang cuma saya membenarkan apa yang disampaikan tadi. Memang harus di era yang sudah serba sulit karena ada pembalikan anggaran yang dana transfer menjadi anggaran apa MBG, sekolah rakyat, ada hilirisasi ternak, itu kan program nasional. Kalau di dinas sosial, kami juga ini di Kementerian Sosial ada namanya program keluarga harapan ya, memang itu tiap bulan ada ditunaikan, ditransfer ke penerima PKH. Kemudian juga ada namanya bantuan pangan non tunai, itu ribuan juga itu, kalau kita rata-ratakan hampir hampir 1 triliun itu Pak ya, yang diterima untuk masyarakat Gorontalo.
1: Ya, izin Pak Kadis sebelum lanjut Pak, mungkin ada audio kebetulan ini suaranya feedback. Oke, baik. Ya, Pak Kadis.
2: Ya, ya.
1: Oke, ya, satu pertanyaan sebelum kita break lagi Pak Kadis. Terinformasi bahwa selama ini pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota kaitannya dengan kesalahan data penerima bansos ini, sejatinya pemerintah daerah terus melakukan upaya perbaikan dan melakukan pengusulan ke pemerintah pusat. Namun banyak dari usulan itu yang tidak tercover sampai dengan saat ini, sehingga bantuan-bantuan itu masih tetap disalurkan berdasarkan data yang ada. Hal-hal seperti ini apa yang dilakukan oleh pemerintah, Pak?
2: Kalau masalah data, memang setiap 3 bulan ada pembaruan, Pak. Memang kehidupan orang individu, keluarga itu sering berubah-ubah. Kemarin punya harta, tiba-tiba jadi bangkrut. tiba-tiba miskin, tiba-tiba jadi kaya. Ada itu inclusion error dan exclusion error. Itu ada tugasnya juga dari pendamping PKH yang mendata itu. Kemudian juga ada TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Kita punya pilar-pilar sosial. Kemudian ada juga dari desa. Itu yang di-input di sistem informasi kesejahteraan sosial next generation. Itu yang memperbaharui data-data itu. Jadi kalau ada yang sudah tidak sesuai lagi, itu disesuaikan. Ada dua ya. Ada dua, dicek bansos, itu di alat digital. Kemudian bisa langsung ke desa dan kelurahan. Itu akan diadakan, dua-duanya akan dimusyawarakan di desa maupun di kelurahan. Dan itu salah satu cara mengupdate orang-orang yang berhak dan tidak berhak.
1: Oke, baik. Ya, Pak Kadis, satu lagi Pak. Kalau misalnya pemerintah di desa menemukan adanya nama misalnya seseorang ya yang akan menerima bantuan, tapi berdasarkan sepengetahuan pemerintah desa, karena pemerintah desa kan yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Masyarakat ini sejatinya sudah tidak layak. Nah, bagaimana Pak? Apakah pemerintah desa memiliki kewenangan untuk misalnya menyalurkan ke orang lain yang lebih berhak atau seperti apa? Atau memang harus tetap mengacu di daftar nama yang memang sudah ada Pak?
2: Oh, tidak. Kemarin kita sudah ada uji coba di program kita BLP3G. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah tidak berada di tempat, ada yang sudah tidak berhak. Itu ada stok pengganti Pak. Kan kita ini prioritas, ada stok pengganti. Ada macam ini Pak, kalau satu tidak ada dua, ada kalau tidak dua ada tiga. Jadi ada stok ya. Kan tidak banyak itu stok yang miskin daftarnya kan, tapi bantuannya kan tidak tidak sama ya, tidak semua. Jadi kita ada stok orang gitu. Dan yang menentukan itu melalui desa maupun kelurahan, itu namanya ada musyawarah desa maupun kelurahan. Itu dibahas di tingkat desa Pak.
1: Oke, baik. Dan itu bukan hanya untuk program bantuan dari pemerintah pusat saja, Pak ya. Maksud kami bukan hanya untuk program yang di daerah saja, tapi juga untuk program bantuan yang dari pemerintah pusat bisa dilakukan seperti itu.
2: Bisa. Jadi kita juga kalau ada sudah diintervensi oleh pusat, ada juga yang tidak diintervensi, itu yang kita ambil, Pak. Ada stok cadangan. Jadi tidak ada yang ganda. Gitu. Ini alhamdulillah di tahun kepemimpinan Pak Agus dan Ibu Ida Saida, kita sudah mulai benahi semua Pak melalui data seni.
1: Oke, baik-baik. Baik ya, sangat menarik ya pendengar ya. Dan kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini. Bisa di 0821-9664. Dan sebelum itu kita akan break sejenak dan tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baru enak.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, gak gua aja?
2: Lepas kata nah.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi,
7: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dalam Gorontalo pagi ini untuk edisi Senin 11 Mei 2026 dengan kedua narasumber kita di pagi hari ini ya, dari PMI Provinsi Gorontalo dan juga Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini menyampaikan langsung. Oke, baik, ada penelpon. Silakan, kita coba terima dulu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Sudirman Kono, Perum BTN Pulubala.
1: Oke, baik. Silakan Pak Sudirman.
2: Ya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Mudah-mudahan 3 menit ke depan ini saya ingin menyampaikan berupa saran. Pertama, kita kan mengenal di provinsi kabupaten kota ini ada kamar dagang industri. Itu mereka lahir dengan Kepres, ya, dan Kepres berarti lembaga yang resmi sebagai mitra kerja, sehingga apa-apa yang telah diprogramkan oleh bapak-bapak narasumber ini harus melibatkan mereka-mereka yang di kamar dagang industri provinsi maupun kabupaten kota, sehingga kalau nanti ada program untuk pengentasan kemiskinan di desa-desa itu, ada desa yang diunggulkan untuk singkong, hortikultura dan lain sebagainya, ada desa selada, desa apa saja dengan menggunakan polybag dan hidroponik kalau di lahan-lahan perkotaan seperti itu, kalau di desa itu masih lahan terbuka. Nah, ini perlu seperti dulu itu ada PT Togaja, ada Belaniko, mereka bekerja sama dengan pemerintah, tapi karena ada kebijakan sehingga tidak ada lagi pengelolaan hasil hutan selama ini. Nah, ini Kadin berperan bagaimana mereka bisa melakukan studi banding ke Thailand, ke mana, sehingga Belaniko yang luasnya kurang lebih 5 hektar itu kosong tidur, Togaja juga kosong, ini direstorasi. Bagaimana hasil hutan itu, ada juga keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ada sama saya yang baru terbit tahun 2021 kemarin, 2022, itu bisa diolah. Tapi ini belum ada sampai ke sana menyentuh hal-hal yang krusial dan ini berpotensi untuk pasar kerja. Nah, fungsi daripada Kadin ini sebagai agregator untuk mereka melakukan agregator untuk mereka melakukan secara nasional maupun ekspor ke luar negeri. Ini yang perlu diberdayakan. Ini saran yang singkat kami sampaikan agar supaya lebih fokus dan kita akan bisa mendapatkan manfaatnya untuk keseluruhan di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sudirman Kono ya, sudah memberikan saran kepada kita dan juga pemerintah ya, terkait dengan penanganan kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang memang masih menjadi persoalan sampai dengan saat ini. Saya ke Pak Rahmatullah Haras. Ya, Pak Rahmat.
3: Iya, Pak Rahmat.
4: Iya, baik, Pak.
1: Oke, baik. Iya. Tadi baik. Kalau dari tadi penjelasan Pak Kadis ya, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota agar penyaluran bantuan ini bisa tepat sasaran. Mungkin ada tanggapan? Silakan, Pak.
4: Iya, baik. Terima kasih, moderator. Yang pertama terkait dengan hal tersebut, kita tidak boleh mengasumsikan bahwa bahwa kemiskinan itu selalu berkaitan dengan yang namanya materi. Bahwa kemiskinan juga itu berkaitan dengan pola pikir. Apa maksudnya? Kita, pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal mencari solusi terhadap pengentasan kemiskinan, bukan hanya dalam memberikan bantuan, baik itu BLT, PKH, dan seterusnya. Tapi kita juga harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih produktif. Ibaratnya begini, pemerintah Provinsi Gorontalo posisinya saat ini hanya memberikan ikan. Sekali makan, setelah habis selesai. Besoknya tunggu lagi ikan datang. Coba pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan pancing agar masyarakat itu bisa mengembangkan usaha, UMKM, dan ini harus perlu didukung. Jadi pola pikir itu yang harus diubah, bahwa kemiskinan tidak selalu bersentuhan dengan materi, bahwa di dalamnya juga ada yang namanya pola pikir masyarakat, mental miskin masyarakat, itu harus juga dientaskan juga dalam hal untuk memberikan bantuan yang lebih produktif. Kemudian yang berikut, bahwa kami PMI memandang bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal ini harus perlu didukung. Pemerintah Provinsi Gorontalo harus mampu memetakan, dan PMI siap menjadi kolaborator pemerintah provinsi untuk mengawal program ini. pemerintah Provinsi Gorontalo harus mampu memetakan masyarakat ini, kira-kira di desa ini berapa masyarakat yang miskin, kemudian apa potensi yang ada di desa itu untuk mengembang, untuk dikembangkan agar masyarakat di desa tersebut bisa produktif dan mampu untuk mengembangkan potensi yang ada di situ. Jadi pemerintah provinsi harus mampu memetakan potensi-potensi lokal yang ada di masing-masing desa sesuai tempat masyarakat miskin yang telah didata tadi, kemudian harus dikembangkan, dan TNI siap hadir untuk memberikan pendampingan untuk bekerja secara swadaya. Kalau tadi pemerintah provinsi sampaikan bahwa kita kendalanya anggaran, PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Gorontalo, akan bergerak sampai di akar-akar rumput untuk mengawal ini dan bekerja secara swadaya demi dan untuk Provinsi Gorontalo. Itu kami pastikan.
1: Oke, baik. Ya, sangat menarik ya.
4: Nah, berikut juga terakhir.
1: Iya. Silakan, Pak, lanjutkan.
4: Pengawasan dan sinkronisasi ini perlu juga terus dilakukan agar tidak terjadi tadi yang disampaikan, ada kesalahan data, ada kesalahan penerima manfaat. Ini juga harus terus disinkronisasi, kalau perlu per bulan atau per triwulan atau per semester. Ini harus perlu di harus perlu disinkronisasi agar kita mempunyai akurasi data yang cukup tinggi. Kalau bisa menuntut, kami PMI menuntut adanya perbaikan data kemiskinan ini agar seluruh bantuan yang diberikan kepada masyarakat-masyarakat itu tepat sasaran dan mampu menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan. Terima kasih moderator.
1: Oke, baik. Dulu. Baik ya, sangat menarik ya. Baik. Tapi sebelum itu mohon maaf ini Pak Rahmat ataupun Pak Kadis jika sedang mendengarkan radio, mungkin bisa dikecilkan dulu. Kebetulan ini suara saya feedback langsung ini di studio. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis mungkin memberikan sedikit tanggapan ataupun pandangannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Mungkin cara pikir ataupun program dari pemerintah harus saat ini harus ada perubahan ya. Tidak hanya melulu memberikan bantuan, tapi bagaimana juga membantu masyarakat itu bisa lebih produktif seperti itu, supaya tidak hanya bergantung dengan bantuan-bantuan yang ada. Silakan, Pak Kadis.
3: Ya, terima kasih. Bagus tadi sudah sampaikan, kami juga tadi sudah sampaikan, kalau dari provinsi ada namanya usaha ekonomi produktif, itu yang penerimanya di desil 1-5, yang miskin. Kita merubah cara pikir mereka, jangan hanya menunggu bantuan-bantuan terus. Makanya dirubah dengan ada program usaha ekonomi produktif. Kita di tahun ini ada, di Kabupaten Gorontalo ada, di Kota Gorontalo ada. Dari pusat ada namanya di sentra Citou Tumotou. Jadi anggarannya 2,5 juta seluruh kabupaten kota. Kalau di Kabupaten Gorontalo besarannya 5 juta. Jadi itu yang merubah cara pikir orang-orang yang di bawah, dia bisa berubah dengan usaha itu. Tadi sudah sampaikan juga bagus itu kalau ada pendampingan juga dari anak-anak muda. Dan data memang sudah ada Pak, data difilter juga karena kita tidak mau begitu kita berikan di desa menolak karena orangnya jangan sampai mampu baru kita berikan. Nah itu namanya dimusyawarakan di desa maupun kelurahan. Itu tanggapan dari kami Pak.
1: Oke, baik. Tapi selama ini untuk bantuan ada pendampingan langsung dari pemerintah Pak supaya bantuan yang diberikan tidak hanya habis menjadi bahan konsumsi seperti itu, tapi benar-benar meningkatkan usaha yang mereka kelola seperti itu.
3: Jadi di kami itu kami identifikasi, kami data, kemudian kami berikan pembimbingan cara mengelolanya bagaimana dan bisa mempertanggungjawabkan. Itu dievaluasi terus Pak, setelah diberikan dievaluasi. Jadi tidak begitu saja diberikan, karena itu ada bimbingannya. Jadi jangan sampai sama dengan kita pikirkan bersama bahwa itu diberikan langsung habis, tidak. Kita ada pendampingan dan pembimbingan.
1: Oke, baik. Ya, Pak Kadis, dari sekian banyak program yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan bantuan sosial di Provinsi Gorontalo, ini program mana yang dari hasil evaluasi memberikan dampak paling maksimal terhadap penurunan angka kemiskinan sampai dengan hari ini?
3: Ya, kalau pusat itu ada pengaruhnya, Pak, karena dia dalam jangka 1 tahun. Kalau kami di kabupaten, provinsi, kabupaten, kota itu hanya untuk sementara saja, ya. Sementara saja karena menahan pengeluaran beban dari masyarakat. Kalau pemerintah pusat itu otomat. Itu otomat karena dia dianggarkan satu tahun. Kalau kita provinsi, kabupaten, kota hanya untuk sementara saja.
1: Oke, baik. Iya, Pak Kadis, berbicara soal bantuan sosial ya. Seberapa besar ini, seberapa penting untuk bantuan ini tetap diberikan sampai dengan saat ini dibanding dengan program-program lainnya, Pak? Misalnya dengan adanya program pelatihan atau program apa hilirisasi yang membuka lapangan pekerjaan. Karena ini kalau kita melihat kalau bantuan sosial ya seperti Bapak sampaikan tadi hanya untuk sementara waktu. Sementara kalau misalnya kita mempermudah untuk akses pendidikan, nah ini kan untuk jangka panjang yang ke depan bisa dirasakan oleh daerah. Silakan Pak Kadis.
3: Jadi kalau untuk kependidikan di PKH itu Pak, ada untuk bantuan anak SD, SMP, SMA. Jadi itu kalau masuk ke pendidikan itu diberikan untuk program keluarga harapan itu. Itu dari hamil, kemudian untuk anak usia dini sampai 6 tahun, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian usia lanjut, kemudian untuk disabilitas.
1: Oke, baik. Iya, satu lagi Pak Kadis, sampai dengan saat ini berapa jumlah penerima bantuan di Provinsi Gorontalo, Pak? Baik itu program PKH, BLT, kemudian juga tadi yang UMKM ini.
3: Itu masih ratusan ribu, Pak. Ratusan ribu.
1: Oke, di atas
3: itu beda-beda ribu, karena kalau PKH dia cuma sampai desil 1 sampai 4, kemudian bansos desil 1 sampai 5.
1: Oke, baik. Untuk daerah, Pak, mungkin ada pemetaan yang masih tergolong cukup tinggi tingkat kemiskinannya, Pak, sampai dengan saat ini?
3: Ya, itu ada kriteria kemarin kan, Bualemo, Pohuwato, Gorut, Kabupaten Gorontalo, Bonebolango, kemudian Kota Gorontalo, itu urutannya, Pak.
1: Oke, baik. Tapi kalau sejauh ini kolaborasi dengan OPD-OPD lainnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial bagaimana, Pak? Apakah sudah berjalan cukup baik atau seperti apa?
3: Ya, ini termasuk BPJS kita dengan kesehatan, kemudian juga dengan pertanian, kemudian dengan pendidikan, kemudian perindak UMKM itu, Pak. Jadi mana-mana yang kemudian dengan Basnas juga.
1: Oke, iya. Tapi berjalan cukup baik, Pak, ya sampai dengan saat ini.
3: Iya, jadi alhamdulillah karena ini kita sudah tadi saya sampaikan memang juga dari Impres nomor 4 tahun 2025 akhirnya kita sudah mulai ke arah perbaikan untuk data-data itu, Pak.
1: Oke, baik. Baik ya, sangat menarik ya, dan kami masih menantikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini ya. Silakan di 082196648664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Dan sebelum lanjut ke sesi yang ketiga, kita akan break sejenak tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Waktu sekarang menunjukkan pukul 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih memiliki kurang lebih 5 menit ke depan di sesi kita yang ketiga ini. Ya, satu pertanyaan sebelum closing statement ya. Saya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Ya, Pak Kadis, sampai dengan saat ini apa strategi yang mungkin sudah dipetakan oleh pemerintah daerah, khususnya dinas sosial dalam ke depan supaya masyarakat ini tidak hanya bergantung dengan bantuan-bantuan dari pemerintah supaya angka penurunan kemiskinan ini tetap terwujud dengan baik. Silakan Pak Kadis.
2: Terima kasih. Jadi untuk menekan kemiskinan ini bukan salah satu dari sosial juga, berbagai macam aspek. Saya kira kita harus kroyok bersama-sama, termasuk ada masukan-masukan dari teman-teman PMII, HMI, itu sangat bagus. Ya, jadi bukan selalu melulu bagaimana menunggu-menunggu uang dari pusat, tapi bagaimana cara mengelola PAD, dalam hal ini ada di sektor pertambangan. Saya kira dengan juga berbagai macam program strategi nasional juga membantu daerah mempercepat menurunkan angka-angka kemiskinan, termasuk yang sosial ini sekolah rakyat. Dengan adanya sekolah rakyat itu bagaimana suatu daerah cepat keluar dari kemiskinan.
1: Oke, baik ya. Cukup Pak Kadis ya?
2: Ya.
1: Oke, baik. Baik ya. Terima kasih. Saya ke Pak Rahmatullah.
3: Pak Rahmat.
1: Oke, monitornya mungkin bisa dikecilkan dulu, Pak. Oke, baik. Ya, Pak Rahmat, kalau kita melihat ya, sampai dengan saat ini berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Namun juga hal ini tidak lepas dari peran juga dari masyarakat. Di tengah keterbatasan tenaga kerja atau lapangan kerja yang ada saat ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri supaya tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan? Silakan dilanjutkan dengan closing statement-nya Pak, 2-3 menit ke depan, silakan. Ya, audionya dibuka dulu Pak Rahmat. Ya, halo.
4: Oke, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih moderator. Tadi menarik pertanyaannya. Yang pertama, semestinya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Begini, harusnya pertanyaan itu menurut saya apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Karena ketika masyarakat dituntut untuk mencari solusi atas kekurangan yang terjadi di masyarakat itu sendiri, maka pertanyaan selanjutnya, pemerintah kerja apa? Jadi pertanyaannya harusnya apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat? Karena masyarakat ini adalah subjek dari pemerintah. Maka saya kira apa yang harus dilakukan masyarakat adalah mereka harus mampu berdiri di kaki sendiri apabila pemerintah abai terhadap nasib masyarakat itu sendiri. Dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memastikan bahwa kami akan selalu berdiri di samping masyarakat, bahkan di depan masyarakat itu sendiri. Jadi kami mendorong kepada pemerintah untuk selalu mewujudkan apa yang telah disusun dalam program kinerja serta visi misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya dalam hal ini Gusnar Ismail dan Ibu Ida Saida. Berikut juga perlu kami sampaikan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentu sangat mengapresiasi, tentu kami tidak abai terhadap penurunan angka kemiskinan ini. Kami mendorong kepada pemerintah Provinsi Gorontalo untuk jadikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai garda terdepan pembangunan untuk berkolaborasi aktif dengan Pemprov dalam mengawal kebijakan pembangunan serta penyentasan kemiskinan, khususnya di tingkat pedesaan. Kami PMI siap dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami, PMI Provinsi Gorontalo siap mengawal itu. Kemudian kami juga mengapresiasi terhadap apresiasi kinerja Pemprov, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, terhadap pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan angka stunting. Tentu ini juga kami tidak abai dengan prestasi-prestasi Pemprov. Kami mengapresiasi hal tersebut. Kami acungi jempol. pemerintah Provinsi Gorontalo sudah bagus dalam mengelola sumber daya, dalam mengelola pemerintahannya dengan segala kekurangannya. Itu yang perlu dicatat. Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah berhasil dengan segala kekurangannya. Berikut terakhir dalam closing statement kami, kami mengutip satu kalimat dari Insinyur Soekarno. Beliau pernah sampaikan bahwa berikan kami beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Namun berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pesan ini menekankan bahwa pemuda memiliki tekad serta semangat sinergi yang sangat tinggi untuk membawa perubahan terhadap bangsa, negara, apalagi daerahnya sendiri. Bahkan pemuda diberikan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan negara, dalam pembangunan Provinsi Gorontalo. Sehingga kami meminta kepada pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tidak anti terhadap masukan dan kritikan para pemuda-pemuda, khususnya kami PMI. Dan ketika pemerintah Provinsi Gorontalo membutuhkan tangan-tangan pemuda, pemikiran-pemikiran pemuda, serta bantuan-bantuan pemuda, khususnya kami PMI, maka kami siap memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila komitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini ya, dan juga Pak Kadis
3: bergabung bersama kita di pagi hari ini.
1: Terima kasih di tengah berbagai kesibukan masih meluangkan waktu bersama kita. Dan juga pendengar, terima kasih ya, tadi ada Pak Sudirman Kono yang sudah bergabung memberikan saran. Semoga ini menjadi salah satu masukan yang akan nanti dipertimbangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan terkait dengan penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo ke depan. Dan saya Andrian Tusanga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Segalanya tentang Piala Dunia.
7: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
8: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
7: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
9: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tengah hiruk pikuk Piala Dunia 2010, ketika para penggemar sibuk membahas strategis dan pemain bintang, muncul sosok tak terduga yang justru mencuri perhatian dunia. Bukan manusia, melainkan seekor gurita bernama Paul. Dikenal dengan Paul the Octopus, ia tinggal di sebuah akuarium di kota Oberhausen, Jerman, tepatnya di Sea Life Center Oberhausen. Awalnya, Paul hanyalah salah satu koleksi hewan biasa. Tidak ada yang istimewa hingga sebuah ide sederhana mengubah segalanya. Para penjaga akuarium mencoba membuat hiburan kecil bagi pengunjung. Mereka menyiapkan dua kotak transparan berisi makanan, masing-masing dihiasi bendera negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Tugas Paul memilih salah satu kotak. Pilihan itulah yang kemudian dianggap sebagai prediksi. Awalnya, orang menganggapnya sekadar permainan. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pilihan Paul berulang kali benar. Dari pertandingan awal hingga babak gugur, ia terus menebak pemenang dengan tepat. Media mulai meliput, kamera berdatangan, dunia pun penasaran. Setiap kali Paul memilih, jutaan orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Puncaknya terjadi di partai final Piala Dunia FIFA 2010. Saat dunia terbelah antara Spanyol dan Belanda, Paul dengan tenang memilih kota bertanda Spanyol, dan hasilnya, Spanyol keluar sebagai juara. Sejak saat itu, Paul bukan lagi sekedar gurita. Ia menjadi fenomena global, simbol bahwa di balik olahraga penuh strategi dan data, masih ada ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Tentu saja, secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa Paul benar-benar bisa meramal masa depan. Kemungkinan besar, pilihannya hanyalah kebetulan. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tak lama setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2010, gurita Paul mati pada bulan Oktober 2010 di Sea Life Center Oberhausen, usia sekitar 2,5 tahun. Setelah kematiannya, akuarium itu membuat monumen kecil untuk Paul agar ia tetap dikenang sebagai peramal Piala Dunia, fenomena unik dalam sejarah sepak bola.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pek banyak yang kita cerewet ini. Apa itu indah? Bukan apa-apa ke ular putih. Bos sampah.
1: Kalau sampah cepat-cepat buang saja, Noo. Semua hujan deras ini.
0: Iya, Kak. Ini semua buang.
1: Kenapa mau buang sampah di situ? Buang sampah masa di sungai?
2: Membuang sampah yang tidak teratur menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Hindari membuang sampah di sungai, sadarlah akan dampak yang diakibatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah

0: gonggong dan lain sebagainya.
1: Baik. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
2: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
3: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

yang belum maksimal hingga hari ini. Kita buka setiap hari Senin, Jumat, Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi apapun itu, hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, Anda bisa mengadukan ya, belum maksimalnya pelayanan publik tersebut bila mana ditemukan di lingkungan Anda. Dan pastinya juga kami masih akan kembali mengulas hal yang sempat masuk di layanan telepon kami di beberapa hari kemarin atau di sepekan ini. Ya, yang pasti juga ini adalah aduan tentang layanan publik yang dilaporkan oleh masyarakat tertentu yang sudah merasakan bagaimana pelayanan publik itu ketika tidak maksimal.

0: Ya, pada pekan kemarin pendengar, saya mau mengulas kembali hal yang sudah disampaikan oleh Pak Sudirman di Batu Daa tentang infrastruktur yang belum ada perbaikan, kelanjutan perbaikannya yang sudah dijawab sekaligus oleh instansi terkait atau OPD terkait. Kemudian juga ada Pak Amin di Wongkaditi, adakah bantuan pemerintah untuk nelayan yang menangkap ikan, box ikan atau apa gitu. Terus Pak Asemi, ada pohon di Tamalate menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena banyaknya kabel di sekitar pohon tersebut dan sudah kering pohonnya. Ya, di layanan telepon pagi ini kita akan bersama dengan Bapak Husain Musa. Beliau Sekretaris Kecamatan Boputu Pinggek, Kabupaten Bone Bolango. Ini tentang aduan mengenai hewan lepas yang ada di Timbuolo. Selamat pagi Pak Husain.
1: Ya, ya, selamat pagi.
0: Ya, bagaimana tanggapan Anda tentang laporan warga mengenai hewan lepas yang ada di wilayah Timbuolo, Pak?
1: Bagaimana, mana? Mohon maaf,
0: Pak Husain.
1: Iya, siap.
0: Iya, halo.
1: Iya, halo.
0: Pak Husain.
1: Bu, diulangi.
0: Iya. Iya, silakan.
1: Pertanyaannya apa, Bu? Mohon diulangi.
0: Iya, ini ada laporan masyarakat tentang aduan tentang hewan lepas yang ada di Timbuolo, Pak, oleh masyarakat yang ada di sekitar sana di Batu Pingge, Kabupaten Bone Bolango. Maaf, di Timbuolo. Jadi bagaimana ini antisipasinya, Pak?
1: Oh, siap. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan hewan lepas yang ada di khusus di umumnya di Kabupaten Bone Bolango, memang sudah ada perdanya, Bu. Kalau nggak salah, perda nomor 39 yang mengatur tentang larangan hewan lepas. Dan perda ini sudah kemarin juga sudah ada di perubahan lagi ya. Diperbaiki lagi, tapi yang jelas bahwa di Kabupaten Bone Bolango memang ada perda yang mengatur tentang pelarangan hewan lepas. Nah, khusus untuk Kecamatan Batu Pingge itu kami sebelumnya itu sudah dibuat juga semacam peraturan bersama. Peraturan bersama nomor 1 oleh seluruh kepala desa yang menindaklanjuti perda tentang pelarangan hewan lepas. Dan ini sudah disampaikan ya berulang kali, baik itu sosialisasi di banyak pertemuan yang ada di desa maupun di kecamatan ya, bahkan kita undang masyarakatnya dan di berbagai pertemuan disampaikan ke seluruh masyarakat agar melarang ya hewan lepas, karena ini akibatnya cukup banyak juga ada yang celaka di kendaraan, kemudian juga kotoran dari sapi juga ini atau hewan lepas ini juga cukup mengganggu. Iya. Nah, karena itu, bahkan ada laporan-laporan masyarakat yang juga kami tangani langsung. Dan ada masyarakat yang mengeluh, ada yang tanamannya di

0: dirusak dan lain sebagainya itu ditangani baik oleh kecamatan maupun oleh desa, bahkan oleh pihak polsek setempat. Cuma memang ini perlu kita membangun kesadaran kolektif masyarakat agar nanti ini memang hewan lepas ini benar-benar menjadi salah satu perhatiannya yang harus ditingkat isomat. Bahkan kita pernah meminta atau bermohon ke pihak Satpol PP untuk lakukan razia di seluruh desa yang ada di Kecamatan Betul. Seperti itu, Pak.
1: Iya. Ketika sudah disampaikan ke Satpol PP untuk penertiban hewan lepasnya, apakah ini menjadi satu efek jera bagi pemilik hewan ternak?
0: Oh, siap. Ya, ya. Pada saat penertiban memang ada efeknya.
1: Ada yang ketangkap
0: tetapi
1: ya, Pak?
0: Lama-lama juga. Iya, ada yang tertangkap. Bahkan kita angkut, bahkan juga kadang-kadang juga menimbulkan pro kontra di masyarakat. Bahkan ada yang melawan. Nah, cuma karena ini penegakan aturannya, pasti kita harus lakukan. Cuma memang efek jeranya itu saat pelaksanaan razia memang ada. Tapi setelah itu lama-lama kan kita juga bukan cuma satu yang kita tangani ini ya. Cuma memang ini butuh kesadaran, tidak harus kita
1: ya terus,
0: selalu
1: ya.
0: Dilakukan razia. Iya, kesadaran masyarakat yang paling penting. Ya, saya kira itu.
1: Iya. Setidaknya ini adalah tindakan yang sudah pernah dilakukan. Namun untuk sampai apabila ini akan masuk ke ranah pidana ya, karena dia memang memiliki aturan. Nah, bagaimana tindakannya, Pak?
0: Begini, kalau sesuai perda yang berlaku itu pada saat razia, hewan-hewan lepas yang tertangkap itu dibawa. Karena aturannya yang pertama diberikan waktu sampai sekian hari, 3 hari mungkin di ini itu masih ditangani oleh hewan ini yang ditangkap. Setelah itu dan itu harus ada sanksinya, misalnya ini hewan misalnya seperti sapi itu harus ditebus oleh pemiliknya misalnya 300.000. Kemudian saya melewati batas waktu yang sudah ditentukan ya, pihak yang ini tidak bertanggung jawab lagi atas hewan yang itu sanksinya. Nah, kemarin itu kita buat seperti itu. Nah, cuma memang untuk sekarang ini memang banyak laporan itu kami selesaikan secara langsung. Jadi kita undang misalnya kalau dia bermasalah dengan tanaman, nah kita undang pemilik hewan dipertemukan juga dengan yang pemilik tanaman. Ini diselesaikan secara ini. Seperti itu sementara.
1: Ya, apakah ini memang pernah sampai ke beberapa hari untuk penahanan hewannya?
0: Iya, ada.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang ditahan.
1: Iya. Yang ngerinya gini ya, kalau misalnya penanganan hewannya sampai beberapa hari, yang repot yang memelihara hewan ini memberi makan.
0: Iya, itulah salah satu kelemahannya, Bu. Bahkan kalau kita di kecamatan juga kan ini tingkat kesulitannya kan kita tidak punya tempat untuk misalnya menahan ini hewan-hewan ini. Makanya kalau kemarin itu kan Satpol yang lakukan tadi itu langsung dibawa. Seperti itu.
1: Ya, Pak, terakhir untuk Anda, bagaimana imbauan Anda kepada masyarakat? Silakan.
0: Oh ya. Terima kasih. Jadi kami selaku pemerintah Kecamatan Batu Pingge yang memang selama ini menjadi salah satu sorotan masyarakat, bahkan banyak kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan hewan lepas ini, terus menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Batu Pingge, agar tetap ya menjaga hewan-hewan lepas yang ada untuk segera menertibkan, karena prinsipnya kami tidak melarang masyarakat untuk memelihara hewan lepas baik itu sapi, kambing dan lain-lain. Cuma yang paling penting adalah pemilik hewan harus punya kesadaran agar hewan-hewan tersebut harus dikandangkan dan tidak harus diikat sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, baik itu di jalan yang bisa nanti menimbulkan kecelakaan maupun yang bisa merusak tanaman-tanaman masyarakat. Itu himbauan kami, insya Allah, dan ini kami terus tindak lanjuti sampai ke tingkat desa dusun agar pemerintah desa itu terus ya menyampaikan himbauan-himbauan ke masyarakat, sehingga kami berharap agar ada kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat terhadap hewan lepas. Saya kira itu.
1: Baik.
0: Dari kami, dan kami juga menyampaikan terima kasih pada RRI Gorontalo yang sudah mengangkat isu ini. Insyaallah ini menjadi satu pelajaran juga bagi kita semua. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Pak Husain, atas waktunya bersama di RRI Gorontalo untuk Halo RRI. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Husain.
0: Iya, siap. Terima kasih, ya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Pak Husain, beliau sekretaris dari sekretaris Kecamatan Batu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, yang ini aduan tentang hewan lepas yang ada di daerah Timbuolo. Jadi dihimbaulah untuk masyarakat agar tidak sampai melepas hewan-hewan ternaknya, karena ada aturannya ya, Perda.

ada yang nekat ya, hewan lepas yang sengaja dibiarkan walaupun sudah diperingati, padahal ada tanaman-tanaman yang sangat merugikan kalau hewan-hewan ini memakan tanaman tersebut, sementara tanaman ini dipelihara dengan biaya yang cukup besar. Maka tidak heran ada beberapa orang yang bisa nekat ya, disembelihlah hewan-hewan ini, dipulangkan dengan tak bernyawa. Nah ini yang tidak diharapkan ya, jangan sampai ini.

Laporan warga melalui WhatsApp juga kemarin ya pendengar, di mana ada Jalan Ampi yang sangat rusak parah, wilayah di perapatan Alfamart. Jadi ini memang tidak layak lagi kalau dilewati ya, tentu harus ekstra hati-hati. Lubang yang cukup besar ini menyebabkan genangan air bila hujan tiba. Ada beberapa insiden kecil yang bisa mencederai warga pengguna jalan, sehingga mungkin ini juga perlu diantisipasi. Warga sudah berusaha ya memberikan informasi jalanan yang rusak, tapi memang kita harus menunggu lagi instansi terkait untuk bisa melakukan evaluasi atau bisa ditinjau kembali. Ditinjau dan sejauh ini pelaksanaannya belum.

MHz masih menunggu Anda di sini di layanan telepon kami 082196648664. Ya, dan pendengar, kita akan break dulu. Buat Anda, kita akan dengarkan suguhan lagu berikut.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda pendengar pada pagi ini yang masih setia. Silakan aduan Anda untuk hal-hal yang menyangkut layanan publik yang belum maksimal, diadukan ke RRI Gorontalo untuk acara Halo RRI.

dengan kondisi sangat rusak. Dan ada beberapa ruas jalan juga yang wilayah Kota Gorontalo ini rusak parah. Ya, kita akan sama-sama dengarkan satu rekaman bersumber dari media sosial pemerintah Kota Gorontalo. Ini dia penjelasan Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Ibu Medi Novita Silangen, tentang pekerjaan pemeliharaan sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Gorontalo saat ini yang menjadi prioritas. Jadi mana-mana saja jalan yang menjadi prioritas, silakan Anda dengarkan pendengar agar tidak keliru nanti bila mana untuk menyampaikan jalan itu sudah didata. Sebenarnya sepengetahuan saya juga pernah dilaporkan ini pendataannya sudah dilakukan dan tinggal menunggu yang mana yang harus didahulukan atau diprioritaskan.

0: Baik, untuk Anda pendengar, kami mohon maaf. Ini kami akan hadirkan rekaman dari Ibu Medi Novita Silangen mengenai prioritas jalan yang mana yang harus dikerjakan untuk wilayah kota Gorontalo.
1: Untuk ruas jalan yang pemeliharaan rutin ini ada di Jalan Cendrawasih, Jalan Taman Bunga, Jalan Taman Sari, dan Jalan Taman Surya. Nanti ada pekerjaan juga jalan yang besar yang untuk peningkatan adanya di rekonstruksi atau peningkatan di Taman Buah, terus di Pangeran Hidayat, dan pemeliharaan berkala itu di Palma.
2: Target itu akan selesai kapan?
1: Sementara lelang 4 bulan dari Mei, Juni, Juli, Agustus.
0: Ya, demikian pendengar rekaman dari pemerintah kota Gorontalo, prioritas jalan yang harus dikerjakan. Mudah-mudahan kita akan memaklumi ini, dan segera kita juga akan menunggu Anda pendengar yang ingin memberikan aduannya di layanan telepon 0821 9664 8664.

64664 bagi Anda yang ingin mengabarkan di Halo RRI, silakan Anda, kami tunggu yang ingin bergabung, silakan.

0: Selamat pagi, jelang siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan Pak Semi di Kabila.
0: Oh, Pak Semi lagi. Baik, Pak Semi.
1: Buta. Belum mampu dia buat dia kotol. Jangan bosan dengan saya sering masuk.
0: Karena iya, aduan dikumpulkan dulu ya.
1: Ini bukan aduan bunda.
0: Ini ya,
1: hasil wawancara saya dengan masyarakat sekitar yang saya sampaikan saat ini.
0: Uh-huh.
1: Yaitu sudah pernah saya sampaikan ini mengenai pohon yang di dekat Tugulang yang sudah kering. Yang kedua itu di SDN 56 Kota Gorontalo di Pilo. Itu dua pohon di situ.
0: Dua pohon yang ada di Tamalate Tugulangga dengan yang ada di Pilo. Kondisi kering.
1: Iya. Kedua tempat ini
0: hasil wawancaranya kita, gimana?
1: Kedua tempat ini masyarakat sekitar itu saya sudah wawancarai. Saya sudah pernah ke kantor lurah supaya tidak ada yang tersinggung, dan ini adalah himbauan kita bersama. Menurut masyarakat sekitar, mereka sudah menyediakan dana, tapi tidak diiyakan oleh yang mungkin melakukan pekerjaan itu atau dari mana. Sedangkan yang di dekat Tugulangga itu masyarakat yang di rumah itu sudah bukan mengungsi. Mereka tinggalkan rumah itu, mereka pindah ke keluarga. Karena takut dengan pohon yang sudah kering itu. Mereka sudah menawarkan sekian jumlahnya tapi belum diiyakan. Demikian pula yang di Pilo. Saya sampaikan terus terang bahwa masyarakat itu sudah menyediakan dana 1,5 juta menurut mereka, tapi belum terterima. Ya. Padahal sudah pernah terjadi mobil yang berhenti di situ kejatuhan cabang daripada pohon itu. Ya, mereka sudah berusaha. Malah mereka sudah pernah ke salah satu kantor. Saya tidak sebutkan kantor itu, jangan nanti mereka boleh-boleh itu tersinggung. Hanya masyarakat menyampaikan seperti itu, bahwa mereka sudah ke salah satu kantor, itu yang di Kota Gorontalo. Ya, tetapi belum ada realisasi. Hanya saya hanya mengingatkan kepada kita semua, jangan nanti demaulo polita ada hualo ai. Seperti yang sudah terjadi di Kabupaten Bone Bolango, itu sementara upacara anak-anak kena kayu yang tumbang. Itu yang merupakan sinyal ke kita semua supaya seperti ini mari kita hindari.
0: Iya. Ya. Baik.
1: Jadi mohon maaf kalau ada yang berkompeten di situ kemudian mendengar suara saya. Yang kedua, mohon maaf kepada RRI, apakah boleh di setiap daerah itu ada merupakan satu apa namanya yang seperti itu yang
0: apa?
1: Menerima suara kami seperti yang sekarang ini, supaya setiap daerah itu bisa mendengar. Antara lain seperti yang di Goro, saya tidak pernah menyampaikan di Goro, yang di Walemo, tapi tidak ada yang mungkin karena hanya antara saya dengan RRI yang bisa dengar. Yang di daerah-daerah di antara dan kabupaten itu tidak ada. Apakah boleh RRI untuk misalnya siapa di kantor mana, misalnya di Bone Bolango, di Pohuwato, yang menerima acara seperti ini walaupun hanya melalui udara, belum aku sih menyarankan ke DRRI, belum aku, karena kita semua sama-sama mendukung acara ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sarannya. Dan kalaupun aduan untuk RRI yang harus buka cabang lagi ya, nggak mungkin. Karena kita sudah harus, kita sudah menyiarkannya melalui udara. Dan ini bisa dipantau oleh siapa saja, dari HP, dari, pokoknya dari tangan Anda, pokoknya semua. Semua orang boleh moba terima. Nah, makanya kita mungkin tinggal bagaimana koordinasinya, kerjasama Pemda mungkin ya. Dari Pemda harus ada MOU untuk menerima aduan baik dari RRI, Halo RRI, maupun yang sudah diberlakukan di masing-masing Pemda tersebut. Nah, biasanya begitu ya. Ada membuka kotak saran bagi pelayanan publik. Nah, kita ke lain telepon lagi nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Sudirman, kok Pak Sudirman Pane ya di Batu Da?
2: Iya,
0: betul. Salam mendapat cuma ti Pak Sudirman kono kok.
2: di Tepolo Dungkait ya.
0: Saya. Tadua lah Pak Sudirman.
2: Iya. Begini Bu. Jenis ya?
0: Ainsa Pak Ainsa.
2: Oh Ainsa, iya. Terima kasih Bu Ainsa. Ini masukan yang punya pertanyaan ada dua ini. Yang pertama terkait dengan masalah tambang yang tidak menutup kemungkinan itu terkait langsung dengan masalah kemiskinan yang barusan dibahas di Jam 9. Artinya begini, masalah pertambangan di khusus di provinsi ini, Provinsi Gorontalo, yang belum menjadi ada kejelasan di sebagian masyarakat, apakah pertambangan ini ada dari semua pertambangan, baik emas dan seterusnya dan lain-lainnya. Artinya begini, apakah ada pembatasan tambang yang dikelola oleh pemerintah pusat dan ada yang oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah provinsi. Artinya begini, andai kata itu ada, maka pertanyaannya adalah apakah ada kontribusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam hal ini adalah provinsi, dan begitu juga sampai ke tingkat bawahnya, ke kabupaten kota. Artinya mengapa begitu pertanyaan timbul? Karena kita masih mengacu pada aturan undang-undang otonomi daerah. Artinya supaya pendapatan daerah baik di provinsi, kabupaten, kota itu bisa ditopang dengan penghasilan ataupun kekayaan alam yang ada di daerah kita. Jangan sampai ada perusahaan yang dilakukan oleh nasional kemudian tidak memberi kontribusi kepada provinsi. Itu pun kalau ada, kira-kira persentasenya seperti apa? Yang pertama Ibu, ya, yang kedua adalah ini mungkin pertanyaan yang bentuk kalimatnya adalah kalimat yang kami pinjam dari ahli bahasa ya, mungkin kalimat retoris saja ini, yang artinya walaupun begitu kami sebagai masyarakat yang masih awam dalam tata bahasa mungkin hanya ingin mengetahui apakah ada perbedaan istilah, yaitu dialog dengan wawancara. Ini hanya sebagai tambahan saja, yang betulnya ya retoris saja. Silakan saja kalau ada yang bisa menjawab atau tidak. Barangkali itu saja ya Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Iya, dari Pak Sudirman Pane bahwa lokasi pertambangan ya kalau tidak salah ini. Jadi ini apakah ada kontribusi pemerintah pusat ke ya, jadi ini tentang pertambangan. Mohon maaf ini saya gak bisa menyimak dengan baik karena di luar juga ada sound yang lebih besar dari saya gitu. Jadi ini saya harus kembali, harus mengulik lagi nih. Ada informasi tentang pertambangan yang ada di daerah kita di wilayah Gorontalo. Jadi ini informasi di rri.co.id. Ya, kami akan menghadirkan informasinya. Tapi yang jelas tadi saya sempat menyimak juga apa yang sudah disampaikan Pak Sudirman Pane. Ini sedikit menyentil ya. Apakah beda dialog dengan wawancara? Ya mungkin penggunaannya yang salah ya. Kalau wawancara, sobat tanya-tanya langsung dengan tujuan wawancara. Tapi kalau yang dialog beda lagi. Dialog itu tidak sengaja sudah berdialog. Ya, saya ke lain telepon lagi. Halo.
2: Ya, saya kembali Bu.
0: Ya, Pak Sudirman.
2: Ya, untuk tambang tadi ya, terima kasih untuk penjelasan yang tadi itu ya, walaupun hanya retoris itu sudah terjawab. Jadi begini, untuk pertambangan itu yang saya pertanyakan itu begini. Apakah pertambangan yang dikelola di daerah kita itu, misalnya Provinsi Gorontalo, apakah ada pertambangan yang dikelola oleh pemerintah pusat di daerah Provinsi Gorontalo?
0: Oke.
2: Supaya menjadi pertanyaan adalah, apabila itu ada, apakah hasil daripada pertambangan ini ada kontribusi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah provinsi. Itu pun kalau ada, kira-kira persentasenya seperti apa? Ini hanya terkait dengan adanya otonomi daerah.
0: Jadi intervensi karena begitu ya?
2: Iya, karena itu walaupun pemerintah pusat yang mengelola ataupun nasional, ada di daerah Provinsi Gorontalo. Makanya yang saya pertanyakan kembali itu adalah bagaimana dengan otonomi daerah? Seperti itu,
0: terima kasih. Otonomi daerah, baik. Baik, terima kasih.

0: Halo Rindu, halo Rindu, halo RRI maksudnya. Tapi judulnya ini Rindu. Yang di depan ketawa. Ya, karena kita juga memang kalau ada sesuatu yang sedikit mengacaukan ya dari pendengar atau dari mata, kadang-kadang ikutan latah gitu ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu kita sudah di akhir. 55 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan sampai di sini program Halo RRI. Namun kami sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Sudirman Pane, bahwa apakah ada pertambangan pusat yang masuk di wilayah Gorontalo ini, yang artinya ini menjadi menjadi apa namanya pemasukan untuk wilayah kita, jadi ada termasuk otonomi daerah di situ, tapi ternyata memang tidak ada. Itu murni yang ada di sini itu pertambangan daerah. Ya, mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab. Terima kasih untuk atensinya pendengar. Kami yang cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Halo RRI, kerabat kerja bertugas. Ada pengarah acara Budi Akantu. Juga ada gatekeeper Firman Syah. Saya sendiri Ensyah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolon talo betiapo lima bandar-bandarlo habali lo hulon talo habali uhi walia metoli punto botia tehas dindanya lo atia ta mupotunggu lolo iya. Mengundulawa mengutanto usaha mikro kecil menengah mielo UMKM umai mo perodawa ekonomi tolipu boli mai mo pekalaja to tahu ita ualo dekranasda kabupaten lo hulondalo Mariam Sofyan Puhi lo otanggulai to tahu nu ilalu ito upatolihu waulimolohetuto UMKM to kabupaten Lohulondalo umalo pokalaja olotamo pula dulo lihulolota ilimbata to ungotayadu takala kalaja beti mengobua upalalu beti mai mopolai apahamu wau pongotota lo takala kalaja alihu mopihu hasili lo ukilalaja lo UMKM mialo IKM Dekranasda Kabupaten Lohulondalo mai mohundula u mopolai ahasili. Dabo mai olo mopolai apongotota. Alihu hasili lo u kilalaja mopiohu. Alihu delo olai iyo de dilabo odi-odi tomao.
1: Taua lodata. Taua merupakan gelar kehormatan adat. Sedangkan data berarti banyak, yang terkandung maksud negeri ini banyak kegiatan, baik untuk meramaikan negeri maupun pembangunan yang bermanfaat untuk rakyatnya. Pemimpin ini banyak jabatan yang dipegangnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, berani membuat terobosan baru, teguh pendirian, dan peduli peningkatan sumber daya manusia. Pemimpin yang berkarakter seperti ini wajar dianugerahi gelar Taua Lodata.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulundalo. Ombudsman to hulundalo hipoheinga u dilama omo korupsi. Wau dilama omongohi bali susah odeta mengurusi torotu lade lo huta. Ikapala lo ombudsman Tohulondalo Muslimin B. Putra lo otanggulai. To ulongohi pahamu udilama omo korupsi to Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Ju lo otanggulai. To umomayala ya tita mengurusi tula de lehuta debodonggo uluo u hipohepi de doi. Aturangi umawo luo dilabo mopulita to utratuladu. Dabo demo helungodoi bolo owalilio mialo molingahe oto umongurusi. Boile lio ode ASN to Badan Pertanahan Nasional umusimo e atokalaja. Wau mopopele hio to umeiwalungadoi. Dila muali mopohi hedu olota mengurusi. Tonu ta lohelungo, tio ta mapopolingga hulio to urusani.
2: Tahuda lomongo panggola. Dila ta mohuli lame tulu, wano bo wunggu wala lo ayu moputu.
3: Tidak akan berkobar api jika hanya disulut dengan sebatang kayu. Artinya kerjasama.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Mahe modata ta opanyaki HIV/AIDS to hungola iati. I dinas kesehatan to gohut mahi pongohia pahamu potunua potuhata odela iati wau anasikola. Huna umai mopohinggade lola dio lo panyaki HIV/AIDS beti. Tata tanggungi mala topo program HIV/AIDS to Dinas Kesehatan Gorut iayu nento lo otanggulai modata tama ilo HIV/AIDS hidihima KTP lo Gorut ma ilo dungga mai lo panyakit to lipulo tau ma lo hualingai ode Gorut. Tunggu lo Dinas Kesehatan lo Gorut mahu alo kolio'o to umuhunema tama ilo panyaki HIV/AIDS beti. Mopula limo puskesmas uluo to Gorut ma mopula tuau uma muhunema olota o HIV/AIDS. Timong oleo beti ma monto lipu ueo mai. De mai lo ngongoto ma lo hualingai o de Gorut nabo ma wayu-wayu mai panyaki HIV/AIDS.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo o de lo wale longgalo ma bolohi apolalo.
2: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
0: Aduh lo, itu longgo lamiati atau habali u bahasa lo hulonda lo. Mopota melo gizi ode tak ukeke inga itu, mesti mo sehati boli mai mo awau mo ulinda apa. Utanggulali 1000 hari pertama kehidupan mondo ombongo lilo lio tunggulo umur 2 tahunu. Towo lotalo umur beti mai mopolai auto io batang lio wau kokuatan lo ilanggang io. I pengurus lo persatuan ahli gizi tobualemo Yakob Tagoli lo utanggulai hipola mela u ogiji tunggulo 2 tahunu wala abuti moto 2 batanga sehati pindali boli mo e awau mo ulindapo to u ngotupa lo tutumunio to u mo potamela to ala abuti musi u oprotein wau

0: artinya rakus.
1: Aduh ono itu nonggola miati atau habali ubah bahasa lo hulon dahlo dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Ti gubernur Gusnar Ismail muhinga layati umay mopo wali utanggulalio sensus ekonomi. Uti beti ira tanggulamai li gubernur to rakorda program Bangga Kencana tolenggo talo provinsi. Pohilelio ode tamo aami dilama ohibo-hibohia hiwohe-wohea mialo hiwoli-wolita to umolameta iindu lo potuga sensus. Alihu moto duo tulade mialo data uganapu. Alihu program lo pamalenta to pusat tuhata ode tapila tujo. Sensus ekonomi beti umai pengotawala tutumulio lo layati. Alihu program upopo woluo mei lo pamalenta tuhata ode tapila tujo.
2: Lumanu lo momo panggola.
3: Bo ode lo hutang, wau hulungo.
0: Seperti tanah dan langit. Artinya sangat berbeda.
1: Mengudlawa mengota toh. Tanubo o odimula uma pilopo sambe umai lamiatia toh. Hianga botia insyaallah poli de mududung kaya toh. Hianga peendamai. Lau mengoda to, habali betia, dulu tanungai lapa to. Udila mau patato, maapu ode mengoda to. Utilala to bahasa bolo pohilea lapo tunu wau potuhata. Wau utilala to lo iya, ende bolo potunu alo mei amiatia. Watiate hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'opo odata. Dabo ando to udipo mohindo amiati ata tapu mopo elamai lolaita isi-isiali wau dilamo palongo to hitua tua ua tidiopo ngope heu mbala lo didi poli ngope heu mbala lo patu iju ndebo oditopo watia moindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan untuk kesempatan hari ini kami akan menghadirkan informasi terkini yang akan bersama Raihan Datau. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini kita akan hari ini kita akan bersama Raihan Datau dengan informasi terkini tentang rapat kerja antara Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo bersama OPD Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas tentang usulan RAN Perda di luar Propem Perda tahun 2026. Silakan Raihan.
2: Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di ruang rapat Ino Galuma di DPRD Provinsi Gorontalo. Ada rapat kerja antara Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo bersama dengan OPD Provinsi Gorontalo dalam rangka membahas tentang usulan RAN Perda di luar Propem Perda tahun 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapem Perda DPRD Provinsi Gorontalo Sarifuddin Wano dan beberapa jajaran anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Kemudian dari OPD Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kadis Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Ibu Sri Wahyuni Daeng Matona dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo Ibu Yulin Limono. Rapat kali ini membahas tentang perubahan Perda nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Kadis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo memaparkan ada 6 poin pokok perubahan. Yang pertama itu ada PB Umku, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Mengatur lebih spesifik yang merupakan izin tambahan terutama bagi usaha yang berisiko menengah dan tinggi. Kemudian yang kedua ada integrasi OSS, memastikan integrasi sistem OSS dari pusat sampai daerah. Ini merupakan sistem yang satu-satunya digunakan, tidak buka peluang daerah untuk buat tandingan dan menghindari duplikasi layanan dan menjamin kejelasan prosedur. Kemudian poin yang ketiga ada penambahan sektor dari 15 menjadi 22 sektor. Ini bertambah 7 sektor. Kemudian memastikan hampir semua lini bisnis berada di bawah kerangka OSS. Setelah itu ada yang keempat, jaminan SLA, menjamin asas fiktif positif jika lampaui SLA. Memangkas waktu tunggu lab daerah untuk usaha industri pangan lokal. Kemudian untuk pengawasannya diperkuat dan penerapan sanksi administrasi lebih terstruktur bagi pelaku usaha. Kemudian penyelesaian hambatan dan permasalahan itu kepala daerah menetapkan peraturan penyelesaian hambatan dan permasalahan. Untuk hasil rapat ini disepakati mendorong untuk segera diparipurnakan Senin pekan depan. Berikut laporan saya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Raihan masih ya. Saat ini masih nantinya dijadwalkan sampai jam berapa untuk rapat kerja ini?
2: Iya. Untuk rapat dengan OPD Provinsi Gorontalo itu sudah selesai, namun ini akan dilanjutkan dengan rapat kerja Komisi 3 bidang perencanaan dan pembangunan bersama stakeholder dalam rangka membahas temuan hasil audit BPK terhadap paket pekerjaan jalan di Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo. Ini masih menunggu Kadis PUPR PKP Provinsi Gorontalo untuk segera dimulai. Demikian.
0: Ya, baik. Terima kasih laporan Anda, Rehan Datau, dan mungkin kalau masih ada informasi lainnya akan kami nantikan di kesempatan berikut.
2: Ya.
0: Ya, terima kasih laporan Anda.

0: Demikian pendengar informasi terkini dari Rehan Datau di kantor DPRD Provinsi Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tetap hadir.

terbaiknya hari lahirnya dan menjadikan hari ini menjadi barokah. Sudah di 48 menit dari jam 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamik olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

menunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat di babak pertama

0: juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, dan kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi sekutunya, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari bantu Bapak Negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini di waktu istirahatnya pukul 12.34 waktu Indonesia Tengah. Makan siangnya kami temani dalam persembahan lagu-lagu yang bisa membuat Anda lebih rileks. Baik pendengar, satu ini adalah

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: 101,8 MHz. Lagunya cakep ya. Andy Tillman and Tillman Brother. Lagunya hits di tahun berapa ya lagu ini, cuman dinyanyikan kembali oleh Andy Tillman di tahun 93. Bring It On Home To Me. Selamat siang bagi yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Dan kalau kita ingin melihat bahwa apa saja yang ada di wilayah kita di Gorontalo, perlu untuk melaporkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan penilaian kita, dan apapun itu efeknya harus ada ya, segala pembangunan infrastruktur dan sebagainya yang menggunakan anggaran negara tentu harus ada evaluasi dan juga ditinjau lebih dalam bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini perlu adanya laporan-laporan warga dan sebagainya yang dapat mendukung aktivitas dari Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Nah, kali ini Ombudsman melalui Inspektorat Ombudsman RI yang mengundang Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo ini demi mengikuti pendampingan zona integritas di hari Kamis 7 Mei kemarin melalui meeting dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian Pan-RB. Nah, di pendampingan ini juga dilakukan karena adanya Kantor Ombudsman Gorontalo sudah berhasil masuk 5 besar penilaian internal zona integritas di lingkungan Ombudsman RI. Jadi ini adalah satu apresiasi penilaian internal zona integritas yang dilakukan oleh tim Inspektorat Ombudsman RI yang memasukkan Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo sebagai satu dari 5 unit kerja dalam lingkungan Ombudsman RI yang akan dinilai oleh tim penilaian nasional zona integritas Kemenpan RB.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, untuk Anda yang masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo, kembali kami akan menghadirkan informasi terkini. Nantinya akan disampaikan Rehan Datau yang masih berada di DPRD Provinsi Gorontalo.

0: berita terkini.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kini kita bersama Rehan Data untuk mengikuti laporan terkini dari DPRD Provinsi Gorontalo tentang rapat kerja Komisi 3 Bidang Perencanaan dan Pembangunan bersama stakeholder dalam rangka membahas temuan hasil audit BPK terhadap 4 paket pekerjaan jalan di Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo. Rehan?
2: Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah selesai rapat kerja Komisi 3 Bidang Perencanaan dan Pembangunan bersama stakeholder dalam rangka membahas temuan hasil audit BPK terhadap 4 paket pekerjaan jalan di Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo dan Gorontalo Corruption Watch. Rapat Komisi 3 ini menindaklanjuti surat dari Gorontalo Corruption Watch yang dilayangkan ke Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 kemarin. Dan pada 8 Desember 2025 itu Komisi 3 sudah melakukan pertemuan juga rapat dengan Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo terkait masalah ini. Dan saat itu menemukan bahwa ada inisiatif baik untuk menyelesaikan pekerjaan ini, yaitu penyedia untuk menyelesaikan denda yang menjadi temuan dari BPK. Maka rapat tersebut belum ditindaklanjuti karena memang ini sudah sejak dari tahun 2025, dan pada hari ini Komisi 3 adalah mitra dari PUPR PKP dan mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi. Dari hasil rapat dengar pendapat tadi, hanya membahas teknis dari 4 paket pekerjaan jalan yang telah selesai, dan Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo memastikan pekerjaan ini sudah benar-benar selesai. Namun dari pihak Gorontalo Corruption Watch itu meminta untuk dihadiri pihak dari kami tempat ini.
1: Ya, Rehan. Rehan,
2: sementara
1: mungkin bisa posisinya berpindah karena kami tidak bisa menerima dengan baik.
2: Ya, baik. Saya lanjutkan kembali. Sementara mitra dari BPK itu adalah Komisi 2, dan apabila akan dibuat rapat gabungan harus berada di tingkat pimpinan yang melaksanakan rapat gabungan tersebut. Oleh karena itu, hasil dan rekomendasi rapat akan dieskalasi kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan akan dibedah terlebih dahulu di rapat Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian laporan saya.
1: Baik, terima kasih laporan Anda, Rehan Datau, dan silakan kembali beraktivitas. Ya.
2: Baik.
1: Terima kasih, selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

12 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa Hulon Dalo Lipuu bersama Pak Kuni akan Anda dengarkan melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo Terestrial atau di audio streaming RRI Digital. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya tohianga betia. Patuti itu mopotalu lo dewa syukuro ode olio eya. Tama di momota melamahe tutu. Tio eya ta ima-ima tome dunia botia wolopolo utia lewau agama. Salawati wa salamu. Bapadalu untuk ma'o ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggile bata ma'o ode ongongala alio. Mungo sahabat ilio wolo tonula ta lo dudu ahi hilinga lio. Duando tima-tima manga sare atilio. Mengudlama ngautato syukuru itu donggolo oto dua umuru. Usukuru hiango donggolo oto dua. Insyaallah itu au amia tia de bohi sehat tia hi kuat tia hi orjikia. Tadulah hebo tia. Tunggulo mala akhiria wau uti pei aminia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengudlama ngautato. Tandu lima dapat-dapat tolo watia utato. Todula umma lo panggato. Debongo pe elio mamolinga ngato. Jo, bojama pengiluasi. Mendan dalam maju. Karena botia patu botia tinggal lain dari yang lain jo botia. Patu botia. Dau itu bae tejo. Ngodla mangotato da botia. Tolong to botia jo boli mo patu. Ya alhamdulillah. Jangan terlipu uwe ma'o. Wan tonggolo umasa omo-omo lumai. Wan hui lumbala lopatu. Bitule wayatalo. Tonggolo umasa begitu. Karena tonggolo umasa palasila. Tonggolo umasa lo upalasila. Tonggolo to ube itu. Nabo masa dia. Bolilo. Bolilo. Itu begitu. Bolilo. Jangan karena dapat cumu boli. Diartikan patah. Indo baito bolilo patahlah keke dia wito. Bolilo sekalipun nah wito. Polian sekali kan kali. Indo boli. Angku debo bingung boli eh. Bolilo ju itu botia iladeta. Iladeta lo patu. Donggo woluo ju u mali. Kuli-kuli atoma. Njo, nunggu ulu umali kuli kuli atau mak. Dah itu an omo umur me ati mau hembila dehu ini mallo hebi tule. Indo itu. Alhamdulillah tu orang tu botia ju, botia dimintakan untuk molamela, molamela botia u utamilolati mesti u ogizi. Indo itu. Utamilola botia mesti u ogizi. Belum maafu hatia dia itu dia lu wadu palatia TikTok. Jauh wadu palatua lo hatia juta bila-bila itu TikTok. Belum maafu lo. Karena dia lu upah itu palo hatia. Jo. Itu baik lanjut. Nah itu baik itu. Banuti. Kan buti utama lola buti diharapkan yang bergizi. Yang bergizi ada pemahaman yang bergizi itu walio uma uharagalio udalo ulai-lai oh nah itu begitu toh itu begitu. Jadi yang komentar jo di Facebook Pak, jangan di TikTok. Saya tidak mendapat baca, mohon maaf lo. Itu begitu. Dia udah ubati ugizi dia di lama umahale. Yo, dia di lama umahale jo. Uwaluwato olanto botia uito upalalu beito. Uwaluwato olanto. Elepanu boti boka subi, longgi. Itu yang begitu. Pagata, Yang begitu-begitu itu. Oditolo botia sayur. Jomol paralu botia umanoa. Indah beito. Yang murah meriah. Ya, itu murah meriah. Bo halaga lio tu tiwa da bo boti tieli ju motone ma. Jo. Mo sehati. Apalagi yang dipikir ini kan anak cucu kita. Da itu. Makanya di kita botia diharapkan jade poli uma patu-patu ju. Wah, enggak de ma. Wali uma hale apa segala macam dila olo.
Nah, iwajib bolan tu buat ompong pemulo. Kalau tinggal pemak iman dia mengerti om bunto, karena buat wudi tu hiwayata lo. Lo mengerti om bunto mai, dia tinggal. Ala tu mengerti om pemak iman buat dia buat wudi tu hiwayata lo. Karena memang hepo humbala uo gizi. Yo, itu betul. Patawa dua itu susu. Susu tradisional itu boleh jauh. Kalau mah, benda pertama komentar tu TikTok ya, apa baca loati ya, jo. Kalau maafkan lahir dan batin, jo. Nah itu karena loati aja wadua dupa tu TikTok monitor mutia, jo. Beban yo mata tu HP loati aja, mah menguati amul mula HP. Pandang dadah itu tuangan dalam yo. Jadi itu kalau boleh lama apa jo. Nah itu baik itu wanu to sampai-sampai butia labia to mengerti om bumi itu baik itu mahutu walaupun Allah butia mahutu dinyohu walio teh pulanggulah hukupo walau beda lio dinyohu wa hukupo baru ini walaupun Allah buti lili boleh lebih tinggul sama ilu patal matang gulio. Itu, itu betijo, itu yang begitu itu. Dia boleh mah pahutualio bio. Enggak mau memang kan pahutualio bio. Nah yang bergiji-bergiji begini. Itu itu. Nah bapa lio non selita lo uponula. Dia bapa pohya lio li nene. Pohya li nene. Dia putih ponga uponula iyo. Enggak atuh hilang ya malih hunti-hunti talo omponga polo-polo luanti ompong umah. Hepong amala uponula itu. Nah itu satu pemahaman yang jadi tantangan sekarang. Karena walau di zaman itu betul itu yang umur 50-an ke atas betul ya. Itu memang dongko tilu mulai engko masa odito. Walau jah penga uponula le mali huntita ombongo mali tulau olo mali luan diolo minta betul. I alih pengamala ulawa ya de matulau olo ya bolo tawamu ah. Wandila luan diolo. Nah itu yang jadi tantangan toh. Padahal diila. Yo justru mengaubunula itu mau sehati. Ndak itu gemar makan ikan, beti mah gemar ikan beti capu-capu toh teh petalia lo punula. Teh petalia lo tolak kan dicapu awi toh. Ndak baik itu pada talok ulah lahu baik itu pada talok pakuni, jo. Ndak baik itu iba itu baik itu gemar makan ikan, karena demi anak-anak, jo. Nah bau dong gemasa baik itu dia. Nah ini tantangan yang begini ini yang dihadapi dan harus itu dihapus pemahaman odi itu. Ndak baik itu kan dong golok masa baik itu dia lijo. Nah apalagi dunia sekarang. Para petani itu yang 50-an ke atas diajak untuk berdigital, ya, diajak boleh hebat loh, mau walau beti, tinggal ami dihimat atau paham ulami, ya, itu kan, nggak ami dihimat atau paham ulami, ya, itu, petani kita mengejar hasil yang banyak, tapi kualitas di bawah sehingga harganya di bawah, jo. Apa dia bosan sama Allah Ameh? Ya, ini alamah itu yang berlain pasokan Mondo Sulai Setengah Ameh itu. Ia boleh umuluh harga itu Allah untuk putih. Ya, boleh maaf boleh uti. Nah itu. Merubah. Ya, karena apalagi dunia sekarang kan gengsi-gengsian. Boleh itu omong, oh keke. Yang kita pikir itu masa depan anak. Dia bukan unsur kegengsian mama, bukan. Dia itu dia unsur kegengsian mama begitu atau kegengsian keluarga. Ma untuk ngamai lo tau lo beping italalo. Ya, uti boti. Tapi itu dah sama wali ma. Japa ngabonula lima luanti. Walita, itu kan. Bau karena popo helio. Alihut nalia boti aja mau umbala lio nga amila boti uponula. Alihut dalo dongko otaya delio ma'o. Mongo utata uhi yali atau mongo utata uwewo lio ma'o. Napopo hiya lio dito.
Padahal lu mau ubun lah itu justru itu kan belum maaf. Nah ini pemahaman yang begini yang jo. Itu apalagi petani sekarang dituntut ya debo ya dituntut untuk tahu teknologi teknologi pertanian. Tapi kalau yang umuran 50 tahun ke atas nanti dong ke pengelau kali. Indo baido, walau maaf walau ti. Makanya ini di Penas ini yang muda-muda itu petani yang muda-muda itu kita ikutkan, kita ikutkan. Indo baido, nyabau ma umur-umuran yang di do betinai nama motor HP, apalagi teknologi betiau. Odito, nya. Tidak itu, wanu 50 sedangkan pun aku mau hidup tua lau, tidak uti. Lebih diikutkan juga yang muda-muda supaya yang wanu bo pangko-pangko lama oju mau lulu puhu, wanu poli bo mongo-mongo ditimo lima ampulati. Ilo-ilo piyo-iyo model lo wahe lumahu yula buti hulunga lo buti lo uduluo buti model loa mesti model loa. Ya, upang-upangol ma pohara pualio uma pengalaman hidup, u muda-muda buti paham alio karena teknologi di mengolio, ma zaman ini ngolio, di du zaman ini do, gitu loh, asik, jo, walau ma bolo tidak, demikian kan, aduh, demikian, walau ma bolo, wanti ada pacebok, bolo maafkan lahir dan batin nih. Botia wajah apa baca luat ya untuk TikTok jo makan lahir dan batin ya jo nanti aja di monitor memangku samta luat ya tuh HP luat ya uduk jo walau maaf walau makan lahir dan batin lanjut Musdalifah Siti ya. Odolo malamita salamu lawati Allah malai amin mai masih dengan Musdalifah Siti totala kamu patut dulau kuni dila otawa poli ngope mau modehu didi di pota Allah jo enggak boleh mai malo anu tilo helio alhamdulillah udi potilo helio alhamdulillah ya enggak itu lanjut Pak Yasman Kasim. Jo, odu olo umalo lameta salamu loati ya Pak Yasman. Lanjut lagi, Pak Yasman, malo lameta salamu loati ya wolo uma lei amin ya Rabbal Alamin. Jo, doa lapo data Pak Rusli Pak Utina. Odu olo uma lei amin ya Rabbal Alamin. Pak Ardin Hinte, odu olo umalo lameta salamu loati ya. Banjir di mana banjir indo baito baito banjir olango to bulota oh indo baito oh betijo olango banjir to bulota bulota lolimoto uti maksud dia injo indo baito makanya dia disambung menyebut nama desa tolong disambung dengan kecamatan karena banyak nama-nama kampung yang sama kebetulan otalatia uti itu tolimoto dai lumbu dalam taloatia bulo talolimoto uti maksud dia ya indo baito jo i musima isi-isi alilo ma mulo-mulo towolo talau itu nah indo baito itu ma banjir dito apalagi jo watia beto debo lo milo hebe itu banjir to tinggal bo secara kebetulan lewat bileh malatia beto mohu utaluhu. Wuh, memang tolohe buito. Yang saya ukur, saya di atas jembatan. Jo, memang mutolohu titi, mutolohu. Nah, ya saya ukur, tapi bukan ukuran yang modern pak. Bu ukuran pandangan mata olah tiap buito. Bu ukuran pandangan mata, bukan secara modern. Wantia loha malungkap pengakiki ojo, ungkap pengakiki o, saya buang petawa tiatilu mete a dengan tuali lo hulu debe itu,
Hei malati ya botiai, lu gak bonga lu mau lu berapa berapa lama tiya lu mau de to hulu de beito itu lu gak bonga beito hija atajubo horwati mati nu mola mai limbata to hulu de uya berarti motolo hedaa mai bilema iya mau maaf itu ei bilma unana ya malum kan di atas itu do nah itu yang dikhawatirkan beito ndo beido lili budio me beido ya ma bolo ma bol jadi hati-hati jo ma isi-isi lo ma mul-mul lo beido ma lo mengotata to antotonu odu ngalo banjir lanjut Pak Mansur Daud jo odu olo umman la minta salamu lo hati ya Pak Hasan Lasena assalamualaikum Pak Huni delo hipi waluti hipi mai odia mai botie didikuni ma lo sambe patulio oh jo oh mau batu tomala jo de malaola mai latia de malaola jo awal oh, mabol nikmati mabol beto patu jo wade talio mai ma wade talio mai lo di politin tenang saja jo alhamdulillah lan dopetia dong ke bobolot ah ja dak itu baik tapi udah bawa hati-hati karena butia olanga olo apalagi tunu olang memang kuat memang pide tali mohu otutu jo lanjut Pak Kadir Usman assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam olola barili Pak Kuni hari ini alhamdulillah sehat jo sehat itu jo bo dulu monto poyo ah jo lo titi jaga mengilasi jo Allah maafu Allah jo lanjut Pak Umar Gobel Sumalata Timur mau patu dadu lau kuni sama to lah miyata Allah bong yang nyoto mohon maaf lahir dan batin yang lagi nonton di TikTok tidak mau dapat baca Allah maafu Allah dia apa baca lo hati ya Watia jadi dihutep. Jo. Apa lo watia dia mampu itu. Po install dia lah butia ei. TikTok. Jo, walau maaf walau. Lanjut. Pak Suharto Niode. Wih, kato nana. Jo, kuni to Lampung. Nguntuala pangimba. Oh, iya. Oh, begitu ya. Jo, jo. Oh, di Lampung. Itu kato ini di Lampung atau di Jakarta? Jo. Ada orang pernah ke Lampung, jo. Nah, belo, aduh lah, pak datang tiap dari kato yang lagi monitor judi Jakarta, jo. Langsung, anu tak mau nanti Jakarta langsung, hubungi nomornya Pak Suharto Niode. Wah, kato jemput saya di bandara. Ah, sudah aman, jo. Padahal mana ada pasar sunin, udah noah asli. kato kato taman ibu tu lo pola huli wito utia. Pilih le melingo lo tiko wale tu pato pasar sunin, asli. Jo, indo yo. Yang asli asli begini yang kita pertahankan dan itu ciri khas kita. Dan bila mata lo tahu evo, lo tahu mempertahankan ciri khasnya. Buti mangon tadi buti tolamnya dia Batak. Ini memang ciri khas dia, dia pernah memajangan. Memang pertahankan itu ciri khasmu itu. No beda. Oh begitu kan tu ya? Ya. Terlampung. Pati sama lu tuh lontal ya. Cuma tapi tuh lontal loi. Panggil mama ilo pemulu alo bele, ilo pemulu alo mall, ilo pemulu alo apalagi to kota toh. Nah itu beda. Itu kota butia wanu jawa opi helolo ya olo bulok ija ataro hati ya ol karena panggil badi do ya mesti opi helolo iya uti ato bulok ya bolo maaf bolo lanjut Pak Abdullah Handuma bagaimana Pak Kuni yang batanya pengerian waluti ngerian jo, oh rasa ngeri ya. Gagadatu tubuhmu. Saya juga jelaskan pada orang
tidak bangga nggak, tapi doang tidak percaya Pak Kuni. Coba jelaskan. Izin, ya memang tingkat pemahaman orang itu berbeda-beda. Ya, tingkat pemahaman. Bahasa Gorontalo semakin dijelaskan, semakin mendalam, semakin tidak diterima orang. Karena bahasa Gorontalo model lomo ju, wanu dia mo wali tio mo tinulopo, boto olo tio. Ota wali tio bolo lalu langi, boto tudulo talu, hunde tiangam tinulopo. Boto olo tio pak, makanya po buto lalio. Itu betul contohnya. Po buto lalio kan nanti dia mambo mo tinulopo. Ya. Asal ulun talo ti, memang model lomo. Ndo beto. Itu beto, makanya beto tutubumu talo tubuh wau utilubu itu tata luas sehingga pengungkapannya begitu. Memang dengar-dengar sengeri juga ya. Ndo ndo beto. Pasal ulun talo beto tutubumu. Ya. Nah, itu karena tutu sesungguhnya tubuhmu, tutubumu masakanmu sesungguhnya enak. Ya, indah begitu. Abah maafkan lahir dan batin. Ya, nah itu begitu. Memang itu pasal urun tali itu juga. Nah, kira-kira nu. Wanu ma pelanggola mola wamila bungolo dende Indonesia polo oleh mesti wamila bungolo. Enjo wamila bungolo de Indonesia polo oleh mesti ya nak itu. Tidak mungkin boleh le pedang tuli, tidak mungkin ya, tidak mungkin boleh le wamila bungolo dia lu tak boleh le de arti-artiannya pedang tuli pak. Pasti dia mau bilang pedang tumpul. Itu baik itu. Itu ngalah mah lo wali bungolo. Itu lo ngalah lo wali bungolo. Bila potu tuanya lo kata bungolo. Itu ngalah. Karena dia buti mama ya mau. Ele ponu bo panggo hunggo. Dia alo lo lo wamila baik itu. Bo de lo tak bungolo. Bo di ma pilo potalo tinggal. Aku tuh bulong alio. Atu tuan pun mau lapata. Tetok lutu ale lo ubungola beito. Itu beito. Lutu le tu amila buti. Nah itu. Kalau orang tidak mau mendalami itu. Pabuto lalio pak. Pabuto lalio. Ya bahasa lo ulang taro buti mau delomo. Nah itu beito. Di situ beito yang boleh melatih. Unik dan menarik. Teto. Nah itu. Amila bungol. Well, tinggal lo amila bungol. Obulonga. Orang tidak mampu menelusuri kata itu. Itu. Ulah tak melanggar. Ulah tak mantat tadi tu. Eh, Pak Abdullah. Do. Ulah tak mantat. Ada tingkah obulang. Tidak ada mau. Eh, tanggulah labungolo. Itu baik. Itu baik. Tahu tu ni lo dutu labungolo. Itu ubi kilang yolo. Ya, karena bahasa lo hulon talo boti dia bawa lo popo puta atau dingingo. Sebatas mata mau mandang jangan. Itu betul. Masa rulun talau tipam dah lomo. Dah wapikilang nyama olehmu. Walau utah dibalak kalau dingo. Oh itu bahasa rulun talau. Oh dia tahu juga. Cara pikir bahasa rulun talau. Wanu leh putak atau dingo. Bahwa itu wana wali. Aja. Jauh lah atau bangga uti mau batati lo. Pasti pa butuh lah lemah Pak Abdullah. Ali umat itu. Eh ya wale. Tinggal lo mati lo bangga. Itu kan karena buat sebatas dinding yang dia terima dia tahu dia walau itu dibalak kalau dinginnya itu itu walau maaf walau ti dia putih hula atau bangga uti mau badati lo dia karena mati innalillahi uti upila tujuh mati lo umo maya maya itu merawat pak merawat walau maaf walau ti bangga butia hulu hulu lo bisa betul yang mesti hula atau hulu hulu lo bolo lo lelingi la lo lili de wow itu tilalatane lo boli beti ulu u tak tahu ta mate lo umumaya olehmu de beti lamu daya u odutua lo umo pateti lo umas itu ya dia untuk bongo itu kan tapi betul itu ma analio itu wan tajam mau olah itu pak bula. Tapi dari awalnya tinggal, awalnya bongga obo, awalnya awamila obulong,
Walio, i walio, tinggal lo mantai walio, mantai itu janji wali jatuh bongo. Itu kan? Itu betul sampai ada itu betul bahasa hulun talo itu mah. Tapi kan kan tu? Yo, awal maaf walo ti. Ya, ya boleh maaf walo. Yuk kita mengajak untuk bahasa bahasa. Wanu mati lo butuh lah lepa Abdullah lilo. Dan satu saat dia akan temui itu dan itu pasti. Ambung tiup bubu. Ya, ambung tiup bungolo. Wajah mau silita orang tahu ewa. Ya, pegangan saya pun bawa di itu. Lanjut. Lanjut. Walau maaf, Pak Onal. Pak Onal, Onal. Assalamualaikum, Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Tadwalaju. Pak Wahden Yusuf. Assalamualaikum, Pak Kuni. Alhamdulillah, poli lo dudung gaya openu. Gua melalui udara. Wow, poli debo hise hati aku ni ya. Walau maaf, walau ini wow, W-A-U. Itu kan harus ditulis menurut walau maaf, walau poli ini. Waktu ya poli empo bebedau, empo bebedau, empo bebedau ti. Ya, ya. Di situ ada konsonan antara wow. Pada umumnya orang menulis menulisnya W-A-U. Itu kan? Konsonan antara di situ W, wow. Itu kan? Nah, konsonan antara itu dia suruh tulis menurut bunyi. Itu. Karena ada Allah kata W-A-U, orang mengartikan W-A-U. Itu. Makanya wau harus ada glotal. Tanda stop maksudnya juga tanda stop dalam koma. Itu boleh maaf wau. Itu maksud lo glotal. Itu boleh maaf wau. Baik lo kupek ya metu tak ahli liyoti. Ya wati yang mempujago-jago. Dila Allah umai matuti guru. Dila Allah umai matuti masahuru. Na botonu uiloh ilo guru tuwa to umai pasukuru. Kau itu juga. Itu boleh maafkan. Lanjut. Indo beto, beto wow. Dan apa beto? Kan itu huruf-huruf antara itu kan? Wow, kebanyakan itu konsonan. Konsonan itu. Lanjut. Siapa ini yang punya list pakaian, punya nama? Saya pencinta RRI dari Gorut. Kok di Gorut di mana, Gorut itu Mentanggalu lah. Tanggal apa itu Gorut ha? Di Kuandang ke atau di Uanengo ke? Ya terus kau di mana? Kalau bukan di Kuandang di Uanengo atau gimana ya? Gitu loh. Asik. Allah maaf Allah. Allah maaf Allah. Lanjut Pak Abdullah Ahmad. Assalamualaikum. Mulilingga dadulah kuni sama. Allah uti. Jo, tolam niat Allah butima. Jo, bo tingkat-tingkat bo lililingga. Ya main tu amai poli tau tonu du tua lo u walio ali ali hei wa ulinggal ga hei ha ya main tu amai poli wito tapi banyak orang yang salah mo dia lo tilala tapi buti mo motolo motolo modelo mo buti bahasa lo ulon dalo wala ali ali hei model tau walio ulinggal ga hei model talai walita jo indo dia malah ditolos deh. Ya sih, intonasi poli itu, bukan intonasi poli, jangan ingo-ingo. Walau maaf yang di TikTok tidak saya mau dapat baca nana, makan lahir dan batin, tiolo. Ya, lanjut, Ibu Arlina Mara, assalamualaikum, Pak Konijo, waalaikumsalam. Ma bosambe loloango dulahutea moloti. Mamo uluti mau mona uluti mano ngolango oh mangolango to imbu pulu yo buatimu patuda walio ma poli beto dari itu kan itu bahasa mendalam juga walio dulah walio bo odelo bo ngolango mon to imbu pulu wano tadi dia mau olah pita beto uito walio tan malo popo wase itu butian bolong ngelango hiam bolali buti motadi mati pulo patola apalagi bolong ngelango tadi amo ulu tadi ai nau motinu lopo tabe itu poto olo tie tiang ngelam tinu lopo pa ndo be itu
Botok Allah tiang tiang amtin tiang olam tinlop. Pantai aju tama botok Allah. Paku sandok mau tinulopo. Di rumah paku saya poti bawah ya Allah. Aja itu. Nama itu tingkat dia bah. Tingkat donggok itu pahamumu. Tingkat olehmu pahamumu. Tingkat upahamu upahamu. Jo. Tidak itu. Donggok. Wah lah tiap apa dah tak boti udi mau dunggal lo udi ya. Jadi boti. Abah lo maaf lo. Lanjut. Pak Abdul Rajak Hasan Abdul Rajak semangat jo semuanya mati hati poyo poyo jo. Oh makanya mah ditinggikan betia vokal alih jamaluh gonggolo ada wan ma popolah melo hati ya atuh tu ada mah gonggolo ada mah belu sapi olotolio. Jo, akhirnya saya paksakan untuk tinggi jamal ibu popolahume dasar pokal, ma popolahula de dasar pokal, de goti tieli junde, alu suara kuniti alu masuara walau tiwali, awal mabol, lanjut Pak Abdullah Handuma, assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam, salam dari Banggai Pak Kuni, oh di Banggai. Ya, indah beda hama ebebebebe. Ya, jojo. Nih indah beda. Kena orang ini bahasa orang tak leti ali jo. Ya, beda. Alio, dulah ubang olango. Mantau ibu pulu. itu kan bo bahasa bahasa do bahasa orang itu bahasa delomo pak. Indah beda. Wanu tadi amo otoneo. Indah betitel botolo. Ya. Mesti tontonnya awak ti eh bahasa Lontaro belum mampu lo. Dia belum dengar lo mampu tonton bahasa Lontaro ti pasti jo. Wanu dia mau tontonnya susah. Ya, minta baik dong. Lanjut. Ma walau ti Ba Abdullah Handuma sama nauti. Salam dari Banggai ke Pak Nuryadin Eskoni di Gorontalo. Oh, mungkin dia ada berkomentar di TikTok. Tapi saya tidak pegang monitor, tidak pegang tape. Ya, itu begitu. Ya, di HP saya juga rasa berat. Itu begitu. Makanya saya kes keluar. Nah, ada 155 mega. Kalau tidak salah itu. Udah bawa rasa wah. Jo. Lanjut. Matono eh, pembaca latihan. Pak Abdul Rajak. Sudah. Lanjut. Pak Hasra Jojo. Jojo. Semangat kun. Ya. Biar ini mata ini tetap tutup tetap semangat atau tuloma itu i jo lanjut Pak Abdullah Handuma assalamualaikum almasudah lanjut salam dari Banggai Pak Kunia waalaikumsalam jo lanjut assalamualaikum Pak Kunia jo waalaikumsalam siapa ini Bu Yati sehat selalu amin. Pak siapa Irmawati Kadir hadir Ponelo Kepulauan. Ponelo Kepulauan gagak ini. Mbak pancing, Mbak pancing pulga gagak situ abah. Nana eh. Yo. Ya terima kasih bolo dua lapo dan Pak Roni Abdul. Monga ponula mo oluan dia. Indo. Indo. Nah, pemahaman ini yang dikikis sekarang. Indo. Nah, indo. Karena ulangola pilo pohaya lo mengerti ombu alihu jamawaya talio de wala tibo ti uponula. Makanya pohaya ohe pengamala uponula rada iyo de mali huntita ombo ngomo polo polo lo luanti. Atinga de japodu ngohu iyo uti atinga de rasaimu lo hilau. Itu. Supaya tahu ya mau taputayadu. Itu. Tapi sesungguhnya secara kesehatan itu baido mau sehat itu tiba-tiba itu baido. Nah ini yang pemahaman yang begini yang perlu kita rubah itu baido. Itu program ibu-ibu buti ibu-ibu itu kan mau ya merubah pemahaman yang begitu-begitu itu kan jo boleh maaf boleh kita mau luan tiba itu jo ya pengapa ulawai yo malai tulawo Allah itu. Apa bahasa Indonesia tulawo olo ya tulawo
Dan tadi kami apa main aku, kami apa main. Bahasa Indonesia tu lawa apa? Tolong. Olo. Bahasa Indonesia lawa itu. Olo itu. Bahasa lo tu lawa, bahasa Indonesia tu lawa. Kami apa main? Tolong. Allah mabolo. Nah itu. Nanti bertujuh Allah mabolo. Dia kembali ke pangan lokal. Ya produksi kita. Ya ada beda. Pendapa yang bergizi itu bukan yang hal yang mahal-mahal. Yang kita beli itu yang bergizi kan sudah dalam proses. Yang aslinya Allah di kita anak betuan kasubi. Bila malah dia buti. Hepotalilio buti. Snack apa buti aduh. Di kulitnya begini. Atima Allah itu asli. Belum mungkar tak? Itu beda. Bukan nak. Ya gimana gitu yo. Asik. Gimana gitu. Nah gak malah melogat. Di kata tu Jakarta dengar paling mam di pulau tu di lalikun yang melog Allah ya belum maaf belum maafkan lahir dan batin tahu itu ingin pangan lokal ini yang perlu jo yang perlu kalau dia maaf boleh tu boleh luwa ya tak olah teta belum maaf lo anu libu sahutu hadi ya bukan subijuan di lata tela atau tela mangiti. Atetela mangiti itu atetela ungu. Ilongola mati langgu lalio mangiti. Mangiti itu tinta. Mangiti itu ju tinta. Itu betul. Alia buti atetela ungu. Itu tomongong panggulami masa itu tanggulai atetela mangiti. Mangiti itu tinta. Itu kan ba ungu begitu. Itu tanggulai ontomai bantal locap. Dia bilih mula tinta lio kan norito. Itu betul. Tinta lo bantal cap, itu anda pun sama lo atetela. Sampai itu tilang gula lo mengopang gula atetela mangiti. Sama lo gak ada atut tubuhmu. Tonu ulo woyo deh, mudah itu tilang gula. Karena dia berwarna tinta, tilang gula lo mengopang gula mangiti. Mangiti itu tinta, atetela mangiti. Berarti kalau kita Indonesia kan anu bahasa uti batata tinta. Begitukah demikian? Asik. Oh gagawin itu Melayu itu Melayu mail 50 watt ya itu ju. Asli itu yo asli. Yo. Abul maaf. Pak Abdul Ahmad terus ikun. Yo. Engko putus yo loati engko lo aku tu. Wama ilim yo mai jo tiba asar jo pengacar ma ilio male mewati ma ilio mai i beli yo mau itu pa wan ma ilim bata ma ridu yo mau ma minggu lali mewati ya minggu lali jo bo dong ko yo mali minggu lali tabo ada de lo bo heli lo kal bebe muti pod ya ma pol el mai de lo bo heli lo pod kal bebe mu lo ma bolo jo. Belum maafkan nih kan batin nanti tato TikTok tidak sempat saya baca ya karena berdia dia lupa baca loati ya doh mali aduh tuh lah tuh HP loati aju dapat HP loati mah du mampu jo anuis kalau tidak salah ada 100 install itu ada 155 mega pak. Dia boleh uti. Awal mak bolo jo mengolah mengotak tu. Dah bau itu baik tu jo. Berarti pangan lokal ini yang perlu kita angkat dan mesti ohu ila lotamu aami uti didukung. Itu masa dia sudah menggunakan kata mesti odukung ia lotamu aami. Ini pemaksaan. Pemaksaan bahasa Indonesia diserap jadi Gorontalo. Di Gorontalo kan pemaksaan itu pak. Sama lo pintu lali pintu padahal di hurebu sama lo odukungian do padahal lo mesti ohu ila lo tamo aami ya boleh maafan boleh dila olo umai mo titi guru dila olo umai mo titi masahuru na botono ila ilo guru tuwa to umai posu guru enten dalam mengodla mengodla tatan popo bulio mata itu ngatutu yang abutin salada dengati yang abentama itu numa akutu umai memutu maka kutu lo mau

Ya, peringkat Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang hari ini saya Azhar Yusuf akan hadir menemani Anda di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dan kita akan jelang penyampaian warta siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Pemukuan benih jagung yang sementara digulirkan ini sangat bermanfaat besar bagi petani. Karena mengingat harga jagung yang sudah agak stabil, namun tidak berbanding lurus dengan harga benih yang berada di pasaran.
2: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang sebesar 7,68% ini, itu adalah pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Tengah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, pemerintah siapkan anggaran untuk bantuan kapal bagi nelayan di seluruh Indonesia. Mekanisme penyaluran ribuan kapal penangkap ikan pada kelompok nelayan ini melalui skema koperasi.
1: Tahun 2026, pemerintah pusat siapkan anggaran untuk diarahkan pada program bantuan kapal bagi nelayan di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Bantuan kapal ini bagian dari strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat kunjungan kerja di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu 9 Mei 2026 menyatakan pemerintah akan membangun dan menyalurkan ribuan kapal penangkap ikan kepada kelompok nelayan melalui skema koperasi. Kebijakan ini salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan, memperluas jangkauan melaut bagi nelayan, serta mengurangi dominasi kapal asing di perairan Indonesia.
2: Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Kita akan bangun mulai tahun ini 1582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu. Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi atau 30. Nanti kita beri kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Ya. Kita ini bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ini rakyat kita yang mengambil.
1: Program bantuan kapal tersebut mencakup kapal penangkap ikan berukuran 5 groston hingga 30 groston yang akan disalurkan ke berbagai desa nelayan di Indonesia. Selain bantuan kapal, pemerintah juga menjalankan program pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 1.386 kampung nelayan hingga akhir 2026. Program tersebut dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti public X, cold storage, akses bahan bakar, hingga sistem distribusi hasil tangkap laut. Presiden Prabowo menegaskan sektor kelautan salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara maritim harus mampu memanfaatkan potensi laut untuk kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan kecil di wilayah pesisir. Bobby Riawan melaporkan.
0: Bantuan benih jagung yang terus dialokasikan dan disalurkan pemerintah mendapat respon positif dari para petani Gorontalo. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu meringankan beban biaya produksi sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Menurut salah seorang petani jagung, Irfan Matalauni, harga benih jagung di pasaran saat ini tergolong cukup mahal sehingga tidak semua petani mampu membeli benih dalam jumlah besar secara mandiri. Di sisi lain, petani juga masih diharapkan pada berbagai kebutuhan perawatan tanaman yang memerlukan biaya tambahan, mulai dari pembelian herbisida pupuk hingga biaya tenaga kerja dan pengolahan lahan. Kondisi tersebut seringkali membuat petani harus mengeluarkan modal yang cukup besar sebelum memasuki masa panen.
3: Menurut kami selaku petani, khususnya petani jagung, bantuan benih jagung yang sementara digulirkan ini sangat bermanfaat besar bagi petani seluruh Provinsi Gorontalo, karena mengingat harga jagung yang sudah agak stabil namun tidak berbanding lurus dengan harga benih yang berada di pasaran saat ini yang memang agak sangat mahal, sehingga penyaluran bibit bantuan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh seluruh petani yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya. Saat ini untuk wilayah Mutilango yang paling banyak diminati oleh petani jenis baik itu NK212, NK Perkasa, atau NK Sumo. Bahkan saat ini dengan varietas terbarunya NK Sakti ini agak sangat mahal menurut kami karena mencapai hampir kurang lebih 3 jutaan per 20 kilogram.
0: Irfan menambahkan dengan adanya bantuan benih, petani dapat mengalihkan sebagian modal untuk kebutuhan perawatan tanaman agar hasil panen yang diperoleh bisa lebih maksimal. Para petani juga berharap program bantuan pertanian seperti benih, pupuk, hingga alat mesin pertanian dapat terus dilanjutkan dan diperluas jangkauannya. Selain membantu meningkatkan produksi
4: harga 22 per kilogram menjadi 25 per kilogram, bawang merah masih sama.
0: Selain membantu meningkatkan produksi jagung, dukungan tersebut penting menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani Gorontalo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manimolango mengintegrasikan bazar sehat dengan sektor UMKM guna mempercepat perputaran roda ekonomi daerah. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi konkret untuk mengatasi kendala akses pasar yang selama ini dihadapi para pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah menilai intervensi pasar melalui kegiatan rutin merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas pendapatan masyarakat kecil. Bupati Bonebolango Ismet Mile menegaskan kebijakan ini bukan sekedar seremoni, melainkan upaya memutus rantai kebuntuan pemasaran yang dihadapi pelaku usaha. Pihaknya berkomitmen untuk menyediakan ruang publik yang representatif bagi para pelaku UMKM secara berkelanjutan.
5: Tidak ada pilihan buat saya, itu hadir bersama-sama bagaimana kita hanya berbeda dalam tugas, berbeda dalam fungsi, berbeda dalam peran, kita satukan dalam menggerakkan seluruh kegiatan oleh semua elemen, terutama saya memberi perhatian khusus gerakan kegiatan pada hari ini.
0: Melalui skema ini, produk-produk lokal tidak lagi hanya tersimpan di gudang, melainkan langsung terserap oleh kebutuhan rumah tangga dan instansi. Fokus utama Pemda memastikan rantai distribusi produk unggulan desa bisa menembus batasan pasar tradisional yang selama ini sangat terbatas. Selain aspek ekonomi, integrasi layanan kesehatan dalam bazar ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemantauan kondisi fisik yang prima. Pendengar SMA Negeri 6 Kota Gorontalo terus mendorong keseimbangan antara prestasi akademik dan pengembangan bakat olahraga bagi para siswa. Sekolah menilai keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai pelajaran semata, tapi juga kemampuan siswa dalam mengembangkan potensi diri di bidang non-akademik. Kepala SMA Negeri 6 Kota Gorontalo Yolanda Patera mengatakan, akademik dan olahraga harus berjalan beriringan agar siswa mampu tumbuh menjadi pribadi yang sehat, disiplin dan berdaya saing. Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kedisiplinan, kerjasama tim, hingga semangat kompetitif yang positif. Sehingga itu sekolah terus memberikan ruang bagi siswa aktif dalam berbagai kegiatan olahraga tanpa mengabaikan proses belajar di kelas. Ia menjelaskan keberhasilan siswa dalam menjaga keseimbangan tersebut tidak lepas dari dukungan dan pengawasan orang tua di rumah. Kerjasama antara sekolah dan orang tua disebut menjadi faktor utama untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh.
6: Namanya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kami sudah tentunya selalu berkoordinasi dengan orang tua. Jadi, namanya juga orang tua pasti banyak tantangan. Apalagi yang khawatir mereka pasti mengganggu pelajaran. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak punya prestasi loh. Kalau mereka diberikan kepercayaan, pasti mereka akan terus mengembangkan. Mereka akan bertanggung jawab kerja keras untuk mencapai prestasi mereka ini. Termasuk sepak bola. Kami hari ini sekarang anak-anak sementara latihan ya. Mereka walaupun berat sendiri loh. Ini kembang tuh, jangan bikin malas sekolah. Masa atas nama SMA 6 kemudian di tingkat Universitas Negeri Gorontalo atau di mana saja di kita menyebar sendiri. Jadi kita pasti bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung program ini. Jadi anak-anak diberikan motivasi kemudian didampingi.
0: Menurut Yolanda, komunikasi yang baik antara wali kelas, guru, dan orang tua sangat diperlukan agar perkembangan belajar maupun aktivitas siswa dapat terus dipantau bersama. SMA Negeri 6 Kota Gorontalo juga terus mendorong siswa untuk aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

0: Melalui capaian tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan data BPS terbaru, pertumbuhan ekonomi bumi Serambi Madinah melonjak tajam mencapai 7,68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian pertumbuhan tahunan ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan sektor-sektor strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan, dari sisi produksi, sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama bagi ekonomi Gorontalo dengan kontribusi yang sangat dominan. Meskipun sektor lain mulai merangkak naik, ketergantungan pada kekayaan sumber daya alam dan hasil bumi masih menjadi karakteristik kuat struktur ekonomi wilayah.
1: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang sebesar 7,68% ini, itu adalah pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Tengah. Nah, kontribusi perekonomian Provinsi Gorontalo terhadap perekonomian Sulawesi sendiri sebesar 3,59%. Kita rinci pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha atau produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku itu mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Kita lihat bahwa 50% perekonomian di Provinsi Gorontalo itu digerakkan oleh lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Jadi kalau Bapak Ibu jumlahkan pertanian 36% ditambah perdagangan 15%, maka 50% perekonomian Provinsi Gorontalo di triwulan 1 2026 itu digerakkan oleh dua lapangan usaha itu.
0: Selain sektor primer, pertumbuhan signifikan juga terlihat pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor ini tercatat sebagai bidang dengan laju pertumbuhan tertinggi sepanjang triwulan pertama tahun ini. Peningkatan di sektor transportasi dan pergudangan menandakan adanya mobilitas barang dan orang yang semakin tinggi, yang secara langsung berimbas pada perputaran ekonomi. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo Muhammad Galib Lahijun menghadiri pelepasan jemaah calon haji kloter 28 UPG asal Provinsi Gorontalo di Asrama Haji Gorontalo Ahad malam. Pelepasan jemaah turut dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah, petugas kloter serta keluarga jemaah. Dalam sambutannya, Muhammad Galib Lahijun mengajak para jemaah untuk memanfaatkan waktu selama beribadah di Tanah Suci dengan memperbanyak ibadah dan menjaga kekompakan antar sesama jemaah.
2: Tentu pelaksanaan ibadah haji ini bukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu di negara Arab sana. Oleh karena itu, sudah pasti ada ketentuan-ketentuan, ada norma yang berlaku di negara sana yang patut untuk kita patuhi, sebagaimana mungkin yang pernah sudah diberikan sekali lagi pembekalan oleh para pendamping atau penyelenggara haji. Karena hal-hal sepele tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji di sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada perjalanan kali ini karena sama-sama dari Gorontalo, tentu dapat saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, dapat saling membantu agar supaya proses pelaksanaan ibadah ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, terutama bagi jemaah calon haji dari Provinsi Gorontalo.
0: Berdasarkan data Panitia Kloter 28 UPG, berjumlah 393 jemaah yang berasal dari Kota Gorontalo, Kabupaten Bonebolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bualemo. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Gorontalo menuju Makassar pada Minggu malam sebelum melanjutkan penerbangan ke Jeddah melalui embarkasi Makassar pada 11 Mei 2026. Pendengar, Koordinator Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan hilirisasi sektor pertanian dan peternakan guna menekan angka kemiskinan di Gorontalo. Menurut Ridwan, sejumlah komoditas unggulan daerah seperti jagung, kelapa, dan ternak sapi masih banyak dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonominya belum maksimal dirasakan masyarakat. Ridwan menjelaskan hilirisasi penting dilakukan agar proses pengolahan produk berlangsung di daerah sehingga mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3: Beberapa kegiatan usaha itu harus dibuat hilirisasinya, seperti misalnya jagung ya, kita kan menghasil jagung. Bagaimana di Gorontalo bisa menjadi, karena dia lumbung jagung, bagaimana dia bisa menghasilkan pakan ternak, itu satu. Jadi dibikin nilai tambahnya itu ada di Gorontalo ya. Yang kedua misalnya

0: sapi atau peternakan sapi. Yang selama ini kan peternakan sapi kan kita jual ke luar daerah dengan bagaimana yang kita jual itu berupa daging beku. Artinya apa? Proses-proses nilai tambahnya itu ada di Gorontalo. Itu yang disebut dengan harus dilaksanakan kebijakan hilirisasi di beberapa kegiatan usaha, termasuk di pertanian jagung atau bahkan kelapa. Kelapa itu juga kalau dia dijadikan satu aktivitas yang tidak jual kelapa utuh begitu, tapi dia diurai menjadi satu bahan setengah jadi, itu akan menambah proses nilai tambah di Gorontalo.
1: Yang menambahkan keberhasilan hilirisasi membutuhkan dukungan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, termasuk dalam pengembangan UMKM dan perluasan pasar produk lokal. DPRD Provinsi Gorontalo optimistis hilirisasi sektor unggulan daerah dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Gorontalo. Pendengar, pemerintah, kelurahan yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan akan mendapat punishment.
2: Menyambut peringatan Hari Lingkungan Hidup Juni mendatang, pemerintah Kota Gorontalo akan menggelar lomba kebersihan tingkat kelurahan. Pada lomba tersebut terdapat dua kategori, kelurahan terbersih dan terpuruk. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambia mengungkapkan, pemerintah akan menyiapkan reward atau penghargaan bagi para juara 1, 2, dan 3 sebagai kelurahan terbersih. Sementara bagi kelurahan yang masuk kategori terburuk akan mendapat sanksi kepada pejabat kelurahan atau lurah. Reward dan punishment ini sebagai motivasi sekaligus peringatan agar seluruh kelurahan lebih serius lagi menata dan menjaga kebersihan lingkungan.
3: Tahun ini kita coba lombakan kebersihan antar kelurahan. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni 2026. Kita akan lombakan kebersihan dan saya sudah beritahu mereka bahwa kelurahan yang terbagus dan kelurahan yang terjelek. Nah, kalau kelurahan terjelek, hadiah pertama adalah non-job lurahnya. Kalau hadiahnya, kalau yang juara 1, 2, 3, insya Allah kita akan fasilitasi perbaikan kantor segala macam. Karena rata-rata di Kota Gorontalo ini, dari sekian kelurahan yang ada, tamanya kelurahan sudah lama, rata-rata kantor kelurahannya adalah masih dibangun LKMD itu. Jadi semua dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kantor kelurahannya. Nah, ini termasuk menjadi perhatian kami agar ke depan insya Allah Kota Gorontalo lebih baik lagi.
2: Adhan Dambia mengingatkan kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen, lebih khusus pemerintah kelurahan. Lomba kebersihan ini bukan sekedar seremoni, tetapi bagian dari evaluasi terhadap kinerja lurah dalam menjaga lingkungan. Melalui lomba kebersihan tersebut, pemerintah berharap tercipta lingkungan yang lebih tertata, bersih, dan nyaman, sekaligus meningkatkan disiplin aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
1: Kerukunan umat beragama menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai toleransi dan saling menghormati terus digaungkan agar kehidupan sosial tetap harmonis dan damai. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Gorontalo Risan Adam menyampaikan masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.
4: Kerukunan umat beragama merupakan fondasi yang sangat-sangat penting untuk menjaga persatuan bangsa yang kita tahu sangat majemuk. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terkenal dengan berbagai agama termasuk di Gorontalo. Indonesia ini punya bahasa, bahkan di Gorontalo juga meskipun hanya bahasa Gorontalo yang lebih mayoritas, tapi ada bahasa-bahasa lain yang di lokal yang juga dikuasai oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu harusnya memiliki tanggung jawab moral, memiliki tanggung jawab spiritual untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bersama. Nah, dalam perspektif agama, kerukunan itu bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga perintah Tuhan agar manusia itu saling menghormati, ya, hidup saling mengenal, saling menolong dalam kebaikan.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Gorontalo berharap semangat toleransi dapat terus diperkuat di tengah masyarakat. Dengan begitu perbedaan agama, budaya maupun latar belakang dapat menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan dan menjaga keutuhan bangsa. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
5: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 14 lebih 31 menit waktunya kita di program LDR 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi di siang ini ya, bisa langsung di line telepon 0821 9664 8664. Lagu yang bisa di request, kita punya lagunya Ungu dengan Demi Waktu, terus juga ada lagunya Andin dengan Kasih Putih, Sandi Sondoro dengan Tak Pernah Padam, juga lagunya Dewa 19 dengan Pupus, ada Sila On 7 Itu Aku ya. Oke, sekali lagi ada Ungu, Andin, Sandi Sondoro, juga ada Dewa dan Sila On 7 ya. Ya, di line telepon, halo LDR
1: 100% Indonesia, halo Kak Eja.
0: Ya, Ibu Nelly.
1: Iya. Lagunya Ungu.
0: Lagunya Ungu boleh.
1: Mm-hmm. Oke. Semoga sehat-sehat selalu. Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih.
0: Amin.
1: Aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly sudah merequest lagu dari Ungu ya. Kita lanjut lagi di line telepon. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
0: Iya.
1: Dari Ibu Rostin Sidamulyo.
0: Tuduh lo Ibu Rostin, lagu yang mana?
1: Lagunya Dewa 19.
0: Mm-hmm, boleh.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Cuaca masih terik di luar sana, tetap semangat untuk semuanya masih beraktivitas di hari Senin ini. Bagaimana kerjaan hari ini? Apakah semua normal berjalan semestinya atau ada hambatan-hambatan? Ya udahlah, kita lewatin aja. Semoga semuanya diberi kelancaran untuk semua aktivitas hari ini ya. Kita udah ada dua lagu nih, lagunya Ungu dan juga Dewa ya, di lain telepon lagi. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan Iskandar di Motilango.
0: Pak Iskandar di Motilango, silakan Pak Iskandar, lagunya mana?
2: Ikut dari Ibu Nelly.
0: Oke, okay, boleh. Terima kasih. Ya, Pak Iskandar juga sudah memilih lagu Ungu ya. Lanjut kita ke penelpon, di WA juga boleh ya untuk yang mau ikutan. Halo, LDR.
3: Halo, 100% Indonesia dari
0: iya.
3: Batu Dae, Jatanoe.
0: Ya.
3: Dewa 19.
0: Ah, Puyar 19.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain telepon lagi, silakan satu lagu, satu telepon lagi ya sebelum kita mainkan lagu. Halo, LDR.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa ini? Siapa?
4: Dari Ibu Ridu di Bulangulu.
0: Ibu Ridu, oke, okay, silakan. Iya. Lagu yang mana?
4: Lagu Dewa.
0: Dewa, oke, okay, baik.
4: Iya, oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutan lagi kita akan kembali setelah kita mainkan lagu yang sudah di request juga dipilih. Kita memainkan lebih dulu. Ini dia Dewa dengan Pupus.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ibu Hasni ya, di Molalahu katanya juga sudah memilih lagu Ungu ya. Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Kita lanjut lagi di line telepon untuk yang pengen ikutan lagi request. Lagu yang masih bisa di request ini adalah lagunya Andin. Andin dengan Kasih Putih. Ada Sandi Sondoro, Tak Pernah Padam. Terus juga lagunya Sheila on Seven, Itu Aku. Lagunya Firman dengan Kehilangan. Juga ada Monita dengan Keliru ya. Oke, di line telepon, halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Dari Ibu Lis di Bualemo.
0: Ibu Lis, gimana Bualemo siang ini?
1: Panas.
0: Okay.
1: Panas banget.
0: Silakan Ibu Lis, lagu yang mana?
1: Kehilangan dari Firman.
0: Firman, oke. Okay.
1: Terima kasih Kak Eza.
0: Terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut ke penelpon. Silakan di 0821. Halo, LDR.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
2: Dari Asna.
0: Ibu Asna di Cokro ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Asna, lagu yang mana?
2: Lagu
0: ya?
2: Lagu-lagunya.
0: Masih ada lagunya Andin, Kasih Putih. Terus juga ada Sheila on Seven, Itu Aku. Ada Monita dengan Keliru. Terus juga
2: Keliru,
0: ada
2: Monita.
0: Keliru ya? Oke, ya. Baiklah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Wali Kota Gorontalo Adnan Dambea ini menyebut pelaksanaan street food di Kota Gorontalo memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil ya. Hal ini disampaikan Adhan saat kegiatan silaturahmi pemerintah Kota Gorontalo bersama masyarakat Kelurahan Pulu Bala, Kecamatan Kota Tengah hari Minggu kemarin ya. Menurut Adhan, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo, total pendapatan pedagang pada malam pertama pelaksanaan street food ini mencapai 128 juta rupiah. Wow. Ini dirinya menilai capaian tersebut menunjukkan tingginya antusias masyarakat sekaligus menjadi peluang ekonomi yang cukup besar bagi para pelaku usaha kecil di Kota Gorontalo. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id. Kita lanjut lagi yang mau vote dua lagu yang sudah di request. Ada lagunya Firman Kehilangan atau Monita dengan Keliru. Halo, LDR. Halo, LDR.
3: Halo.
0: Aduh, kecil sekali suaranya, mohon maaf ya, tidak terdengar di sini. Kita coba kembali 0821 9664 8664. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
4: Dari Boto.
0: Ibu siapa?
4: Ibu Reni.
0: Ibu Reni, silakan Ibu Reni, lagu yang mana?
4: Tadi itu apa, Monica?
0: Monita.
4: Oh, Monita, oh, iya, iya. Oke.
0: Yang itu, Jo?
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih kesempatan satu penelpon lagi nih sebelum kita mainkan lagu ya. Halo, LDR. Oke, terputus ya. Dicoba kembali. Halo.
5: Halo.
0: LDR.
5: RDL 100% Indonesia.
0: LDR, bukan RDL, Pak. Tahu Balai Poli itu LDR ya. Oke, okay. Dari Pak siapa ini?
5: Dari Bang Putra.
0: Bang Putra di mana, Bang Putra?
5: Di Lu, Palopo.
0: Di Palopo. Oke, silakan.
5: Yes.
0: Masih ada lagu Firman atau Monita yang mana?
5: Firman.
0: Firman, oke, okay, baik.
5: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kayaknya posisinya sama nih ya. Tambah satu lagi deh penelpon ya. Iya, halo LDR.
6: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih?
3: Bung Aman.
0: Bung Aman di mana, Bung Aman?
3: Di Suawa.
0: Oke, Bung Aman di Suawa. Silakan Bung Aman, mau lagu yang mana?
3: Lagu Firman.
0: Firman. Oke, baiklah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, peringat dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pukul 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan beriksa sejenak. Tiba saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya gak percaya. Kalau Ustaz gak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah

sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, Beringan, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalokan Informasi dan Inspirasi. Dan kita masih kembali lagi di program LDR 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi di line telepon 0821-9664-8664. Kita masih punya lagu dari Tulus dengan Tukar Jiwa. Ada si Lawan Seven dengan Itu Aku. Terus juga lagu dari Raim Laode dengan Ikro bisa di request di sini. Ada di Mancah dengan Agar Selama-lamanya. Line telepon silakan. Halo LDR. Oke, terputus.

0: Ya, di lain telepon lagi. Halo, LDR.
1: LDR, 100% Indonesia, Eza.
0: Yo, dari Bu Ani.
1: Iya, Shay.
0: Iya, mau Tulus, Silaun Seven, atau Raim Laode?
1: Lagunya Laode itu.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih, Eza.
0: Yo.
1: Rahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut lagi, silakan untuk menelpon berikutnya di 0821. Setelah tadi ada Ibu Ani di Botubarani sudah merequest lagu Raim Laode dengan Ikro. 0821, halo LDR. Waduh, ini kenapa light telepon masih putus lagi? Coba yang mau ikutan geser dulu, cari sinyal yang bagus ya.

0: Pendengar, ungkapan membangun perekonomian dimulai dari desa ini bukanlah slogan biasa. Desa merupakan unit terkecil pemerintahan yang memegang peranan sebagai fondasi fundamental ekonomi, di mana desa ini memiliki otonomi untuk membangun dan menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang tentunya memiliki batas wilayah yang berwenang dan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini pendengar, mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, salah satu bentuk upaya yang dilakukan dalam membangun desa adalah menyalurkan dana desa dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah. Sebagai Wakil Menteri Keuangan Daerah, KBPN Gorontalo bertugas melakukan penyaluran transfer ke daerah, salah satunya itu dana desa ya. Penyaluran dana desa dilakukan dari rekening kas umum negara langsung ke rekening kas desa tanpa melalui rekening pemerintah daerah. Hal ini dilakukan bahwa penyaluran dana ini dapat dilangsungkan, dimanfaatkan oleh desa langsung ya. Untuk penyaluran dana desa tahun 2026 mengalami perubahan dalam proses penyaluran dana jumlah yang dikelola. Penyaluran dana desa tidak lagi dibagi menjadi earmark dan non-earmark ya, namun dibagi menjadi penyaluran dana desa reguler dan dana desa untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id. Lain telepon kembali kita terima. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Jauh. Ibu Tuti.
1: Iya, lagu Ibu. Sudah terlupa.
0: Ada Tulus, Tukar Jiwa, atau Sheila on Seven, Itu Aku. Yang mana ini?
1: Sheila on Seven.
0: Sheila on Seven, oke, baiklah.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri untuk program LDR 100% Indonesia dan tetap bersama kami di Pro 1. Setelah ini kita akan ikuti program dialog tamu kita. Saya akan kembali untuk Anda langsung dari studio RRNet Gorontalo.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Azhar Yusuf bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Tamu kita. Untuk edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dan kali ini kita akan mengangkat topik menarik yaitu sinergi pemerintah pusat dan daerah perkuat ketahanan pangan Gorontalo. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu agenda strategis nasional yang masih terus diperkuat pemerintah di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, dan juga meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat. Di Provinsi Gorontalo, komitmen memperkuat sektor pangan ini ditunjukkan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Ya. Dukungan penuh Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman, ini menjadi bukti bahwa Gorontalo memang dipandang memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional di kawasan timur Indonesia. Dukungan ini juga diwujudkan melalui berbagai bantuan sektor pertanian dengan nilai dan cakupan yang cukup besar ya, di mana Kementerian Pertanian menambah alokasi bantuan benih jagung untuk lahan itu seluas 16 ribu hektar. Setelah sebelumnya pada tahap awal tahun itu telah disalurkan benih jagung yaitu 15,5 ribu hektar ya. Untuk menunjang modernisasi pertanian, Kementan juga menyalurkan berbagai alat dan mesin pertanian berupa 10 unit combine harvester, 10 unit traktor roda 4 dan masih ada beberapa lagi ya. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung via Zoom sore hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Yang sudah bergabung ada Bapak Muhammad Hamdi Payuyu SPMSI selaku pengawas Alsintan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhammad Hamdi. Ya, diaktifkan dulu untuk audionya Pak Hamdi. Oke, sudah ya. Baik.
1: Sudah.
0: Ya, terima kasih Pak Hamdi sudah bergabung di sore hari ini bersama kami di RRI Gorontalo. Juga kita akan menyapa Ibu Risnawati Mayang SP selaku koordinator BPP Dungaliyo atau penjulu lapangan PPL Desa Momala ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore Bu Risna.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Baik, kita juga menantikan untuk sore hari ini bersama dengan Pak Kamri Alwi SPI MSI selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato yang akan bergabung bersama kita via Zoom ya. Anda juga bisa bergabung nantinya, kami akan membuka sesi interaktif di 0821-9664-8664 atau juga bisa bergabung di live chat YouTube RRI Gorontalo. Anda bisa saksikan di YouTube RRI Gorontalo, silakan di subscribe. Dan juga Anda bisa dengarkan di streaming RRI Digital. Nah, kita ke Pak Muhammad Hamdi ya. Ini selaku pengawas Alsintan Ahli Madya. Ya, Pak Hamdi, seberapa penting Anda melihat modernisasi pertanian ini untuk meningkatkan hasil produksi pangan saat ini, Pak?
1: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI yang hormati, terkait dengan modernisasi Alsintan di dalam menunjang ketahanan pangan nasional, tentu sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan produksi menuju ketahanan pangan. Karena dengan adanya Alsintan, tentu biaya produksi petani itu tentu akan sedikit berkurang. Kemudian percepatan tanam akan segera dilaksanakan. Kemudian juga dengan Alsintan juga bisa proses untuk pemanenan, baik itu padi maupun komoditi lainnya itu bisa dipercepat. Sehingganya proses produksi daripada pertanian sendiri bisa untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
0: Iya. Tentunya dari bantuan yang sudah diberikan ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan juga untuk pemeliharaan begitu Pak Hamdi ya. Nah, bagaimana untuk sistem pemeliharaan agar bantuan Alsintan ini itu bisa awet digunakan oleh para petani Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih. Untuk Alsintan sendiri, kami kalau di Provinsi Gorontalo, terutama di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, untuk Alsintannya itu dikelola oleh Brigade Alsintan. Jadi kami sifatnya pelayanan, tidak dihibahkan ke petani langsung. Jadi kalau umpamanya ada petani yang ingin bermohon untuk diolah tanahnya ataupun dipanen padinya, itu bisa mengajukan permohonan ke Dinas Ketahanan Pangan. Nah, terkait dengan penyembahan, karena beberapa tahun sebelumnya, karena Alsintan ini kalau sifatnya disibahkan ke petani, dan biaya pemeliharaan itu yang sangat kurang. Sehingganya umur Alsintan yang mungkin bisa digunakan selama 5 tahun, karena memang pemeliharaannya kurang, itu bisa saja hanya sampai 2 atau 3 tahun untuk pemakaiannya. Sehingga kami di provinsi itu merubah strategi. Artinya agar umur pakai daripada Alsintan ini bisa bertahan sesuai dengan yang ditentukan, ya kami rubah sistem itu dengan sistem pelayanan oleh Brigade Alsintan. Sehingga Alsintan itu bisa dipergunakan lebih lama lagi dan pelayanannya lebih merata. Tidak kalau umpamanya dia hibah itu kan bisa dikuasai oleh orang per orang. Sehingganya kalau lewat kita bisa umpamanya selesai yang satu petani yang satu atau kelompokan yang lain bisa berpindah lagi kelompokan yang lain. Jadi sehingga pemeliharaan daripada alat itu terkontrol karena kita terpusat di Brigade Alsintan.
0: Iya. Ya, dari alat-alat yang digunakan ini tentunya juga modern begitu Pak Hamdi ya. Apakah dari sebelumnya petani ini sudah ada pelatihan untuk penggunaan alat-alat ini, Pak?
1: Ya, dengan adanya Alsintan, kalau kita lihat ke belakang sejak 2015, sejak berdirinya Brigade Alsintan yang ada di Provinsi Gorontalo, kan pada waktu itu memang kita kekurangan operator. Sehingga waktu adanya peralatan ini, tentu kita kan membutuhkan operator. Sehingga kita merekrut operator, dan itu merupakan juga kewajiban daripada pihak perusahaan untuk melakukan pelatihan. Sehingga kami setiap ada alat yang masuk, kita latih operatornya. Sehingga dari sejak 2015 sampai dengan saat ini sudah banyak operator-operator yang kita yang kita bina. Terutama yang palingan itu kan untuk Alsintan combine harvester. Itu kan panen padi. Ada panen padi kan tidak semua petani ataupun operator yang bisa mengoperasikan, sehingga butuh pelatihan khusus oleh pihak perusahaan selaku penyedia Alsintan. Sehingga dari tahun 2015 sampai dengan sekarang itu sudah cukup banyak operator yang kita latih untuk mengoperasikan alat tersebut. Kalau umpamanya traktor roda 2 itu kan untuk hand tractor, itu kan rata-rata petani kan sudah tahu. Kemudian juga ada traktor roda 4, itu kan yang biasa orang bilang John Deere. Nah, itu juga butuh keahlian khusus. Sehingga memang untuk supaya penggunaan ini bisa dengan baik, ya kita lakukan pelatihan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Andra and the Backbone, pendengar, sudah hadir ke ruangan Anda pukul 17:23. Anda yang sudah selesai dengan semua tugas-tugas di hari Senin ini, selamat menikmati waktu istirahat dan pulang kembali ke rumah masing-masing ya. Atau mungkin ada yang harus diselesaikan juga atau yang harus lembur, tetap semangat untuk semuanya. Semoga pekerjaannya bisa segera dirampungkan ya. Pendengar, Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Untuk Anda juga bisa ikuti informasi di portal resmi kami rri.co.id.

pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk Anda azan maghrib hari ini tepat pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya akan kami hadirkan keruan air Anda lantunan ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 sampai dengan 281 dilantunkan oleh Qori'ah Satira Mahmud.

0: Pendengar selanjutnya, risalah maghrib disampaikan oleh Dr. Andus Haji Mashudi Ngole dengan judul Ketika Kondisi Jiwa Malas Beribadah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kaum muslimin pendengar RRI di mana saja berada, sambil menantikan kumandang azan maghrib pada hari ini, saya akan menyampaikan risalah maghrib dengan judul Ketika Kondisi Jiwa Malas Beribadah. Pendengar yang dirahmati Allah, seringkali tidak disadari atau tidak, kondisi hati dan jiwa kita malas beribadah. Apakah itu sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Kadangkala tubuh ini terasa asyik, sibuk dengan aktivitas. Berat untuk bangun dari nyenyaknya lelap. Berat untuk menyambut seruan muazin, mendatangi masjid, dan melaksanakan sholat berjamaah. Terkadang juga angkan untuk sedikit menahan lapar dan dahaga di hari Senin dan hari Kamis untuk melakukan puasa sunnah. Tangan pun sering terasa berat untuk memberi dan berbagi meskipun hanya secuil dari limpahan nikmat Allah dari harta benda yang kita punya. Hati pun terasa berat untuk memantapkan niat mendorong diri menyisihkan sedikit demi sedikit rezeki supaya dapat berkurban di hari raya Idul Adha atau agar bisa menabung untuk melaksanakan umrah dan haji pada suatu saat kelak. Padahal semua itu adalah ibadah-ibadah yang mengandung banyak pahala dan keutamaan. Semua itu juga adalah amal-amal soleh yang menjadi jalan di antara wasilah-wasilah menuju surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَنَنَزُزِيَنَّهُمْ أَزْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97. Rasulullah SAW di banyak kesempatan juga menyampaikan banyak fadilah-fadilah dari amalan-amalan soleh, baik wajib maupun sunnah, di antaranya adalah sabda beliau. Artinya, lima solat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para hambanya. Siapa saja yang mendirikannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan siapa saja yang tidak mendirikannya, maka ia tidak memiliki perjanjian dengan Allah taala. Jika Allah menghendaki, dia akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Pendengar yang dirahmati Allah, semua kita tentu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita meyakini segala isi kandungan Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Tak ada keraguan. Lantas, apakah gerangan yang menjadikan semua perintah Allah itu terasa berat dilaksanakan? Jawabannya adalah iman. Ya, sebagaimana ungkapan salafus salih yang kita kenal, yaitu sebagai berikut. Innal imana yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Artinya, bahwasanya iman itu dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kita juga mengetahui tentang hakikat penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah banyak diketahui oleh manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah atau beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Namun, tetap saja hakikat itu terlupakan atau sengaja dilupakan. Sehingga alasan imanku sedang turun seringkali dijadikan tameng setiap kali dirundung kemalasan dalam melaksanakan ibadah. Kemalasan itu bahkan selalu menghinggapi diri yang kemudian dapat ditunggangi oleh setan untuk enggan melaksanakan ibadah. pendengar yang dirahmati Allah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan menjauhkan diri kita dari sikap malas beribadah, serta memberi hidayah dalam mengisi sisa usia kita dengan disiplin beribadah dan senantiasa mengerjakan amal kebajikan, serta memelihara dan meneguhkan iman kita sampai akhir hayat. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Daud

0: Mereka ada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kan informasi dan inspirasi di saat ini pukul 18 lebih 19 menit. Anda masih akan kami temani dengan sajian musik di program musik sore ya. Untuk informasi masih bisa terus Anda ikuti di rri.co.id.
1: Aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Rini with Oh Baby. Para pecinta astronomi Indonesia kembali disuguhi pemandangan langit yang langka di bulan Mei 2026 ini ya. Fenomena blue moon atau bulan biru dipastikan akan menghiasi langit malam di penghujung ya Mei 2026. Meski namanya terdengar puitis, fenomena ini sebenarnya merupakan peristiwa matematis kalender lunar yang menarik untuk diikuti, terutama bagi Anda yang suka mengamati benda-benda langit atau sekedar ingin menikmati suasana malam yang berbeda. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, serta berbagai lembaga antariksa internasional seperti NASA, ada beberapa penjelasan, yaitu perlu dicatat bahwa blue moon tidak berarti bulan akan berwarna biru ya, gitu. Meskipun namanya menyandang kata biru, bulan ini akan tetap terlihat dengan warna aslinya, yakni abu-abu keputihan atau sedikit kekuningan.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar Studio Ghibli kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Rumah produksi animasi legendaris asal Jepang ini meraih Princess of Austria Award for Communication dan Humanity 2026 dari Yayasan Putri Asturias Spanyol ya. Dilansir dari Anime News Network, dikutip dari rri.co.id, penghargaan ini diberikan kepada Studio Ghibli karena dinilai berhasil mengubah kreativitas menjadi sarana pengetahuan dan juga komunikasi yang berdampak luas ya. Penghargaan ini diberikan kepada karya atau individu yang berkontribusi dalam aktivitas humaniora dan juga komunikasi sosial di tingkat global.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya peringatan kita akhiri kebersamaan kita di malam hari ini, dan nanti akan ada Yusri yang akan hadir menemani Anda di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 Gorontalo, karena informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
1: Salam olahraga, saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam peringkat pos 1 RRI Gorontalo. Di mana pun Anda berada, kita ketemu lagi untuk kelaran Gorontalo malam ini edisi Senin 11 Mei 2026. Anda bersama saya Yusri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu single lama dari Ariana Grande, Honeymoon Avenue, yang sudah menemani kita di 23 menit saat ini dari jam 7 malam. Kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo memastikan kasus suspek hantavirus pada seorang warga di Kulon Progo dinyatakan negatif setelah hasil pemeriksaan laboratorium dari Kementerian Kesehatan keluar. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo mengatakan hasil ini telah diterima 2 hari sebelum pernyataan resmi disampaikan. Warga yang sebelumnya diduga terinfeksi telah menjalani pemeriksaan laboratorium Kemenkes. Hasilnya telah diklarifikasi oleh Dinas Kesehatan Kulon Progo bersama Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina mengimbau masyarakat disiplin dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan demi masyarakat terhindar dan terlindungi dari ancaman hantavirus yang disebabkan oleh tikus. Tidak hanya itu, politikus PKB ini meminta masyarakat tetap tenang dan mewaspadai laporan mengenai merebaknya hantavirus, tepatnya setelah muncul kabar 3 orang meninggal dunia di atas kapal pesiar MV Hondius. Dirinya mengungkap belum ada indikasi medis yang menunjukkan hantavirus berpotensi menjadi pandemi global sebagaimana COVID-19 lalu. Kepanikan yang tidak terukur justru berisiko memicu keresahan dan penyebaran disinformasi. Hantavirus sendiri pada umumnya menyebar melalui kontak dengan tikus atau kotorannya. Oleh karena itu penting bagi masyarakat lebih disiplin dalam menjaga sanitasi hunian.

0: Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Advent.

0: kalau sudah tidak mempelajari firman Tuhan, tidak berdoa, tidak melayani, itu adalah tanda kalau setan sebenarnya sementara menawan dia dalam penjara. Penjara dalam kehidupan kita mungkin bukan penjara seperti penjara Yohanes yang mengurung dia, tapi penjara itu bisa karena kesibukan yang lain, seperti kesibukan dalam bekerja sehingga kita lupa belajar firman Tuhan dan berdoa, kesibukan dalam entertainment, memegang gadget sehingga kita lupa waktu untuk berdoa, mungkin kesibukan dalam hal-hal yang lain yang mengalihkan pandangan kita kepada belajar firman Tuhan, berdoa dan melayani.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pergumulan yang ada.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Matius 4 ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah memenangkan pencobaan, Tuhan telah menyediakan berkat. Dengan demikian, ketika kita bisa memenangkan ujian atau pencobaan, pasti terdapat berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringat kita selesaikan untuk mimbar Advent di malam hari ini. Satu lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi traktual dan penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasyid meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ipul mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang selamakan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur dengan DJP. Dan ke depan kan berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
8: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyfenidil, amitriptilin hingga dextrometorfan adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya jangan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya, dan kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata.

0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
1: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan dokter, ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya, ibu-ibu, dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu, pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu, rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
2: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i, ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
3: Pulang dari sakit ditunggu ya?
2: Ditunggu.
1: Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya ada fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memanfaatkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Ain.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap

0: mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur utama Injurne Airport Muhammad Reza Pahlevi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
1: Walaupun sudah berjalan di keberangkatan, kita mulai pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terbukti di antara-antara sehingga begitu sampai kita karena kita bicara tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
0: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok-Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan kadang kita kayak usia muda padahal tenaga udah nggak mampu. Alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya Mas Haryanto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng kuyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Tetapi di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi traktor dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

pendengar, terus kita sinambungkan kebersamaan untuk malam hari ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan komitmennya dalam memperluas akses digital hingga ke pulau terluar Indonesia. Ini disampaikannya usai mendampingi Presiden mengunjungi Miangas, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara hari Sabtu lalu. Perluasan dan penguatan akses digital ini menjadi hal penting sebab dengan hal tersebut akan menciptakan konektivitas yang tidak terbatas di seluruh penjuru negeri. Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Komdigi menyiapkan sejumlah infrastruktur dan perangkat telekomunikasi, di antaranya 250 unit modem Starlink serta ratusan unit telepon seluler yang dibagikan kepada masyarakat Miangas. Selain itu, pendistribusian perangkat juga telah dilakukan Komdigi untuk memperkuat sinyal base transceiver station atau BTS melalui kerjasama Bakti dan Telkomsel. Dengan berbagai upaya ini, Komdigi berharap konektivitas masyarakat di pulau terluar dapat berjalan dengan lancar dan stabil, sehingga pemanfaatan dan akses konektivitas digital dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

SAR gabungan akhirnya menemukan dua korban terakhir erupsi Gunung Dukono pada hari ketiga operasi pencarian. Kedua korban yang merupakan warga negara asing ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi penemuan korban pertama sehari sebelumnya. Sebelumnya tim SAR telah menemukan satu korban berinisial EP warga negara Indonesia dalam kondisi meninggal dunia dengan ditemukannya dua korban terakhir. Seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan mengatakan proses pencarian pada hari ketiga berlangsung lebih terarah dan proses evakuasi sendiri sempat mengalami kendala karena posisi korban tertimbun pasir vulkanik dengan ketebalan cukup signifikan. Selain tiga korban meninggal dunia, sebanyak 15 orang lainnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR erupsi Gunung Dukono resmi dinyatakan ditutup.

0: Hello Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Malam Tanpa Bayangan, produksi RRI Bandung.
2: Drama radio Malam Tanpa Bayangan. Malam itu adalah malam yang paling gelap yang pernah dialami desa. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik. Langit hitam legam, seakan malam telah diselimuti abu dari dunia lain. Di dalam rumah tua itu, Tommy berdiri bersama kakek tua yang tak pernah memberitahu namanya. Mereka menggambar lingkaran segel kuno dari darah ayam hitam dan tanah kuburan yang sudah dikeringkan.
3: Apakah hanya ini yang harus aku lakukan? Cermin ini retakannya terus bertambah.
4: Lakukan saja apa yang saya perintahkan.
3: Tidak ada cara lain, kek.
4: Hanya itu yang bisa kamu lakukan.
3: Tapi, kek.
4: Jangan banyak alasan. Laksanakan saja.
3: Tapi bagaimana dengan Mira?
4: Jangan banyak pikiran. Fokus saja dulu pada apa yang harus kamu kerjakan.
3: Baik, kek.
2: Sementara itu, Mira berada di rumah, dikurung dalam ruang tertutup dengan jimat pelindung di setiap sudut. Tubuhnya demam tinggi. Di dalam dirinya, Nyai Anting mencoba mengambil alih.
4: Jika roh itu menyatu sepenuhnya dengan Mira sebelum segel selesai, semuanya berakhir. Pegang cermin itu rat-rat.
3: Baik, kek. Kakek mau apa sekarang?
4: Saya harus menancapkan paku besi ini di setiap sudut.
3: Memangnya cukup cuma satu paku saja, kek?
4: Keyakinan diri adalah kuncinya. Kamu jangan bimbang.
2: Tommy menggenggam cermin itu dan meletakkannya di tengah lingkaran. Lalu ia membaca mantra yang sudah diajarkan si kakek. Meski lidahnya kelu dan udara di sekitarnya mulai bergetar.
5: Kalian pikir bisa mengusirku? Aku tak pernah benar-benar terkurung. Kalian yang membawa aku ke desa ini. Kalianlah yang telah membukakan jalannya.
2: Tiba-tiba dinding rumah itu retak. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Api dupa padam. Angin hitam berputar-putar seperti pusaran di ruang tengah. Di tengah lingkaran segel, sosok Nyai Anting muncul lebih utuh dari sebelumnya. Wajahnya berubah-ubah.
5: Beri aku tubuh berubah itu, atau aku akan mengambil desa kalian, dan kalian akan merasakan akibatnya.
3: Kamu tak akan bisa memiliki dia. Ini dunia kami. Dunia kamu sudah berbeda.
2: Tommy menggenggam cermin dan menundukkannya ke tanah. Cermin itu menarik bayangan dari seluruh penjuru rumah. Nyai Anting tidak tinggal diam, menerjang ke arah Tommy, membuat tubuhnya terpental. Cermin terlepas dari tangannya. Sosok itu melayang, menjulurkan tangan kurus panjangnya ke arah cermin. Paku besi terakhir ditancapkan oleh sang kakek. Mulutnya terus membacakan mantra. Tangannya bergetar, darah menetes dari jari-jarinya. Lingkaran segel menyala merah darah
6: Cahaya dari lantai naik menyelimuti sosok Nyai Anting.
3: Kakek tidak apa-apa?
4: Saya tidak apa-apa, anak muda.
3: Tapi tangan kakek berdarah, kek.
4: Tenanglah, anak muda. Dia sudah kembali ke tempat asalnya.
3: Bagaimana dengan Mira, kek?
4: Mira masih aman. Selama dia tidak keluar dari kurungan itu.
3: Aku harus ke sana. Aku takut Mira kenapa-napa.
6: Tommy segera berlari ke rumah Mira. Ia mendapati Mira duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela.
3: Mira, kamu baik-baik saja, Mira?
5: Aku merasa ringan, seperti beban besar sudah diangkat dari dadaku.
3: Semuanya telah selesai, Mira.
5: Bagaimana dengan Nyai Anting itu?
3: Dia sudah kembali ke tempat asalnya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi.
5: Apakah dia sudah benar-benar kembali?
3: Tenanglah, Mira. Kita sudah aman.
6: Tiga bulan kemudian, rumah tua di ujung jalan itu sudah dibongkar oleh warga. Dijadikan taman, tapi tak ada yang berani menginjak bagian tengah lingkaran tanah yang tak pernah ditumbuhi rumput. Saat malam sangat sunyi, Tommy bisa mendengar bisikan samar dari arah taman.
5: Terima kasih. Tapi aku belum benar-benar pergi. Aku masih tetap di sini.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian terakhir. Malam Tanpa Bayangan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Cahya sebagai Kakek Oman, dan Nia Yunia sebagai Nyai Antik. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu menyala.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kalau cinta sudah memilih ya biarkan aja gitu ya. Kalau misalnya posisinya entah dia memilih kita atau dia memilih orang lain atau dia memilih untuk sendiri dulu, ya gak apa-apa gitu ya. Kita harus tetap terus hidup gitu. Jangan sampai gak hidup ya. Kadang juga kehidupan setelah break up atau juga kita putus ya, ini menjadi satu tantangan tersendiri gak sih? Biasanya tuh ada yang cukup down, cukup drop. Bahkan ada justru yang lebih bahagia gitu ketika putus gitu atau break up dengan pasangannya. Putus cinta memang sering terasa, rasanya tuh kayak bumi mau runtuh gak sih? Hati jadi remuk, pikiran kusut, penuh overthinking. Kadang malam terasa kok kayaknya lambat banget gitu ya waktu berjalan. Awalnya lari kadang menjadi jawaban ya, bukan lari dari kenyataan tapi lari dari kekacauan yang ada di kepala. Bahkan setiap tarikan napas di udara pagi itu, setiap langkah kaki kita di trotoar, keringat yang menetes di dahi, ini menjadi pelarian dari rasa sakit yang sulit diungkapkan. Jogging misalnya, kita melakukan yoga dan olahraga ringan yang dimulai hanya untuk melepaskan kepenatan, perlahan-lahan juga berubah menjadi rutinitas yang terkadang ternyata ini menyenangkan ya. Niat awalnya memang sederhana, hilangin stres, buang kepenatan, tidak ada tujuan besar gitu, hanya ingin sedikit lega dan tenang aja. Namun ya kadang kita merasa bahwa kita menemukan jalannya sendiri nih. Kebiasaan-kebiasaan mulai mengalir dalam kehidupan. Setiap langkah di pagi hari kadang kita merasa sedikit lebih lega gitu. Ketika kita misalnya ngambil beberapa waktu untuk olahraga atau juga beraktivitas untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang bikin pusing ya, seiring waktu kadang yang namanya pelarian dalam tanda kutip itu berubah menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Tubuh yang dulunya lelah, rapuh, mulai nambah nih energinya. Otot-otot kadang terasa lebih kuat gitu, postur tubuh kadang merasa lebih membaik. Yang awalnya sekadar tujuannya lari dari sakit hati, ya enggak sih? Kini menjadi sebuah ritual self-care gitu yang konsisten yang bisa kita lakukan. Perubahan fisik juga berdampak pada psikologis ya. Semakin tubuh sehat, semakin juga mental terasa lebih tangguh. Kadang dari sinilah muncul sebuah kesadaran bahwa self-love

bukan sekadar kata ya, tapi praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita jarang itu untuk memberi waktu kepada diri kita sendiri, merawat tubuh kita sendiri, menghargai kebutuhan emosional kita. Bukan hanya sekedar cinta yang tulus, tapi juga me time itu juga perlu gitu. Proses ini yang membawa pada pemahaman yang lebih luas tentang healing itu apa sih gitu. Dari hanya sekedar jogging pagi yang biasanya kita jarang lakukan, muncul kesadaran pula untuk menjaga pola makan, tidur lebih teratur, yang biasanya nongkrong bisa seharian, menyisihkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang menenangkan pikiran, ya. Semua hal ini terkait saling berkaitan gitu, membentuk arus self love yang nyata. Dan kadang dari pelarian kecil yang overthinking kini menjadi fondasi kehidupan yang boleh dibilang lebih sehat, lebih seimbang, bahkan lebih bahagia. Dari luka pasca putus ya, kita bertransformasi nih. Setiap pagi mulai dengan afirmasi positif ya. Dan biasanya ya, hal-hal yang dilakukan after break ya, life after break up, ini juga beda-beda ya setiap orang. Kadang kita mengawali dulu dengan sulit menerima kenyataan bahwa oh ternyata kita udahan gitu ya. Udah selesai ya, bertahun-tahun gitu ya. Puluhan tahun bahkan, waduh kalau cicilan motor tuh udah lunas ya. Kita kadang juga berharap bahwa ketika dilontarkannya kalimat putus gitu, kita berharap hubungannya masih bisa diperbaiki kok gitu. Atau kadang kita denial gitu dengan situasi yang sudah terjadi bahwa oh kita ini sudah putus gitu ya, udahan ya. Kita ada kadang akan dan pasti gitu akan ada di fase-fase penyangkalan seperti ini dan shock gitu. Setelah itu barulah kita akan mulai merasakan nyeri emosional, bahkan akut gitu ya. Dimana ini boleh dibilang fase yang paling menyakitkan loh. Rasa sedih, marah, cemburu ya. Kadang juga lost control, bahkan tidak berdaya, lemes, berasa kayak ketarik gitu semua energi kita oleh bumi. Maunya di kasur mulu, terperangkap dalam sebuah kesedihan. It's okay gitu ya, karena itu fase yang harus kita lewati. Setiap orang butuh ya namanya penyesuaian. Gak apa-apa kita berada di fase-fase ini, denial, menyangkal, kemudian kita shock, lalu juga merasa emosional yang berapi-api. Kadang juga ya nangisnya sampai bengkak gitu ya. Udah gak mau makan, gak mau mandi, ush lengkap sudah ya. Anda ada di fase itu, gak apa-apa gitu ya. Nikmatin aja, lama-lama kita akan masuk ke dalam fase berikutnya gitu ya. Sehingga kita berasa bahwa saatnya kita berpesta gitu. Pesta atas segala penyangkalan yang kita alami kemarin. Kita sudah mulai merasakan yang namanya habit baru, ya.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola.

Nah, kalau sudah menghapus jejak, ya itu kayaknya sudah ada di fase sudah mulai sehat gitu ya. Kita biasanya tuh sebelum masuk ke situ, kita masuk ke fase refleksi dan evaluasi dulu gitu ya. Ketika emosi sudah mulai sedikit mereda, kita mulai merefleksikan apa yang terjadi gitu, salahnya di mana, introspeksi dirinya kayak mana gitu, pelajaran apa yang bisa diambil. Ini biasanya selalu menjadi keputusan yang baik ya, ketika emosi sudah mulai mereda, kita akan menentukan gitu kedepannya nanti kita mau ngapain ya. Dan barulah kita masuk ke fase penerimaan dan juga beradaptasi, mulai menerima kenyataan bahwa udah, semua udah selesai gitu. Kemudian memutuskan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, entah tanpa pasangan atau udah mulai move on gitu, membuka hati. Biasanya gak secepat itu pula gitu ya. Tapi ada juga tipikal orang yang hari ini putus, selang 2 hari udah dapet penggantinya gitu. Itu bahaya sih. Berarti dia udah punya cadangan gitu. Tapi gak salah, jangan salah gitu. Ada juga tipikal orang yang move onnya lebih cepat gitu ya. Gak mau berlama-lama dalam kesedihan dan kesendirian. Tapi ada juga yang butuh penyesuaian diri dulu akibat trauma-trauma kecil ya. Dengan pasangan kemarin, ya dia sebelum membuka diri untuk membuka hati kepada yang baru, menyembuhkan dulu gitu luka kemarin. Barulah dia mencari-cari jeda dan juga waktu untuk kira-kira kapan saatnya untuk bisa membuka diri ya. Karena sakit itu kadang baik ya untuk kita. Ketika kita gak, biasanya tuh sama kayak misalnya sakit secara fisik gitu, kita sakit demam atau sebagainya, kadang kita bisa evaluasi, oh kemarin saya demam gara-gara ini gitu, main hujan-hujanan atau juga makan yang terlalu dingin atau pola makannya kurang baik, sehingga kita akan bisa mengevaluasi diri bahwa oh ketika kita sembuh saya harus menghindari ini dan menghindari itu. Jadi sakit itu kadang baik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

It's okay kalau misalnya kita hari ini masih kelihatan atau nampak cemburu gitu ya dengan mantan kita after break up kemarin. Gak apa-apa ya. Itu sebagai tahap penerimaan dan adaptasi ya. Sisa-sisanya memang masih ada, sisa-sisa cinta gitu ya. Tapi ya udah, move on aja gitu. Kita harus mulai melihat ke depan, kemudian menemukan kembali minat dalam membangun kembali jaringan sosial kita. Dan life after break up memang bukan perjalanan yang mudah ya, tetapi ini menjadi satu kesempatan emas untuk tumbuh dan belajar. Kalau dari yang kemarin kita gagal, ya kita harus membenahi diri gitu. Kira-kira besok kalau misalnya kita akan membuka hati kepada orang yang baru, akan seperti apa kita untuk berbuat, melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya kalau misalnya berujung pada miskomunikasi, ya komunikasinya harus diperbaiki.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

kita sudahi untuk sesi ini, pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Satu persembahan single terakhir dari Niji, ya. Untuk Anda semuanya masih terus stay bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Pride and Prejudice atau Kebanggaan dan Prasangka merupakan novel romantis yang ditulis dengan latar tahun 1813 oleh Jane Austen, sehingga dianggap sebagai novel klasik. Jane Austen mengungkapkan perjuangan wanita di abad ke-19 saat itu. Ia juga memperkenalkan kepada para pembaca tentang Bennet Sister dan kehidupan mereka. Jane Austen yang menuangkan cerita dari sudut pandang kaum menengah ke atas pada abad ke-18. Novel ini juga banyak mengandung kritik, terutama kritik terhadap perempuan yang hanya dijadikan objek sebagai istri saja. Hal itu dapat dilihat dari satu kalimat. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal, bahwa seorang pria lajang yang memiliki harta pasti membutuhkan istri. Ya, seolah-olah istri hanya kelengkapan bagi kekayaan dan hanya suatu objek. Buku ini memiliki kelebihan, di mana ia memiliki alur cerita yang sederhana. Meskipun cerita yang ada dalam buku ini merupakan kisah yang cukup lama, tetapi alur cerita yang dihadirkan masih sederhana. Penulis mampu membuat alur cerita yang dibungkus dengan kisah-kisah romantis sehingga pembaca tidak akan terasa ketika membaca buku ini. Alur cerita yang sederhana membuat pembaca mudah memahami setiap jalan ceritanya. Terlebih lagi, pembaca akan mengetahui sedikit gambaran tentang kisah cinta di masa lalu. Buku ini, seperti pada umumnya novel-novel lainnya yang mengandung atau memiliki makna kehidupan di dalamnya. Begitu juga dengan novel Pride and Prejudice, yang di dalamnya terkandung banyak sekali makna kehidupan, sehingga mampu untuk mengubah cara pandang pembaca memaknai kehidupan ini. Salah satu makna kehidupan yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan pernah menilai seseorang terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan penilaian yang sudah kita buat tak selamanya akan benar atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Kelebihan lainnya dari buku ini yaitu ia menggunakan rangkaian kalimat yang tidak membosankan. Penulis Jane Austen mampu menata kata demi kata yang terangkai begitu bagus dan indah. Oleh sebab itu, setiap kata-kata indah yang ada di dalam novel ini dapat membawa pembaca seperti merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Kelebihan dari buku ini lainnya adalah mengandung beberapa topik feminisme di dalamnya. Maka dari itu bagi para wanita sangat pas untuk membaca novel ini, karena dapat meningkatkan nilai feminisme dalam dirinya. Sementara itu bagi laki-laki yang membaca novel ini bisa menjadi pribadi yang lebih menghargai wanita. Meskipun buku ini memiliki kalimat yang tidak membosankan, tetapi ada beberapa bagian cerita terdapat bahasa yang sulit dipahami sehingga terkadang perlu dibaca berulang. Buku ini juga memiliki cerita yang berat. Ditambah lagi, penulis menonjolkan topik-topik yang mungkin kurang diminati karena menggunakan latar cerita tentang tempo dulu. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa cerita memang sulit dipahami, sehingga membaca novel ini akan terasa lebih lama.

sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu saudara, lagu pembuka dari Voodoo untuk Anda. Selanjutnya, lagu di era tahun 90-an, satu single dari Titi Dwi Chanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kita masih terus menambungkan kebersamaan untuk malam hari ini di Ruang Rindu dengan mengupdate satu informasi. Polri menegaskan komitmennya memberantas praktik perjudian online yang melibatkan jaringan internasional dan warga negara asing. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo mengatakan perjudian online menjadi perhatian serius aparat kepolisian.

0: Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris. Simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.
1: Pro 1.

lagu yang cukup lama dari mendiang Krisye yang masih terus abadi di telinga kita, terlebih penggemar setianya ya. Sudah menemani kita dan mengantarkan kita di 42 menit saat ini dari jam 10 malam. Berikan satu persembahan berikutnya, kolaborasi vokal dari sang mantan ya, mantan istri dan juga mantan suami, lewat lagunya Cinta, ada Anang dan Krisdayanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dua lagu berturut-turut ada persembahan dari Koni Dio lewat lagunya Setitik Air dan lagunya 5 Minutes Salam Terakhir yang menjadi lagu penutup untuk sesi ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu. Tetaplah bersama kami, pendengar, masih ada satu segmen lagi yang akan menemani aktivitas malam Anda dalam Jazz Musik, deretan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani kegiatan malam Anda tetap di Pro 1.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya

0: sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, ngedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang. Pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siar Senin 11 Mei 2026. Wakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Satu lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Selasa 12 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita menantikan untuk program religi pagi untuk hari ini dengan topik umum ya. Anda bisa dengarkan di RRI Pro 4 Gorontalo dan juga streaming di RRI Digital. Untuk hari ini kita akan sampaikan juga jadwal sholat sebelumnya ya, hari Selasa 12 Mei 2026. Waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4 lebih 22 menit. Kemudian duha 6 lebih 5 menit. Zuhur hari ini pukul 11 lebih 48 menit. Kemudian asar 15 lebih 9 menit. Maghrib pukul 17 lebih 52 menit. Dan isya hari ini pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita segera ikuti untuk program religi pagi live dari studio RRI Net Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mongo Tatua Mongo Dula'a yang pagi ini sudah kembali bersama dengan kami di Religi Pagi di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga, dan insyaallah berkah untuk kita semuanya yang bangun dari subuh tadi. Dan mudah-mudahan pagi ini juga yang sudah siap nantinya dengan ingin bertanya, topik kita hari ini umum kecuali tidak bertanya dengan topik-topik yang di hari-hari lain ya. Mengutato mengudula'a dilalipata juga menggunakan butih bahasa Hulondalo. Pagi ini kita sudah bersama dengan Tipa Guru Al-Ustaz Haji Muhammad Bakari S.Ag. Kita sapa dulu Tipa Guru pagi ini, insyaallah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah pagi ini segar, dan juga kita akan sama-sama sampai di jam 6 nanti di Religi Pagi. Kedua lho Pak Guru, untuk langsung saja membuka butih Religi Pagi dilalipata menggunakan butih bahasa Londal ya Pak Guru ya. Topik umum, kedua lho Pak Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahyana ba'da ma amatana wa ilaikum nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Monggo atur mula amatil mutiamat yang bermawam buku ulap kuam merhengo. Ayat-ayat tamahu lah ibu mehrali Republik Indonesia Wandal top pro satu mengambil top pro empat dalam tanggulari acara luar religi luar mabuko ya, menyangkut masalah agama dan keagamaan. Pau belau salasa biasa lio pertanyaan-pertanyaan tadi luar lotabia lo qurani lo zakat infak tadi luar lio lo harta warisan dan kita masalah kidah, tapi terkecuali pada masalah haji karena barang malah barang kemarin dua masalah kurban itu boleh. Assalamualaikum nikah sakin di partai. Waktu mau telepon itu pada niat dia, mau telepon gila Pak Bel marah dia udah mau ganggu dan langsung sesuruh ketika. Insyaallah itu setiap waktu tim hot bakal polling atau jalan dari Sartika di Kosmos Dalifa, dan insyaallah murga dan tokoh ya boleh jadi plat atau catat dia mau laju ini mau help mau telepon boleh to di luar lo siaran di 04. Nah, udah 0813 1762143 atau pasti yang jelaskan kira-kira boleh itu palingan apa ya sudah lih itu wala aktifan
0: saya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya Tuduwolo, untuk bisa bertanya atau lain telepon 0821 9664 8664. Tuduwolo di lain telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil ini suara. Tinene Afni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ibu pertanyaan titipan Pak Ustaz. Tapi penjuri mau anu walau perbedaan lo ulama wal umara. Baiklah, latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi walau Pak Guru, mungkin ini langsung bisa dijawab ya.
1: Ya. Ada ulama dan umara nenek Afni pernah itu di mana tima lo kahapan lah tadi itu bertima ulangi. Wan ulama itu menangani masalah keumatan umat. Wan masalah umara yaitu rakyat. Saya ulangi. Wan ulama mengatasi masalah lo umat. Wan umara rakyati. Wan umat itu atas syiar ulama berarti menyikut masalah butuh itu syariat, syariat itu hukum. Jadi wanu hukum agama maksudnya. Wan umara ya itu masalah butuh hukum Allah, bahwa hukumnya hukum dunia, undang-undang kah, peraturan pemerintah, presiden sebagainya. Wan ulama khusus untuk keagamaan, bahkan ulama juga dunia dan akhirat. Tapi kalau untuk umara ya cukup untuk dunia saja. Kira-kira itu. Langsung baik. Ke pertanyaan berikut.
0: Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, penelpon kita berikan kesempatan di 0821 9664 8664. Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londoli Ibu.
3: Dari saya di Rahmin Rajab di Molamah.
0: Oh iya, silakan Mami Mini.

0: masuk mata kalau 47 bayi itu.
1: Iya. Itu saja Mami Mini pertanyaan.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu Pak Guru yang sudah meninggal, orang tua ya, yang sudah meninggal bisa di
2: baik.
1: Iya,
2: pada itu hanya untuk syariat itu Ibu Rahmin Rajab kalau melamahu buat ya termelahu. Badal itu bawa haji mengganti orang yang meninggal karena dia ada niat haji dan saudara dia itu badal haji, tidak ada badal umrah. Nah, badal kurban maksudnya. Nah, badal kalau kurban, nah ada dua pendapat. Muali pepetuan malato artinya penbol mailate, tapi tidak wajib. Tidak wajib itu mula. Yeah. Wow, one wallu art mupilah lima harta alio, silakan saja. Mohon dia tidak kewajiban. Yang berikut, penbol jalo jamaah pepetuan atau kurban tetap walai itu kurbannya tidak memotak manfaat lepahala karena Allah telah mengawal ada di total utau ala salehe ya malah itu kan nah, itu oleh baik itu jadi ya jabat timak pusingnya termai lepuat ya betarnya katakanlah sudah selesai mereka punya urusan dukun dunia masalah pahala sudah selesai tapi memang ada yang lama membolehkan mualim mau petuangan kan beliau boleh untuk atas nama pahalanya boleh karena ada juga dasarnya itu kira-kira itu.
1: Ya. Pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Dr. Ishak Bakari LC. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pagi ini kita kembali lagi ya. Kita tadi sudah dengan pertanyaan dari Ibu Rahmi, mungkin ada tambahan dari Pak Dokter.
3: Cukup
1: ya. Baik, kita buka di line telepon sekarang Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan
4: Rifanto di Kota Raja.
1: Rifanto di Kota Raja, Todolo dari Kota ya, Raja.
4: Terima kasih. Begini Ustaz, saya mau tanya bagaimana tips bertetangga dengan orang yang bungkili. Ketika mereka bungkili, apa kita juga harus bungkili? Karena ada juga pendapat seperti itu Ustaz, kalau mereka tidak kasih, kita juga harus begitu. Yang benarnya itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Rifanto. Bungkili tambah bungkili, jangan baku bungkili. Baik, Pak Dokter, silakan bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau orang bungkili dengan bertetangga dengan bungkili, mau balas ulang bungkili?
3: Iya. Jadi pertama, ini hak-hak tetangga ini hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan. Apa Nabi sampaikan bahwa Mazal Jibrilu yusini biljar hatta zanantu anahu sayyaritu. Selamanya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang betapa pentingnya berbuat baik dengan tetangga sampai-sampai aku menganggap jangan-jangan tetangga ini mendapatkan harta bagian, harta warisan dariku. Betapa besarnya hak tetangga sampai-sampai Jibril senantiasa memberikan wasiat kepada Nabi tentang tetangga dan Nabi sudah curiga jangan-jangan tetangga ini akan mendapatkan harta warisan dari dia dan ternyata tidak. Tapi ini menunjukkan betapa hak tetangga itu sangat besar. Itu yang pertanyaan kedua, bahwa merupakan bagian dari hak tetangga itu untuk kita tidak ganggu. Ya. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah kalian tidak beriman sampai tetangga kalian merasa aman dari kalian, merasa aman dari kalian. Yang berikut, tidak boleh membalas kekikiran dengan kekikiran. Ya. Jadi sama dengan ketika orang berbuat salah kepada kita, maka tidak boleh dibalas dengan kesalahan. Yang diperintahkan adalah kita memberi atau bersikap baik kepada tetangga termasuk memberi dia, jangan pikir kepada dia, boleh jadi ini yang akan menjadi apa penyebab dia bisa berubah, kira-kira seperti.
1: Baik, yang pasti Ustaz jangan baku balas ya. Baik,
2: saya tambahkan.
1: Silakan Pak Guru.
2: Ono itu model Leo mababal hasil bungkil, berarti itu pertandingan bungkil yang mulia. Ono mau kuduka atau itu lainnya mau tak bolos seroga itu oindale al-bakhil tak bungkil itu tak bolos sorak ambar bolos sorak jam tak boleh bolos sorak kali itu oindah Allah lemah tadi sunnabi watu tiya manharama.

0: Wahimatang atau tatang mata. Sekali pun tidak menghilam. Kalau ni cuma itu model berarti tonton tangibu, saudara Rifan. Ya, artinya wahimata itu yang mengulai. Bahkan to ulama wae kan wale onu to tabi wale onu belemu tatarol dulu wale to lo wala tabung to lo wala tapakiri to lo ita kikir jadi kikir dan fakir makunde ke sebelah kanan dan kiri di memulap sebenarnya memulap yo hidup itu tabung kiri. Nah sehingga keberatan murid-murid lo ulama bae to alema ya rasul ya ya tuan imam lo wala tabung itu ikana wale oh wala teto oh andil. Artinya dia memawawa itu menggilinya karena hepo orang itu menggilam dia pernah yang jauh pengalaman, jauh pelajaran, jauh pendidikan bahwa itu adalah muhima alir. Iya, tunggal turun temurun ya sampai kapanpun dia pernah muhim ini karena itu model dia. Nah, sehingga itulah usai mau ibda binapsika, mulai untuk alem, mulai untuk batangan untuk betul muhim. Jadi karena dia lima waktu dia menarmakan muhim bahagia timur. Firman Tuhan ya wahimat kan tidak pernah timun lain. Yang berikutnya bahwa bunggili betiju hukumnya yang otak bola seroga yaitu al-bahir termasuk wow bunggili itu mau dia mau tetek berkat mau pahutu berkat lumur tu membuat moli beti berkat yang itu bunggili menharap tahu bunggili yang lain itu melihat. Sebenarnya tak ya karena ini syakartum azidannakum wa inam syukur nikmati tuhena umai wala in kafartum inna azabila sadid lema itu tak tiba dah kali wa in kartum mul jamu kufur nikmati sikisar betul mokpolot wow tak munggil itu dia mau kaya Pak Ustaz ya saya lihat munggil itu Pak Dokter Pak Ali dia mau kaya beti munggil dia mau kaya bahkan kadang-kadang tetap dermawan. Tadinya dia bawa pas-pasan bahkan hilang. Oh, kebal tiba-tiba terus maka tipu lah. Itu alim. Karena oh berkat tiba itu. Jadi bunggil itu makanya onta bunggil itu adalah tertanggulnya mulai tak ada teh bunggil, teh pantala, oleh teh otu bayi itu teh otu itu alih teh bunggil bungkung alih teh patih hutal itu alim. Itu susah lah tak bunggil itu ada tertanggulnya. Onta ilim berarti ustaz, tipe guru, tipe haji, tipe imam, tipe hati, biar sebagai sara itu perlu. Kira-kira itu kembali ke studi.
1: Iya, kita buka lagi di line telepon untuk sahabat budaya dan juga pendengar bisa bergabung religi pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Londoli Pak.
2: Pak Anies.
1: Kedua lo Pak Anies, pertanyaan.
2: Ya, dia Pak Ustaz, kalau betulan kelompok orang berkorban. Wahai muhimah adoh itu mengolio. Artinya tinggi dunga itu melihat itu. Pertama itu langkah yang menanti haji amal itu tidak sesuai kotoran Tuhan sari. Atau waktu yang bercerai metamil mulio tak menguhi pahala itu Allah Ta'ala dia manusia. Kira-kira menurut Pak Ustaz dia potak pula rakyat sekarang menguhi masalah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua lupa guru untuk menjawab.
0: Pak Ustaz Isyak dulu.
1: Iya. Kedua lo ya, Pak Dokter. Pak Ustaz yang dibaik.
3: Jadi ibadah itu ada petunjuk teknisnya. Jadi kalau kita mau beribadah kepada Allah, ibadah berarti kan ketundukan. Salah satu bagian dari ketundukan, aturan-aturan ibadah itu kita tunduk. Bukankah perintah berkurban? Kita tunduk perintah berkurban. Dan perintah berkurban untuk yang satu ekor kambing ataupun onta satu ekor sapi dan onta itu bisa berserikat maksimalnya 7 orang dan kita harus tunduk di situ karena kita lihat Jabir bahwa naharna na'a Rasulillah SAW amal Hudaibiyah jadi mereka menyembelih bersama Nabi di tahun Hudaibiyah al-badana an-saba wal-baqarah an-saba jadi unta untuk 7 orang tapi untuk 7 orang. Nah, kewajiban kita mengingatkan. Adapun kalau seandainya timongolimu butola wa mubuhunga dengan alasan bahwa tidak ia tak memiliki pahala, pahala itu wahiyala ia, wan sesuai petunjuk. Karena Nabi mengatakan, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita sama melakukan satu amalan, tidak sesuai dengan petunjuk kami, fahuwa raddun. Dia tertolak. Nah, tugas ini untuk ingat lima pon tiga sambung bunga pon debok kapalan yang pertama sudah lelema masol dan biasanya waktu itu pun mereka kudu lalu pakai kita di jatah mau koli koli atau yang tidak terpendapat dia. Kita hanya mengingatkan dan si Pak Anies tidak salah mengingatkan bahwa makan itu bagian dari kewajiban.
1: Ya. Baik. Ya. Mungkin dari Pak Guru tambahan. Ada tambahan atau dua loh?
0: Pak Anies, Pak Haji Anies, wanu terutama itu apa yang jalan itu mungkin pahala. Wati-wati ini. Sebuah dulu rakam apa putus teraka. Kenapa putus teraka? Jangan kami urusan yang itu mungkin pahala jadi. Itu hal loh. Ngamil totona polo utial untuk mailuh min Allah Subhanahu wa taala de manusia tema ila turunnya tata cara liyo. Tere tapi ali mulo aku jema putu ana mua. Wa dia mulo ijan di Allah bani ampa waktu apalagi buat 32 apalagi nabi ngu bope da inna lillah. Jamal untuk kami tahu kok kami itu ini baik kok artinya tilang laku bani beti 1 sampai 7 ila beleto hidup korban tanggung jawab jelas kok tentuan jahpo nggak jahpo itu dalam hilang itu syariat makanya wan itu mau penghunal pom penghunal itu aja muka pun dong to wan itu penghunal akali muka pun dong panar jadi wah itu tua itu atau dua tuali itu dua tuali to to puasa tolong puluh hui penuh tumbuh 29.5 apa mau menyalahi kok tentuan wah nggak ya terjaita mengipar itu kok kata mulut kok. Nah, jadi mana di retail uti tinggal ulu mai poduhen jaga tiga bulan 2.5 pak alat yang mampu lebih itu mahal dan itu dah infak hadiah hibah sedekah. Nah itu kan puasa apa pun tunggu 29.5 hari yang baru 29.5 hari lor ada belum botol hui haji mam haji atau hulandal di mana tanaman kau membidu di mana lotot tanah teraja buah pitomona di mana mana tol Jakarta mempersiap entik tanah abang tanah kusuk ini. Nga amila ton lala kuti polo kutia umala pato ila ila hata ala kuti tie ma ila tu rukun iman bom hel waro dia pukul tuam hel pitu ya di tolam itu kurban iman dia mali abong hinta limun hatu tu segala macam ya mali ma pohimu ala satu kali pata aku ma kutanggul aku dengan terai boi ma apa tom buti umu ngolok buti tu herai buti abo ini lima abu ti bom hem hatu tu limun hatu tu umul hatu tap tie ja kurban tanggul namanya lapari sapi la bagi-bagi daging lagi yang tetap sore mau tak pahal itu boi ya gugur kewajiban. Jadi ya kok dihukum tolong untuk aku kok kalau titik karena titik tidak tahu. No, baru mampu panggil apa dia itu mau hukum kok kayak Pak Anies itu ya mau poli poli wat. Jadi oleh itu, jadi jangan kita ini seakan-akan hukum boti boti allah untuk boti butuh abu boti boti tinggi untuk butuh abu boti boti matang. Kok Hindu atau Quran? Tok Quran dia lo Hindu mata hadis yang tadi itu ijma yang ijma to apa namanya mana pun dia betul atau syariat pun dia jadi itu jadi dia untuk Quran ini mungkin tak dia mana hadis ya pada terus terusnya sama ijma kias pada to ilmu loh hulandal kan to ada tindak buah lima adi auditor de boing wall ya pun tu tidak kalau hilal buah lima benar de bapa bari poili allah ya allah wal ahli jaga ber utal pendek ini berjati mamot aja pohile hile pun tu mulat ohiali aja pohile hile mukulat oh ya kira-kira itu.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi bersama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga melalui WA. Nanti kami akan bacakan setelah yang satu ini.
4: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umrah.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik umum dan Todualo nantinya untuk pendengar dan juga sahabat budaya untuk bertanya. Silakan yang tidak bisa bergabung melalui telepon bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA. Pagi ini Ustadz saya bacakan pertanyaan yang masuk dari Pak Danca Nur. Pertanyaannya, mohon dijelaskan apakah bisa melaksanakan tawaf ifadah meskipun belum suci, serta bagaimana dalam menentukan dimulainya waktu tawaf ifadah dan juga mengenai waktu berakhirnya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Danci. Silakan Pak Guru ya. Pak Guru silakan.
0: Pak Dokter dulu.
1: Oh, Pak Dokter dulu.
0: Dokter.
1: Ya, silakan Pak Dokter.
3: Jadi tawaf ifadah itu bagian dari rukun ya, summa afidum haitsu afadunnah. Apa namanya ifadah tawaf yang dilakukan setelah kita melaksanakan Arafah kemudian malam bersalam di Muzdalifah. Jadi setelah itu beberapa rangkaian ibadah yang kita lakukan yang dirumuskan oleh para ulama dengan kata ramhat. Ramhat itu romyu melontar, nahrun menyembeli, ahalkun mencukur, dan tawaf. Dua dari empat ini kita sudah lakukan, bisa kita bertahalul dan kemudian baik kita melontar ataupun tawaf ifadah, maka sudah bisa bertahalul karena kita sudah menyembeli. Dan syarat dari tawaf itu ya harus suci. Jadi di bersuci sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pada saat beliau haji kemudian dalam keadaan haid, Nabi sampaikan lakukan semuanya kecuali tawaf. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan Allah takdirkan dia dalam keadaan haid, perempuan itu dalam keadaan haid, maka dia bisa pergi ke Arafah, dia bisa pergi ke Muzdalifah, dia ke Mina, dan dia belum bisa melakukan tawaf. Nanti kalau dia suci maka bisa diakhirkan. Nah ini pertanyaannya, kapan tawaf ifadah itu dilakukan? Jadi tawaf ifadah itu bisa didahulukan. Bagaimana mendahulukannya? Bisa dilakukan pada pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Jadi kalau dia sudah bisa melakukan itu, dia pergi tawaf. Dan kalau seandainya itu diakhirkan, bisa dijadikan sebagai tawaful wada. Tawaful wada di tawaf yang terakhir. Dengan catatan dia sudah bisa tahallul, dan tahallulnya baru tahallul pertama. Artinya dia sudah bisa memakai pakaian yang berjahit, sudah pakai yang harum-harum. Tapi kalau belum tawaf ifadah, maka dia belum bisa melakukan hubungan suami. Melakukan hubungan suami itu bisa dilakukan setelah tawaf ifadah. Jadi kalau ditanya, kapan dimulai dan kapan berakhir? Dimulai itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi setelah maghrib dari Mina, boleh langsung tawaf ifadah dan tidak melontar. Karena kata Nabi ketika ditanya tentang itu, if'al wala haraj, lakukan dan tidak apa-apa kamu mendahulukan mau tawaf dulu atau melontar dulu. Nanti kalau dua dari empat ini sudah dilakukan, maka sudah bisa tahalul mencukur rambut, ya, mencukur rambut. Tapi dan batas terakhir tawaf itu ketika kita bisa kita jadikan satu kali tawaf, tawaf ifadah dengan tawaful wada. Tawaful wada ketika kita sudah mau pulang ke tanah air atau ke Madinah dulu, maka saat kita meninggalkan itu kita tawaful ifadah, kemudian sudah itu dihitung juga dengan tawaf wada. Dan tapi dengan catatan selama kita berada di Mekah itu, kalau bagi pasangan suami istri belum bisa melakukan hubungan suami istri kecuali kalau dia sudah tawaf wada. Tawaful ifadah.
0: Pak Ustaz, gelombang pertama itu setelah tim lima menang mondo Armusna itu kesempatan beliau melihat itu baru sekitar 3 hari, bahkan mungkin kurang dari 3 hari karena langsung berangkat menuju negara masing-masing. Nah, tak halangan ingon dia betie sekarang mepet waktu berangkat waktu betie tahu ibadah di pada kira-kira baru solusi lewat betie Pak Ustaz, kan ini pernah saya alami pada jamaah saya, bukan saya alami karena saya tak lain.
1: Tuh Ustaz. Iya, silakan Ustaz.
3: Pilihan. Ya, pilihan yang pertama, alhamdulillah sekarang ini dengan minum obat ataupun dengan suntik dan konsultasi dengan dokter, mualiu itu pakai memakai itu. Jadi wanu elamu ani ngo pasabu dong dalam keadaan haid, maka dia bisa minum obat atau disuntik, tapi sebelumnya konsultasi dengan dokter. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau seandainya dia alo jalo ilu nemo atau dia tidak suntik dan mamo halinyo, sebagian ulama mengatakan kalau dalam kondisi seperti ini untuk menghalangi ulari mati enggak mati itu, maka dia pakai kemudian dia sangat berhati-hati pakai pembalut dan kemudian dia tawaf karena ini sangat darurat, ya sangat darurat karena memang jadi kan. Maka kondisi yang kedua itu kondisi pilihan terakhir, tapi pilihan yang sebelumnya adalah minum obat atau pakai suntik.
1: Baik.
0: Ya. Berarti Fani kalau hidup tiba-tiba talak itu. Jadi begini, berarti malam-malam politik bahwa itu dia mau malam betul pembal, tapi di situ oleh Pak Ustaz kehati-hatian, dah yang bocor, karena yang di samping dia jadinya sudah bocor. Baru ada pendapat lain, perlu pendapat lain. Tambahan saya juga baca, saya dengar boleh dia bertawaf, tapi tidak boleh lagi duduk di masjid itu. Dia hanya kan tawaf itu keliling Ka'bah. Setelah itu dia sah, tapi tidak boleh lagi dia berduduk di dalam masjid itu. Tidak boleh duduk setelah selesai tawaf, tak sa'i, po'op itu langsung kelar. Jadi dumai kamu tipu engat itu, karena itu karena dia pakai pembalut atau bahan yang telah dimodifikasi oleh pabrik seperti. Tapi hati-hati jangan bocor. Demikian alternatif terakhir. Yang pertama itu tadi minum obat, tapi konsultasikan dengan dokter. Yang mana belum mengilu malah itu mau ketaraan terus mati betar kembali ke studio.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk pagi ini. Pertanyaan berikutnya dari Pak Iskandar Pasisinggi. Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari perasaan putus asa atau merasa diuji terlalu berat terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus, khususnya anak autis nih Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Ya, Pak Guru atau ya Pak Guru silakan untuk menjawab.
0: Ya, baik. Semua manusia itu diuji oleh Allah. Ngambil manusia berarti uji oleh Allah. Ya Ustaz, ujian lo air, macam-macam ujian lo air. Qori dan qori, ya begitu. Imam, kiai, guru-guru, pegawai, pejabat, semua ujian. Pada kesimpulannya, ujian itu baik dan buruk itu untuk air. Itu kan, walqadir khairi wa syari minna wa ta'ala. Jadi ujian orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Yang tidak punya jabatan sama. Yang punya jabatan diuji dengan jabatannya. Amanah atau tidak. Kembali kepada pertanyaan ini. Ada punya anak kebutuhan khusus, jangan kita putus asa. Kita tetap berupaya karena ini takdir Allah, terima dan sabar. Nah, Muhammad Muhammad ayat inna Allah masyadun tutu-tutu ea walata sabari. Sabari menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Dan ini dialami oleh sebagian orang. Macam-macam kebutuhan khusus bukti, tajam mau, tajam putar misalat, tajam mau naik, atau segala macam. Itu ujian. Wanita itu lolos dan lulus di sini, insya Allah tinggal lahir Allah ala lantai politik. Kebutuhan khusus bukti. Wihal ayah itu kelebihan-kelebihan di luar batas itu. Dia bukti maksukar itu. Karena bukti semuanya ujian. Kira-kira itu mungkin ada tambahan nih Pak Isa.
1: Iya, kedua lah Pak Dokter, ada tambahan?
3: Iya, jadi ada pesan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sedang dirundung musibah atau berhadapan dengan kenyataan di luar dari ekspektasi, termasuk yang tadi ditanyakan, wala ta'assu min rabbillah. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang-orang kafir. Jadi bagian dari karakteristik orang kafir itu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Ketahuilah bahwa musibah yang dihadapi, kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, membuat hati kita tidak tenang. Ketahuilah di saat yang sama Allah SWT berikan kenikmatan-kenikmatan yang sesungguhnya tidak diberikan kepada orang lain, dan itu ada pada diri kita.
0: Betul.
3: Kalau itu,
0: masya Allah, betul.
3: Cara kita mensyukuri nikmat itu dengan melihat nikmat itu kepada kita dulu. Harus nikmat kita lihat, karena kalau kita sibuk melihat dan menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan itu banyak, begitu banyak, ini yang akan menghilangkan perhatian kita kepada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Kalau yang kita sorot terus ujian, maka sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan dilihat. Ya. Yang berikut, barangkali Allah beri kesempatan bagi kita untuk menaikkan level dan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak, tapi kita bersabar.
1: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di religi pagi, ya. Topik umum. Tadi Ustadz suaranya agak error ya di jaringan mungkin. Ya, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang masuk ya Pak Guru. Ada lagi dari Pak Aden Dunggio di Ilomata Tinggola. Ustadz, Ilowolia mola li Ustadz hari Jumat kemarin bahwa kurban itu mewali sapi betina. Tapi kenyataan sekarang kebanyakan yang dipotong sapi jantan. Mereka berdasarkan pada peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya Ismail. Karena Ismail adalah seorang lelaki, maka kurban harus jantan. Pertanyaan saya, apakah dari sisi pahala ketika sapi betina yang dikorbankan akan beda dengan sapi jantan? Padahal banyak sapi betina yang postur tubuhnya lebih banyak dagingnya dibandingkan dengan yang jantan. Dan sebagian masyarakat menganggap tidak sah kalau yang dikorbankan itu hanya sapi betina. Ya, kedua loti Pak Guru atau di Pak Dokter yang akan menjawab? Pak Guru dulu ya. Oke, silakan Pak Guru.
0: Ya, sebelum Pak Isa, izin Pak Isa. Ilangulah ma, apakah hanya dasar karena Nabi Ibrahim mengulat tawar itu terlaik dengan tabuah? Ya, nah, itu dasar. Mungkin saja, itu bisa saja. Tapi ada positifnya dari tanggulai lebut abeti. Ilangulah buat ulai pe oloti. Bisa kan? Nah, dah ada tu di lah lo butuh tu ya itu. Ia malah ubu bilang, ya, orang yang tidak ulai apa tak bilang. Ia malah ubu bilang abeti dia mal, bukan jamali, dia bawa mali tu boleh mapulita. To Indonesia betia atau to provinsi Gorontalo atau kota Gorontalo, kapan Gorontalo di dulu mana tu satu ulai. Nah, mali bilang, tapi bilang abeti ada syarat. Kalau leh bilang artinya ujak emboda. Nah, itu kan. Nah, ilang-ilang lebih ditekan, didorong ke tanggulai itu sapi ulai. karena ulah ibat imara, ma mungkin itu malah hutu mawali, malah entah bahasa lo petani sapi beti, ma dia malah hal atau to mohon mohon mohon beti ayuh dia. Ia lo tak tahu itu malah lo kan dili, lo hal ama puluh tio, misalnya itu lo hal untuk betina yang sampatnya bilang ama puluh malah boleh bilang ama beti, ia lo tak emang dia apa tadi nama subur. Ia ya, tidak mau tutup awal puluh, ma pilih tento beti ati keturunan lio. Nah sehingga itu kenapa dilarang? Nah, amila butuh ai to pa aden. Nah, ma patu ila atur mel ea, ea lebe motota, ea lebe parat, ea lebe pintar daripada manusia. Jadi itu aja dongko mau, dongko mah pikiran yang lain. Mau ke mau ma ila atur mel ea, amila. Jadi to ea itu al halalu bayinun wal haram bayin. Jadi u halale ma jelas, u haram ma jelas, won jelas antara hal dan hal teman subhat. Subhat tidak bertanggung balik juga deh, artinya menghampiri dek haram dan baik tinggalkan, ya itu kan banyak positifnya mulai olo tol, wow banyak negatifnya buat olo tol. Jadi dia baik lo tutup baik PN, sapi itu pak kira-kira 12 kali dia melahirkan, wow waktu itu petani sapi jadi otarati, ya bayangin mah ilo tuh hati ini dulu melati, ya itu kan. Nah sekarang walaupun patanya ulai ilo tuh patapi lima para ipun itu lima patutun membetul, paling mana paling ulai abah. Malu poli ulah putur ni pun pahala. Ia poli weh. Oh dia beti lutur. Jadi dia beti. Wah pikiran ini Allah itu dia mengoloto. Wah Allah mengoloto pikirannya. Pikirannya dia mesti mikir itu pahala. Allah itu mengoloto beti. Kira-kira itu kembali ke situ. Wah Pak Isa kuluh kuluh.
1: Iya. Pak Dokter ada tambahan? Pertanyaan dari Pak Aden?
3: Jadi pertama hukum asalnya boleh. Iya hukum asalnya boleh. Berkurban dengan yang betina itu kemasannya boleh, dan yang sebenarnya yang bal itu yang ya sehat dalam hadis itu yang dilarang untuk dikurbankan itu buta, jelas butanya itu sakit parah, pincang nyata, tenggung-tenggung dan kemudian muhatada itu jemuali. Adapun itu apa namanya ubuah itu mualu, jangan sampai itu buat dia terlalu ketat dengan sesuatu yang tidak dipersyaratkan sahnya, kemudian berlonggar-longgar pada sesuatu yang memiliki syarat sah. Contoh NTB itu wan mukurban itu pitulota, batas maksimal pitulota. Ilo mana itu hem makusa memenuhi 5 mol itu sampai 20 orang 30 orang berserikat. Sementara ujapilo persyaratan dia berkurban itu harus yang jantan, orang itu dia buat hepakutan itu dia jantan, padahal betina dia memuari. Jadi betina itu dia memuari, meskipun wanubilahentomola yang berkurban itu sesuatu yang berharga, dan biasanya lebih mahal itu yang jantan apalagi mau dimokul. Bahwa wanubilahentomola jantan, ulo ulai, wapata mau hata-hata, daging ini mau ibu. Kemudian ulo bilang udah sadar. Dagingnya polu-polu, sehat. Maka yang kita berkurban itu dengan betina, boy. Bertiwan lah atau polu tapi potari lo sapi. Akhirnya pada lo batari masati ya, batari lo akikah mau ulu ulai mahal. Ulai mahal sekarang mau batari oleh hukum oleh wali ubilamo. Ima mau masak mah harga lo ubilamo. Ulai gara-gara matan ini hukum dan bolu tapi perubahannya lo bilang. Jadi hukumnya boleh. Bahkan kita lihat Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tujzi'u dzakar wal unsa min al ibli wal baqari wal ghanami bila khilaf. Jadi sah hewan jantan maupun betina dari unta, sapi, kambing tanpa ada khilaf, tidak ada perbedaan para ulama dalam hal membolehkan. Adapun dari sisi afdolnya, mungkin dilihat dari sisi wanu jantan biasanya lebih bagus dan lebih mahal, dan itu sesuatu yang lebih bagus yang kita kurbankan itu memiliki nilai afdol yang kira-kira betul.
1: Baik, langsung dengan pertanyaan terakhir di 5 menit terakhir. Ustadz, kapan takbir Idul Adha dimulai dan berakhir pada tanggal berapa? Ini pertanyaan dari jauh dari Buyung di Sangir Talaut. silakan Ustaz Pak Dokter ya yang akan menjawab dan juga menutup kebersamaan kita nanti di Religi Pagi.
3: Ya, jadi kalau kita lihat wanu takbir baito, lu yang disebut dengan takbir mutlak.
1: Ya.
3: Takbir mutlak, takbir yang dilakukan kapan saja. Yang ada namanya takbir mutlak itu memulai. Takbir mutlak itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Artinya ini bisa dilakukan di rumah, di masjid, di jalan. Itu mulai tanggal 1 Zulhijjah. Ada yang disebut dengan takbir dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang diketahui. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah karena ayyam ma'lumat itu adalah al-asyru ayyamul asyr. Hari di bulan Zulhijjah. Ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang terikat dengan tertentu, yaitu setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat, kapan dimulai? Jadi dimulai itu subuh hari Arafah. Jadi ditemukan masalah masa subuh hari Arafah itu mulai takbir. Jadi takbirnya mulai subuh hari Arafah, jadi mula hari raya, tapi subuh hari Arafah, raya kan dia lombong olah. Subuh hari Arafah, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan kemudian setelah itu hari-hari raya, dan sampai di tanggal 17 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah, sampai asar. Dan ini para ulama sebutkan seperti itu. Ya.
1: Jadi, kedua, Pak Ustaz. Kita sudah di penghujung kesamaan. Iya. Sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi karena di jam 6 nanti ada Warta Pagi. Silakan Ustaz Pak Dokter yang menutup kebersamaan kita di Religi Pagi. Teduhlah.
3: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, mahe utamana lalu al-kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: memang kita agak sulit menjangkau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, ya berupa traktor roda 4 atau alat panen jagung yang saat ini sudah digulirkan.
1: Karena angka kemiskinan di Gorontalo ini masih kategori cukup tinggi, karena dua digit, sekitar 12% lebih. Nah, jadi kita masih perlu harus kerja keras.
2: Dengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan yang telah disalurkan pemerintah di berbagai wilayah di Gorontalo belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh petani. Menurut salah seorang petani jagung di Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo, Irfan Matalauni, ada sejumlah hambatan yang dihadapi para petani dalam pemanfaatan Al-Sintan pemberian pemerintah. Selain akses jalan menuju lokasi pertanian yang kurang memadai di banyak wilayah, jumlah Al-Sintan yang terbatas serta keterbatasan operator juga turut menjadi kendala. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat keberadaan Al-Sintan sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses penanaman maupun panen serta menekan biaya tenaga kerja.
1: Ya, kalau bicara adil, mungkin relatif. Karena versi adil masing-masing itu agak sangat berbeda. Memang dalam kondisi dan kenyataannya memang kita agak sulit menjangkau fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, ya berupa traktor roda 4 atau alat panen jagung yang saat ini sudah digulirkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Memang agak sulit kita jangkau, terutama petani-petani jagung yang berada jauh dari lokasi barigade, sehingga agak sulit. Kalaupun ada di lokasi, memang agak sulit meminta mereka masuk ke lahan petani-petani karena memang keterbatasan sumber daya yang ada di lokasi. Nah, alat yang tersedia kurang, kemudian juga operatornya juga yang kadang juga tidak standby, sehingga ya beberapa kendala ini menyulitkan juga petani, terutama saat proses mau melakukan penanaman, karena si pola yang kita gunakan saat ini, kebanyakan kami petani saat ini menggunakan pola tanam olah dulu.
0: Para petani berharap kendala-kendala ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah ke depan. Mereka berharap pemerintah tidak hanya sekedar menyediakan Al-Sintan, tetapi juga memperhatikan infrastruktur pendukung, termasuk menambah jumlah alat, serta pelatih operator agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat petani. Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Gorontalo mengembangkan aplikasi penerimaan murid baru berbasis digital untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Langkah tersebut dilakukan guna meminimalisir potensi kecurangan serta menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Agus Sumba, mengatakan sistem berbasis aplikasi ini diharapkan mampu menghadirkan proses penerimaan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, digitalisasi penerimaan murid baru menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, termasuk dugaan titipan maupun manipulasi data saat proses seleksi berlangsung.
2: Alhamdulillah, tahun ini kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo terkait dengan pembuatan aplikasi ini, sehingga nanti ini bisa kita minimalisir terkait dengan hal-hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat, sehingga nanti ke depan memang aplikasi ini kita bikin secara real time dan ini transparan, bisa dilihat oleh seluruh masyarakat terkait dengan SPMB tahun ini. Jadi real time ini kita bisa tampilkan dan bisa dilihat posisi ataupun peserta didik yang akan diterima, sehingga ini bisa kita kawal dan bisa diawasi oleh masyarakat. Termasuk kita juga kemarin sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan itu didampingi ombudsman, dan ini disampaikan juga oleh tim ombudsman bahwa aplikasi ini sudah sangat baik, tinggal bagaimana kita menjaga komitmen kita nanti ke depan.
0: Ia menjelaskan kerjasama dengan Diskominfotik dilakukan untuk memastikan sistem yang dibangun memiliki keamanan data yang baik serta mampu menampung seluruh proses pendaftaran secara optimal. Selain meningkatkan transparansi, aplikasi tersebut juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanpa harus datang langsung ke sekolah. Seluruh proses mulai dari penginputan data hingga pengumuman hasil seleksi dilakukan secara daring. Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo juga memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap sistem yang digunakan agar pelaksanaan penerimaan murid baru berjalan lancar dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo membahas usulan perubahan perda tentang penyelenggaraan perizinan usaha. Berikut laporan Rehan Datau.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo guna membahas tindak lanjut usulan rancangan perda di luar Propemperda tahun 2026. Rapat tersebut membahas perubahan perda nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang dinilai perlu segera disesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo, Sarifuddin Banok, kepada RRI menyampaikan perubahan perda ini dilakukan karena terdapat sejumlah poin penting yang belum termuat dalam aturan sebelumnya, termasuk penyesuaian KBLI dan mekanisme perizinan usaha.
4: Rapat ini dalam rangka perubahan permintaan gubernur atas perubahan peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 terkait dengan perizinan. Kenapa kita dorong segera dilakukan pengagendaan dan lakukan perubahan terhadap peraturan daerah ini? Karena ada beberapa poin yang harus disesuaikan dengan regulasi yang ada di atasnya. Menyesuaikan KBLI-nya, perizinan-perizinan. Kemudian di perda nomor 6 tahun 2023 banyak yang belum termaktub dalam peraturan daerah tersebut. Nah, inilah dari hasil paparan Ibu Kadis, kemudian teman-teman Biro Hukum, ketika kita tanya apa urgensi pentingnya terhadap perubahan perda ini, dijelaskan 6 poin tadi, hal-hal ini. Bagi kami, perubahan ini tidak ada masalah, dan bahkan kita mendorong lebih cepat prosesnya, karena ini terkait dengan keamanan setiap orang yang mau berusaha di sini, bagaimana mereka terwadahi secara hukum melalui peraturan daerah. Yang berikut, selama peraturan daerah ini, kita tekankan lagi bahwa selama peraturan daerah ini tidak mengorbankan masyarakat, secara umum adalah hal masyarakat Provinsi Gorontalo, kita dorong. Tetapi juga perda ini adalah terkait dengan efektivitas bagaimana perizinan yang ada dan juga pendapatan yang ada. Kita dorong untuk segera dilakukan.
3: Sarifuddin juga menambahkan berdasarkan hasil pemaparan Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Biro Hukum, terdapat sejumlah urgensi yang menjadi dasar percepatan revisi pada perda tersebut. Menurutnya perubahan aturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Provinsi Gorontalo. Selain itu, revisi perda juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah selama kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum.
0: Pendengar, kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo memperkuat pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing melalui tim pengawasan orang asing atau Timpora. Wilayah desa pesisir, kawasan pegunungan hingga area pertambangan menjadi sasaran utama penyuluhan dan pengawasan, mengingat daerah tersebut dinilai memiliki potensi aktivitas warga negara asing yang perlu dipantau secara terpadu. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran keimigrasian sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di lingkungan sekitar. Selengkapnya terungkap dalam wawancara RRI bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Joshua Pahala Martua.
5: Baik Pak, kenapa memilih desa pesisir sebagai desa binaan untuk penyuluhan dan pengawasan orang asing?
6: Oke, terima kasih banyak. Memang ini merupakan inisiasi dari Pak Kakanwil Dirjenim Gorontalo, Bapak Agung Sampurno. Awalnya memang kita koordinasi dengan Pak Denanal. Jadi dilihat dari karakteristik di Gorontalo ini, terdapat ada desa pesisir, desa pertambangan, dan juga desa pegunungan. Kenapa daerah ini yang kita pilih? Karena memang awal kita koordinasi dengan Dananal, karena di Lanal itu sendiri juga ada desa binaan. Jadi kita berkolaborasi, kita ikut sertakan dalam pembentukan desa pesisir ini. Next agendanya, karena memang bukan hanya sampai di desa pesisir ini saja, kita ada dua desa lagi, desa pertambangan dan juga pegunungan, yang mana merupakan program kita dan akan kita agendakan di tahun ini juga. Dengan ini kami juga akan merangkul instansi terkait vertikal juga pemerintah daerah, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, imigrasi butuh dukungan dari instansi terkait dan juga pemerintah daerah.
5: Apakah nantinya ke depan imigrasi juga akan berkantor di wilayah pesisir, Pak?
6: PIMPASA ini memang perpanjangan tangan dari imigrasi, khususnya kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo, di mana nantinya PIMPASA ini rencana kerjanya adalah akan membuat WhatsApp group. Jadi untuk standby-nya kalau setiap hari saya rasa tidak, tetapi secara berkala akan mengecek ke desa-desa binaan imigrasi. Tapi untuk mempermudah itu, kita akan membentuk WhatsApp group di mana nanti ada beranggotakan instansi-instansi terkait dan juga pemerintah daerah.
5: Baik, terima kasih Pak atas kebersamaannya.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti temuan audit BPK terhadap 4 paket pekerjaan jalan melalui rapat bersama Dinas PUPR, PKB Provinsi Gorontalo, dan Gorontalo Corruption Watch. Berikut laporan Rehan Datau.
3: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti temuan hasil audit BPK terhadap 4 paket pekerjaan jalan di lingkungan Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo. Rapat kerja bersama stakeholder digelar untuk memastikan penyelesaian pekerjaan serta menindaklanjuti laporan dari Gorontalo Corruption Watch atau GCW yang sebelumnya telah disampaikan ke DPRD. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menyampaikan pembahasan ini merupakan kelanjutan dari rapat yang sudah dilakukan sejak tahun 2025.
8: Menindaklanjuti surat dari Gorontalo Corruption Watch yang dilayangkan ke Komisi 3 DPRD Provinsi pada tahun 2025 kemarin, dan pada Desember tanggal 8 itu kami telah melakukan pertemuan juga rapat dengan Dinas PU terkait masalah ini, terkait materi ini, dan karena kami pada saat itu menemukan bahwa ada inisiatif baik untuk menyelesaikan pekerjaan ini, yaitu penyedia untuk menyelesaikan denda menjadi temuan daripada BPK, maka rapat ini kami belum tindak lanjuti karena memang ini sudah sejak dari tahun 2025. Dan pada hari ini, karena kami adalah mitra dari PU, agar GCW mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi, kami hadirkan kepala dinasnya dan tadi dihadiri juga oleh kepala seksi dari Bina Marga.
3: Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo membahas teknis penyelesaian 4 paket pekerjaan jalan yang telah selesai dikerjakan. DPRD memastikan pekerjaan tersebut benar-benar rampung, namun GCW meminta agar pihak BPK turut dihadirkan dalam pembahasan berikutnya karena persoalan ini berkaitan langsung dengan hasil audit BPK. Espin menambahkan karena mitra kerja BPK berada di Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, maka rekomendasi rapat akan dieskalasi ke pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo untuk kemungkinan pelaksanaan rapat gabungan lintas komisi.
0: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa menilai sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dalam 2 tahun terakhir.
9: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa menilai sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dalam 2 tahun terakhir. Menurut Ridwan, aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah memberi dampak terhadap peningkatan perputaran ekonomi masyarakat. Selain sektor pertambangan, Ridwan juga menyoroti stabilitas inflasi daerah yang berada di bawah rata-rata nasional, serta meningkatnya nilai tukar petani pada komoditas jagung.
10: Ada beberapa aktivitas ekonomi, yaitu yang potensial dalam tahun-tahun mendatang dan tahun yang sedang berjalan ini, yaitu efek dari penambangan, gitu, efek dari kehadiran pertambangan di Gorontalo, baik pertambangan yang ada di Kuwato maupun di Bone Belamo. Saya kira itu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi angka kemiskinan itu turun sampai dengan 2%. Nah, tentu saja kita belum bisa berpuas hati dengan angka kemiskinan yang turun, karena angka kemiskinan di Gorontalo ini masih kategori cukup tinggi, karena 2 digit, sekitar 12% lebih. Nah, jadi kita masih perlu harus kerja keras.
9: Meski demikian, DPRD Provinsi Gorontalo menilai angka kemiskinan daerah masih perlu ditekan karena saat ini masih berada pada kategori 2 digit. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk memperkuat koordinasi dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong hilirisasi berbagai sektor usaha di Gorontalo. Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Pendengar, PMII Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah hadir menyelesaikan berbagai persoalan tenaga kerja dan pemanfaatan SDA untuk menekan angka kemiskinan. Berikut laporan Andi Sanga.
11: Meski terus mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo dinilai masih cukup tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di wilayah Sulawesi. Kondisi tersebut dinilai menjadi ironi mengingat Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bendahara Umum PMI Provinsi Gorontalo Rahmatullah Haras, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Gorontalo masih cukup tinggi hingga saat ini. Ia melihat banyak pekerja di beberapa perusahaan besar hanya menempati posisi sebagai buruh kasar. Ini tidak lepas dari persoalan keterampilan tenaga kerja Gorontalo yang masih cukup minim dan perlu ditingkatkan. Ia juga memandang masyarakat lokal belum memiliki kedaulatan penuh dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerah sendiri, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat belum maksimal.
12: Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. Kita benar memiliki potensi sumber daya alam yang amat sangat luar biasa dalam hal pertambangan serta kehadiran perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, pekerja-pekerja lokal kita yang kemudian bekerja di perusahaan itu hanya terkesan hanya menjadi pekerja kasar. Kita harus mengakui bahwa sumber daya manusia kita dalam hal ini skill itu masih kurang. Kemudian yang kedua, penyerapan tenaga kerja itu masih cenderung kurang. Kalaupun ada penyerapan tenaga kerja untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam perusahaan-perusahaan atau dalam mengelola sumber daya alam kita, itu masih amat sangat minim. Mohon maaf, saya disclaimer terlebih tanpa mendiskreditkan para pekerja lokal. Ada juga beberapa pekerja lokal yang kemudian mempunyai posisi-posisi strategis, tapi itu hanya bisa dihitung dengan jari. Kemudian berikut, masyarakat kita itu tidak mempunyai kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri.
11: PMI mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo hadir dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Terkait peningkatan kualitas tenaga kerja misalnya, pemerintah perlu lebih banyak menggelar pelatihan dan pengembangan keterampilan agar masyarakat mampu bersaing di dunia kerja maupun menciptakan usaha mandiri. Rahmatullah menegaskan, para pemuda khususnya yang tergabung dalam PMI Provinsi Gorontalo siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Gorontalo ke depan.
0: Pangkalan TNI AL Lanal Gorontalo mendukung penuh program pembinaan desa pesisir imigrasi yang dijalankan bersama Direktorat Jenderal Imigrasi. Program tersebut difokuskan untuk memperkuat pengawasan wilayah pesisir sekaligus mencegah potensi masuknya warga negara asing secara ilegal melalui jalur laut. Komandan Pangkalan TNI AL Gorontalo Hani Chandra Sukmana mengatakan, sinergi antara TNI AL dan imigrasi telah mulai dibahas sejak awal tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan pengawasan kawasan pesisir. Menurutnya, TNI AL sendiri memiliki program binaan yang dikenal dengan Kampung Bahari Nusantara. Program tersebut kemudian dikaitkan dengan pembinaan desa pesisir imigrasi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi.

0: imigrasi yang tentunya bisa menjadi suatu ancaman buat kita, karena kita bisa tahu sendiri bahwa laut adalah jalur penghubung dari negara-negara lain, dari Filipina maupun dari Malaysia, yang tentunya bisa menjadi jalur untuk PMI, untuk pekerja dari Indonesia maupun dari asing. Nah, ini tentunya program-program ini kita sinergikan bersama untuk menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai kemungkinan besar, mungkin jika contohnya saja seperti di Filipina, mungkin mereka banyak kekacauan di sana ataupun apa, sehingga warganya mereka juga banyak yang menuju ke Indonesia untuk masuk ke Indonesia menjadi warga Indonesia tanpa izin. Nah, itu yang kita waspadai juga.
1: Ia menambahkan, Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Bone Bolango dinilai sangat tepat menjadi lokasi pelaksanaan program pembinaan desa pesisir imigrasi karena memiliki sejumlah destinasi wisata unggulan seperti Olele dan Botubarani yang menjadi pusat kunjungan wisatawan. Lanal Gorontalo, kata Hani, siap memberikan dukungan penuh dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah pesisir pantai melalui kolaborasi bersama imigrasi dan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Gorontalo sukses menyelenggarakan lomba olahraga tradisional. Lomba tersebut diikuti kalangan siswa SD dan SMP sederajat serta guru dan tenaga kependidikan.
2: Rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 tingkat Kota Gorontalo, pemerintah kota menggelar lomba olahraga tradisional. Lomba tersebut diikuti dari kalangan siswa dan guru SD SMP serta tenaga kependidikan se-Kota Gorontalo. Beragam permainan tradisional ditampilkan dalam lomba tersebut seperti tengge-tengge dan terompa yang mengundang antusias peserta dan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid menyampaikan, lomba olahraga tradisional ini sebagai ajang memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong serta mengajarkan nilai sportivitas. Selain itu, kegiatan olahraga tradisional ini bukan hanya sekedar perlombaan, tetapi juga salah satu upaya melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman.
3: Kegiatan ini bertujuan untuk lebih memasyarakatkan olahraga tradisional sebagai warisan budaya dalam rangka memperkuat identitas diri dan rasa cinta terhadap olahraga dan kesenian tradisional. Di samping itu, melalui kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan tenaga pendidik untuk mewadahi dan menyalurkan bakat yang dimiliki oleh orang tua maupun pendidik.
2: Sekda mengungkapkan tenaga pengajar memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, sehingga kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan energi dan motivasi baru bagi pendidik dalam menjalankan tugas. Kegiatan tersebut selain menjadi sarana hiburan dan rekreasi, lomba olahraga tradisional juga mempererat hubungan antar tenaga pendidik di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Pemerintah kota berharap rangkaian kegiatan Hardiknas tahun 2026 akan meningkatkan semangat dunia pendidikan dan memperkuat nilai budaya serta kebersamaan di tengah masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
4: Demikian, Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Pulau Timor rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua. Karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torampe hasil jagung, kalapa, ikan. Pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi

0: Wabarakatuh.
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Generasi hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

Again from Skizor Sister with I Don't Feel Like Dancing. Nah, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Mendengar, Anda bisa terus update informasi di rri.co.id. Kita ke informasi, Wakapolres Bowato Kompol Hani Muji Rahayu memberikan penegasan keras kepada seluruh personil Polres Bowato dan jajaran agar tidak terlibat dalam praktek judi online. Ini berlangsung hari Senin kemarin, di mana larangan tersebut disampaikan menyusul maraknya aktivitas perjudian daring yang dinilai dapat merusak disiplin dan citra institusi kepolisian. Penegasan itu disampaikan langsung saat memberikan arahan kepada personil di lingkungan Polres Bowato. Wakapolres meminta seluruh anggota menjaga integritas dan tidak mengakses permainan judi online dalam bentuk apapun. Kompol Hani juga menilai praktik judi online saat ini semakin mudah diakses dan berpotensi menyeret siapa saja, termasuk aparat penegak hukum. Karena itu ia meminta seluruh personil lebih bijak menggunakan telepon genggam dan juga media digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan kita akan mulai untuk program Gorontalo pagi ini dengan sesi pertama kita Indonesia.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Pendengar, topik kita di sesi Kita Indonesia pagi ini pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Negeri kita dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, budaya hingga adat istiadat. Di mana pendengar, ini menjadi ciri khas bangsa yang tentunya tidak dimiliki banyak negara lain. Dalam kondisi masyarakat yang majemuk seperti ini, toleransi menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga persatuan dan juga keharmonisan sosial ya. Toleransi bukan hanya sikap menghargai perbedaan, namun juga bisa menjadi bentuk kedewasaan dalam hidup bermasyarakat. Karena sikap toleransi ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan keyakinan budaya dan juga pandangan hidupnya tanpa harus merasa terancam ataupun direndahkan oleh pihak lain ya. Dengan adanya toleransi, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Pendengar, silakan Anda bisa memberikan komentar untuk pagi ini di line telepon 0821-9664-8664. Untuk topik kita pagi ini, pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari pendengar, toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai dari ibadah agama lain ataupun juga menjaga sikap di media sosial dan mau bekerja sama dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang. Sikap saling menghargai ini juga menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ketika masyarakat merasa dihormati, maka hubungan sosial juga ini tentunya akan berjalan lebih harmonis dan juga konflik dapat diminimalkan, ya.

Pendengar, sikap toleransi ini juga memiliki peran penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dari berbagai golongan dan juga dari berbagai daerah. Ya. Semangat Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu tujuan. Nah, toleransi ini kalau misalnya melemah, ya, tentunya akan ada perpecahan, diskriminasi, bahkan konflik yang dapat dengan mudah muncul mengancam stabilitas di negara. Anda bisa mengikuti juga live Facebook kami pagi ini, bisa memberikan komentar juga untuk Anda yang saat ini sedang menonton di live Facebook, ya. Sekali lagi topik kita pagi ini di sesi kita Indonesia, pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia.

0: Baik pendengar, di pagi ini kita sudah tersambung ya bersama dengan Iwayan Sudana, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Gorontalo. Ya, selamat pagi Pak Iwayan Sudana.
1: Selamat pagi Pak.
0: Iya.
1: Pertama saya verifikasi dulu, saya bukan Ketua Parisada ya, saya Ketua Sabah Walaka Kota Gorontalo.
0: Oh ya, baik. Pak Iwayan, ini pandangan Anda tentang pentingnya toleransi untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia, khususnya di Gorontalo, bagaimana ini?
1: Ya, kalau di Gorontalo kan toleransi sangat penting. Gorontalo walaupun mungkin dari segi penduduk mungkin tidak sebanyak provinsi yang lain, tetapi berbagai perbedaan ada di Gorontalo, termasuk perbedaan agama, kemudian mungkin budaya karena ada diaspora dari daerah-daerah lain. Oleh karena itu toleransi harus kita pupuk terus-menerus, apalagi ke depan Gorontalo ini akan lebih banyak lagi unsur perbedaan yang datang dari daerah lain dengan perbedaan agama atau budaya atau tradisi dan lain-lain. Oleh karena itu, maka toleransi harus menjadi rujukan bagi kita untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan kerukunan di Provinsi Gorontalo ini.
0: Ya, Pak Iwayan, menurut Anda nilai-nilai dalam ajaran Hindu yang dapat memperkuat sikap toleransi di tengah kehidupan masyarakat yang beragam ini seperti apa?
1: Ya, terima kasih. Ini penting juga ini bahwa di dalam agama Hindu konsep toleransi itu kan berakar dari penghormatan terhadap perbedaan, itu yang kita anggap sebagai suatu keniscayaan. Nah, yang dalam ajaran itu didasari pada ajaran kasih sayang dan kesadaran spiritual bahwa semua makhluk itu berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, prinsip utama yang dipegang oleh umat Hindu di dalam menjaga toleransi itu adalah ajaran takwa masi, yaitu aku adalah engkau atau aku adalah kamu. Nah, kemudian ada juga di dalam Rigveda itu disebutkan bahwa ekam satripa bahudawadanti, artinya bahwa sebenarnya Tuhan itu, kebenaran itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu, tetapi orang-orang bijak memberikan banyak nama. Dengan konsep itu, kita menganggap bahwa meskipun kita ada perbedaan, terutama di agama itu, kita menganggap itu adalah hanya caranya, maka tujuannya adalah sama. Nah, kita oleh karena itu, kita tidak perlu memperguncing dari perbedaan itu, karena memang cara orang mencari kebenaran itu berbeda-beda, sedangkan kebenaran yang dituju itu adalah satu atau sama. Itu konsep yang kita implementasikan dan terus saya sosialisasikan di kalangan umat Hindu. Nah, itu dasarkan dengan rasa sikap asah asih asuh itu untuk menumbuhkan semangat saling menyayangi dan saling melindungi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita terhindar dari gesekan-gesekan yang mungkin karena terjadinya perbedaan-perbedaan itu.
0: Ya, Pak Iwayan, untuk hidup rukun di tengah keberagaman budaya dan juga agama, bagaimana untuk menanamkan sikap toleransi khususnya pada generasi muda saat ini, Pak?
1: Nah, untuk generasi muda kita di Gorontalo, nah, generasi muda ini kan banyak terpapar oleh media sosial yang tidak semuanya benar dan yang tidak semuanya menginginkan adanya persatuan. Oleh karena itu, yang pertama kita harus mendidik kepada anak-anak untuk cerdas dalam menerima atau mengkonsumsi informasi yang dipublikasikan oleh media-media sosial. Kemudian yang kedua, mereka harus memberikan, kalau pada konteks agama, berikan ajaran agama yang benar. Dalam artian, ajaran agama memang didasarkan pada konsep-konsep atau konsep-konsep agama itu sendiri. Jangan semua ajaran agama yang banyak dikonsumsi adalah ajaran agama yang bersifat tafsir, yang sebenarnya itu adalah terkait dengan kepentingan si penafsir itu, baik kepentingan kelompok, politik, dan lain-lain. Maka generasi muda harus ditanamkan memang ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan konsep agama, dan mereka kita dorong mereka tidak percaya begitu saja informasi-informasi yang mereka terima, terutama dari media sosial, dan itu sangat kita rasakan sekarang ini. Sehingga karena media sosial itu kadang-kadang media sosial memberikan informasi pada satu agama tetapi bentuk-bentuk dan targetnya itu berbeda-beda kadang, sehingga generasi muda itu kadang-kadang kebingungan. Nah, disitulah generasi muda perlu tuntunan dari pemuka agama, dari orang-orang yang bijak, agar mereka tidak memperdebatkan kebenaran itu. Maka mereka harus mau memahami bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, dan dengan perbedaan itulah kita akan menjalin kasih sayang, menjalin kerukunan. Jadi kemudian di dalam ajaran agama, nah, kita ingin mencari hal-hal yang bersifat kesamaan. Jadi kalau misalnya ajaran agama itu kan konsep teologi itu, konsep ketuhanan itu memang berbeda cara orang mengimani ajarannya. Nah, itu seperti saya bilang tadi, itu adalah cara mereka mengimani. Tetapi tujuannya, kita yakin bahwa tujuannya adalah satu, mencari kebenaran kerja Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Iya.
0: Pak Iwayan, terakhir mungkin harapannya terhadap masyarakat khususnya ada di Gorontalo untuk menjaga persatuan dan toleransi demi keutuhan bangsa seperti apa ini, Pak? Silakan.
1: Ya, terima kasih, Pak. Saya berharap terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat, pejabat, jadi untuk kepentingan persatuan dan kesatuan, untuk kepentingan kerukunan itu, jangan terlalu membawa kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi, kepentingan politik ke dalam menjadi informasi yang dikonsumsi masyarakat, terutama generasi muda, sehingga yang menyebabkan masyarakat kita terpecah, terjadi polarisasi. Itu kan tidak baik. Itu hanya kepentingan-kepentingan sesaat. Kita harus mengutamakan kepentingan-kepentingan yang sifat mendasar dan berkelanjutan, sehingga ketentraman di Gorontalo itu tetap terjaga. Nah, dan semua agama bisa hidup rukun, bisa hidup berdampingan tanpa direcok oleh kepentingan-kepentingan lain. Terutama yang kita lihat kan kepentingan-kepentingan politik itu, jangan karena hal-hal itu kemudian memecah persatuan dan kesatuan kita di Gorontalo ini.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Iwayan Sudana, perwakilan dari umat Hindu, sudah bersama kami di pagi ini.
1: Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, salam sehat untuk kita semua. Salam ya. Kerukunan.
0: Salam sehat selalu, Pak Iwayan. Baik, pendengar, kita masih nantikan untuk Anda ingin bergabung di pagi ini. Anda bisa juga memberikan komentar di live Facebook ya, atau juga di line telepon 0821-9664-8664. Tapi kita pagi ini masih membahas mengenai pentingnya toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Generasi muda seperti kata Pak Iwayan tadi memiliki peran penting juga untuk menjaga, menanamkan nilai toleransi. Jadi penting untuk bisa menjadi tonggak ya, untuk bisa menanamkan sikap ini ya, dari lingkungan sekolah atau juga organisasi hingga media sosial. Ini dapat menjadi tempat untuk membangun sikap saling menghormati dan juga memperkuat rasa persaudaraan. Pendidikan karakter tentang toleransi ini juga perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, menghargai keberagaman. Selain itu juga toleransi memberikan dampak positif terhadap pembangunan bangsa. Masyarakat yang hidup rukun akan lebih mudah bekerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial maupun budaya.

Ya, pendengar, pada akhirnya toleransi bukan sekedar slogan, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari, dan keberagaman yang dimiliki Indonesia ini tetap harus kita jaga bersama sebagai kekuatan bangsa, bukan untuk dijadikan alasan untuk bermusuhan ya. Dengan toleransi, masyarakat Indonesia dapat terus hidup berdampingan secara damai, memperkuat persatuan dan bersama membangun rasa, membangun masa depan bangsa kedepannya.

Ya Brengar, kita masih dengan topik di sesi pertama Kita Indonesia, pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia ya. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung, berikan komentarnya di 0821 9664 8664.

Ya pendengar, dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya memang menuntut kita untuk mampu hidup berdampingan dengan orang lain ya. Karena kita sebagai manusia tentunya tidak dapat hidup sendiri, karena dalam menjalani hidup ya selalu membutuhkan kerjasama ataupun juga interaksi sosial. Oleh karenanya sikap saling menghargai, menghormati dan peduli terhadap sesama ini menjadi hal penting agar hubungan antar masyarakat bisa tetap harmonis ya. Dalam lingkungan yang penuh keberagaman seperti di Indonesia, kita tahu bersama kehidupan masyarakat yang baik hanya dapat tercipta ketika setiap orang memiliki kesadaran untuk menjaga toleransi dan juga persatuan ya. Di tengah masyarakat, perbedaan seringkali muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari agama, suku, budaya, bahasa hingga cara pandang ya. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali contoh-contoh yang bisa tercermin dalam budaya harmonis ya. Nilai-nilai yang sudah lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Ketika saling membantu dalam kegiatan sosial, entah kerja bakti dan lain-lain ya. Ini komunikasi yang baik juga menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan sosial. Banyak konflik di masyarakat sebenarnya muncul karena kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi. Oleh sebab itu, masyarakat perlu membiasakan sikap saling mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dengan komunikasi yang sehat, berbagai persoalan ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik gitu ya. Masih ada waktu untuk Anda mendengar di line telepon, silakan 0821-9664-8664. Kami masih nantikan untuk memberikan tanggapannya ataupun komentarnya seputar topik kita di sesi pertama Kita Indonesia. Pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

0: adalah salah satu ajaran dan inti dalam Al-Quran. Memang kita diciptakan Allah berbeda, tidak sama. Berbeda bangsa, suku, ras, etnis. Bahkan kita memilih berbeda agama. Tapi dalam Al-Quran, Allah menyatakan dalam salah satu ayat yang bunyinya begini kira-kira. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, itu Adam dan Hawa. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah sengaja menciptakan perbedaan. Beda bangsa dan suku itu ciptaan Allah. Kita tidak bisa memilih dilahirkan jadi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa memilih dijadikan suku Gorontalo. Allah yang ciptakan kita. Maka ini adalah kita terima dengan ikhlas, ridho, karena ini ciptaan Allah. Yang kita pikirkan bagaimana perbedaan ini tidak sampai membuat kita bermusuhan, berselisih. Berbeda itu indah kalau dirajut dengan cinta, kasih sayang. Saya kasih contoh saja. Pelangi itu jadi indah karena berbeda warna. Rasanya nikmat dan terasa enak kalau rujak itu berbeda rasa. Jadi perbedaan itu kalau dirajut dengan kebersamaan, cinta, kasih sayang, dan toleransi, ya menjadi indah. Apalagi sebuah bangsa besar seperti Indonesia yang berpenduduk 200 lebih, 200 juta lebih. Kita berbeda agama, kalau ini dipupuk dengan tasamu, kebersamaan dalam ruang toleransi, ini sungguh luar biasa. Menjadi sebuah kekuatan besar. Saya melihat khusus di Gorontalo ini, tasamu atau toleransi itu sangat luar biasa. Kita di Gorontalo mayoritas muslim. Tapi mereka non-muslim yang tinggal di Gorontalo aman, nyaman, tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan apalagi sampai pengancaman. Dan memang kami para ustadz, tokoh agama kalau ceramah selalu mengajak masyarakat terutama komunitas muslim yang ada di Gorontalo sebagai penduduk mayoritas itu menghargai mereka yang datang. Dari Minahasa, Sangir, Batak, Dayak, mereka yang non-muslim, mari kita beri kenyamanan. Karena ada satu ajaran Rasulullah yang paling indah. Man azazimiyan pakada azani, wa man azani pakada azallah. Siapa yang menyakiti non-muslim, yang mau tinggal damai dengan orang Islam, berarti dia menyakiti diriku, kata Rasulullah. Dan siapa yang menyakiti diriku, berarti dia menyakiti Tuhanku. Inilah prinsip toleransi yang harus kita pegang kuat. Semoga perbedaan ini tidak membuat kita berselisih paham, apalagi sampai bermusuhan. Saya kira demikian, Pak.
1: Pak Saifuddin, ini kegiatan sosial lintas agama apa saja yang bisa atau efektif untuk memperkuat persaudaraan masyarakat ini, Pak?
0: Kalau kegiatan sosial dalam bidang muamalat, kita tidak membatasi dengan batas beda agama. Yang kita jaga itu adalah toleransi dalam ibadah. Kalau hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, spesial, kebaikan yang tidak ada ritual-ritual ibadah, silakan tanpa membeda-bedakan. Kita sama-sama membersihkan lingkungan, menjaga keamanan, saling tolong-menolong kalau ada datang bencana. Jangan kalau datang bencana kita bantu, kita tanya dulu agamamu apa. Tidak kan semestinya itu. Ungkapan Gus Dur ketika beliau memberikan saran kepada masyarakat yang terkena bencana, kalau mau nolong itu jangan menanyakan agamanya apa dulu. Dan kalau orang mau nolong juga tidak akan ditanya siapa yang mau nolongmu, agamanya apa. Buat baik tanpa memandang agamanya, suku, rasnya, partai dan golongannya, itu di masyarakat kita tidak terlalu penting. Yang penting adalah mau berbuat baik. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang silam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah mereka yang selalu memberi manfaat kepada sesama manusia. Jadi meskipun berbeda agama, tapi kalau dalam

0: sosial, kebaikan, tolong menolong, apalagi saling membantu dalam bencana, itu sangat dianjurkan tanpa membedakan agamanya.
1: Ya.
0: Saya kira demikian.
1: Baik. Terakhir Pak Saiburin, harapan kepada masyarakat kita ini agar kehidupan rukun dan damai tetap terjaga ke depannya?
0: Mari kita sama-sama saling menjaga, jangan nanti ada ketersinggungan. Karena biasanya kita ini seringkali dipicu dan sering di apa namanya ya, diingatkan oleh orang-orang yang bijak bahwa ucapan itu terkadang lebih tajam dari pedang. Maka kita sebagai umat yang berbeda agama harus menjaga, saling menghargai. Jangan ada menyindir keyakinan agama lain, apalagi sampai mengejek dan menghina. Karena sesungguhnya agama itu kalau sudah dipicu oleh emosi, maka tidak ada pilihan kecuali kematian. Dan ini yang perlu dijaga. Sehingga itu kadang-kadang kita ini tanpa memikirkan siapa yang akan membaca tulisan status kita, kadang kita tidak memikirkan siapa yang mendengarkan ucapan kita. Nah, perasaan seperti itu harus kita perhatikan. Karena apa ya, kalau suara sudah keluar, itu sama dengan ludah yang sudah terbuang. Tak mungkin kita menjilatnya lagi. Maka saya pesan kepada masyarakat, berhati-hatilah dalam berujar, berujar, apalagi kalau ada ujaran kebencian terhadap lintas agama. Karena sesungguhnya ini untuk menjaga toleransi di tengah masyarakat kita yang berbeda. Dan yang kedua, kalau ada berita-berita, info-info yang mungkin kurang enak, jangan langsung share, tapi kita saring dulu. Dalam bahasa agama, tabayun, klarifikasi dulu kebenarannya. Jangan sampai ini hoax yang istilahnya kita ini akan diadu domba. Kita akan di apa namanya, dibikin permusuhan hanya gara-gara berita hoax. Jadi ini yang penting, kalau mau share, saring dulu. Tapi kalau mau menerima, tabayun dulu. Oke.
1: Ya.
0: Saya kira seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Saifuddin Mateka selaku tokoh agama sudah bersama hari pagi ini, Pak. Ya. Baik. Pendengar, kita masih berikan kesempatan untuk penelpon yang bergabung di menit terakhir untuk sesi pertama Kita Indonesia. Kita masih dengan topik pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Silakan di 0821 9664 8664.

0: Biar kita cukupkan untuk topik kita di sesi pertama, kita akan kembali untuk Anda. Masih ada dua topik lagi ya di Gorontalo pagi ini, tetap bersama kami di Pro1 Gorontalo.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk pagi ini. Kita lanjut untuk topik di sesi kedua, pendengar, yaitu ground check untuk akurasi data bantuan sesuai data DTSN ya. Di tengah upaya pemerintah memastikan bantuan sosial dan jaminan kesehatan tepat sasaran, validitas data penerima menjadi persoalan yang terus mendapat perhatian. Di mana perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis membuat proses pembaruan data ini terus dilakukan secara berkala agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Pemerintah kini melakukan ground check atau pemeriksaan lapangan terhadap data penerima bantuan iuran PBI yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Langkah ini dilakukan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat dengan data administrasi yang tercatat dalam sistem pemerintah. Nah, di Kabupaten Bualemo sebanyak 25.000 warga ini menjadi sasaran ground check. Proses verifikasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima jaminan kesehatan dan juga bantuan sosial, sekaligus juga mencegah adanya penerima yang tidak sesuai kriteria atau warga layak yang justru belum terdata.

Untuk akurasi data penerima bantuan memang sangat menentukan efektivitas ya kebijakan sosial pemerintah. Jika data tidak tepat, maka anggaran negara ini berisiko tidak digunakan secara optimal. Bantuan yang harusnya membantu masyarakat miskin ini justru diterima pihak yang tidak berhak. Silakan komentar Anda di 0821-9664-8664 mendengar. Kita masih dengan topik di sesi kedua, ground check untuk akurasi data bantuan sesuai data DTSN. Selain meningkatkan sasaran bantuan sosial, ground check ini juga berpengaruh terhadap layanan jaminan kesehatan, yaitu melalui skema penerima bantuan iuran atau PBI. Program ini membantu masyarakat yang kurang mampu memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya iuran. Dengan data yang akurat, masyarakat miskin juga tetap terlindungi akses kesehatannya, sementara peserta yang sudah mampu dapat dialihkan menjadi peserta mandiri sesuai ekonominya ya. Untuk proses verifikasi lapangan ini atau ground check ini juga menjadi bentuk evaluasi untuk efektivitas program perlindungan sosial selama ini, di mana pemerintah dapat mengetahui perkembangan kondisi masyarakat, wilayah-wilayah mana gitu yang masih banyak mengalami kemiskinan atau perlu dibantu, hingga kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perhatian. Data ini juga nantinya dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Kami ajak Anda untuk memberikan komentarnya, silakan pendengar di 0821-9664-8664 atau juga di live Facebook RRI Gorontalo saat ini ya. Untuk pelaksanaan ground check ini juga memang menghadapi sejumlah tantangan pendengar. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan juga luas wilayah pendataan. Selain itu juga masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya pembaruan data sehingga mungkin enggan memberikan informasi sebenarnya. Di sisi lain, faktor administrasi seperti perbedaan data kependudukan juga, alamat yang berubah atau identitas yang belum lengkap, itu juga dapat menghambat untuk proses verifikasi data dengan sistem ground check atau lapangan ya. Kedepan pembaruan data sosial ekonomi ini harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika ada program tertentu, tapi pemanfaatan teknologi digital ini perlu diperkuat agar perubahan kondisi masyarakat dapat lebih cepat terdeteksi ya.

Ya, khususnya di Kabupaten Bualema memang ada sebanyak 25 ribu warga menjadi sasaran ground check ya. Dan ini bagaimana proses penyaluran bantuan sosial, apakah memang sudah tepat sasaran atau masih perlu dilakukan pembenahan khususnya di wilayah ini ya. Pemeriksaan lapangan dalam skala besar tentu membutuhkan kerjasama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, juga petugas lapangan, aparat desa, ataupun juga dukungan masyarakat itu sendiri ya. Tanpa keterlibatan dari semua pihak, proses pembaruan data ini akan sulit berjalan maksimal ya. Tentunya perlu dukungan dari masyarakat dan juga pihak-pihak lainnya ya.

Untuk pendataan atau ground check ini juga merupakan upaya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, di mana data yang akurat ini bisa menjadi fondasi penting untuk memastikan bantuan ini benar-benar sampai ke warga yang butuhkan. Dengan DTSN yang juga valid dan juga proses verifikasi lapangan yang baik, pemerintah dapat membangun sistem perlindungan sosial yang lebih adil, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat. Silakan komentar Anda mendengar di 0821-9664-8664. Bagaimana pandangan Anda khususnya untuk warga yang ada di Kabupaten Bualemo ini, bagaimana selama ini proses penyaluran bantuan sosial dan juga apakah memang sudah sesuai harapan atau lainnya? Silakan komentarnya di 0821-9664-8664.

Baik pendengar, untuk topik ini juga bisa Anda ikuti nanti di dialog sore ya jam 4 di program tamu kita. Dan kita cukupkan untuk topik sesi kedua. Kami akan kembali untuk Anda di pagi ini untuk program Kopi Pagi. Masih ada satu topik lagi, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, topik kita di sesi ketiga, pengawasan warga negara asing atau WNA di Gorontalo, apa tantangannya ya? Ya, pendengar, pengawasan terhadap warga negara asing WNA menjadi tantangan yang semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas orang asing dan berkembangnya berbagai aktivitas lintas negara, khususnya kasus penggerebekan sindikat judi online internasional di kawasan Haimuruk, Jakarta Barat yang melibatkan ratusan WNA. Menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan administrasi izin tinggal, namun juga potensi tindak kejahatan terorganisir. Kondisi ini menjadi peringatan bagi daerah-daerah termasuk Gorontalo untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas WNA yang masuk dan juga beraktivitas di wilayahnya. Perkembangan Provinsi Gorontalo yang semakin pesat dengan hadirnya sejumlah perusahaan ini juga membawa tantangan baru untuk pengawasan warga negara asing. Ya. Perusahaan-perusahaan ini juga turut mempekerjakan tenaga kerja asing atau TKA di berbagai tempat sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dari dinas dan instansi terkait. Pengawasan tidak hanya menyangkut kelengkapan dokumen keimigrasian tetapi juga kesesuaian izin kerja, aktivitas yang dilakukan, dan juga kepatuhan terhadap aturan ketenaga kerjaan dan investasi. Dengan pengawasan yang terpadu antara imigrasi, pemerintah daerah, dan instansi teknis lainnya, ini keberadaan tenaga kerja asing diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah tanpa menimbulkan pelanggaran hukum maupun potensi gangguan keamanan. Tantangan utama pengawasan orang asing di Gorontalo juga adalah keterbatasan pengawasan lapangan terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Silakan mendengar, Anda bisa bergabung untuk pagi ini memberikan tanggapannya 0821 9664 8664.

Ya, berikan untuk topik ini bisa Anda ikuti kembali juga di jam 9 untuk dialog Gorontalo pagi ini, mendengar untuk pengawasan WNA di Gorontalo apa tantangannya. Silakan untuk Anda bisa kembali memberikan komentarnya, kita masih nantikan untuk Anda di line telepon juga di live Facebook RRI Gorontalo.

Ya, pendengar, Provinsi Gorontalo salah satu daerah yang saat ini menjadi salah satu tujuan kerja WNA karena terdapat sejumlah perusahaan besar ya, ini membutuhkan pengawasan ekstra ya terhadap aktivitas mereka selama berada di Provinsi Gorontalo.

Silakan untuk kalian mendengar di line telepon 0821-9664-8664. Masih ada sisa waktu untuk Anda memberikan komentarnya ya.

Ya, pendengar, dari informasi juga, ini terlihat dari kasus deportasi 4 WNA asal Tiongkok oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo pada 21 April 2026 lalu, di mana keempat WNA ini juga menggunakan izin tinggal bisnis. Namun hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya indikasi aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Bahkan petugas juga menemukan sampel tanah yang dibawa oleh para WNA ini yang memperkuat dugaan adanya kegiatan eksplorasi ataupun juga penelitian tambang secara ilegal. Tentunya ini menjadi satu hal ya yang menjadi tantangan untuk pengawasan orang asing di Gorontalo dan keterbatasan pengawasan lapangan terhadap aktivitas yang memang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki oleh para WNA ya.

Baik, mendengar kita cubungan untuk topik kita di sesi ketiga menutup bersamaan kita di Kopi Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan komentar. Dan juga untuk Anda, kita akan nanti bergabung dengan RRI Pro 3 di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.